0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Enggak, belum.
1: Itu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu-ibu kesini, Bu.
2: Iya.
4: Tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petu Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Asta Cita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan

0: masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petukat Tim pun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: Mana? PDAM nggak masuk ya?
2: Enggak, belum.
1: Itu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja, Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu-ibu ke sini, Pak.
2: Iya.
3: Ya, bukan di jam 13.
2: Bapak.
1: Berapa menit dari sini?
2: Oh, 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan.
3: 13.
2: Iya, Pak, kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada.
2: Iya.
0: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petukat Tim pun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutlah. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
4: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap tinggi. Dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk ITM terbatas, ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun, ya. Dan termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petukat Tim pun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
0: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petukat Tim pun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso, melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuai kan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah ke sana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara, tetap di udara tuh. Tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar, kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkumdikbud Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkumdikbud Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Rono Dipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Rono Dipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media standing RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rondo Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rondo Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya tuh bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu. Ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman yang kita tahu lah seperti apa. Ya jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil, menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur, yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di di Jawa Tengah sebesar 38,1% serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah riba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United
2: Nations. Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh Khalilur Rahman sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: Saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum, tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
5: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, yang melintasi kawasan ini, adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo. Terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Terpantau kondusif lancar dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2.
0: Baik.
5: Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Hari ini pendengar, 11 September 2026 diperingati sebagai hari peringatan Hari Radio, di mana 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, 8 tokoh yang sebelumnya aktif di radio bertemu untuk dengan pemerintah di bekas gedung Radvan Indis untuk menyuarakan dan memperingati Hari Radio. Setiap 11 September pendengar menjadi momentum penting bagi Radio Republik Indonesia karena tanggal tersebut menandai hari lahir Radio Republik Indonesia sekaligus Hari Radio Nasional. Di tanggal 11 September 2026 RRI genap berusia 81 tahun dan sejak didirikan pada tahun 1945 dan terus menjadi bagian dari perjalanan komunikasi publik di Indonesia. Tanggapan Anda berkaitan dengan peringatan Hari Radio ke-81, kami tunggu di 0811-220-9760. Saya Widya Perdani menemani pagi Anda di Bandung pagi ini.
2: Bandung pagi ini.

0: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Benar Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung, sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, 8 tokoh yang sebelumnya aktif di radio bertemu dengan pemerintah di bekas gedung Ranvan di Pejambon, Jakarta. Mereka menyadari radio dibutuhkan sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan rakyat, terutama karena muncul ancaman kedatangan pasukan Sekutu ke Indonesia. Pertemuan tersebut pendengar kemudian melahirkan gagasan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari 8 stasiun radio di Jawa. Dalam rapat lanjutan berlangsung malam hari, Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama Radio Republik Indonesia. Sejak awal berdirinya, RRI tidak hanya menjadi fungsi sebagai media penyampai informasi, tetapi juga menjadi bagian dari perjuangan bangsa. Radio memiliki posisi strategis karena mampu menyampaikan informasi dengan cepat, karena ketika akses terhadap media komunikasi lain masih sangat terbatas. Semangat tersebut kemudian tercermin dalam piagam 11 September atau Tri Prasetya RRI yang menjadi salah satu landasan penting bagi insan Radio Republik Indonesia. Di dalamnya terdapat tekad untuk menggunakan siaran sebagai alat perjuangan dan mengutamakan persatuan bangsa serta keselamatan negara. Dan kini pendengar, tantangan dunia penyiaran telah berubah seiring perkembangan teknologi digital dan kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi. Radio tidak lagi hanya didengar melalui perangkat radio konvensional, karena masyarakat dapat mengakses siaran melalui berbagai platform digital, termasuk layanan RRI Digital.
1: Bandung Pagi Ini.

0: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Banyak hal bisa dilakukan ketika memperingati Hari Radio ke-81. Tentunya banyak juga informasi-informasi yang tentunya kami hadirkan ke ruang dengan Anda di kesempatan pagi hari ini. Kami tunggu opini tanggapan Anda berkaitan dengan peringatan Hari Radio ke-81 hari ini, 11 September 2026. Kami nantikan di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Ucapan selamat hari radio datang dari Teh Kiki Natalia di Pagarsi Barat. Selamat hari lahir RRI ke-81. Terima kasih telah menjadi radio satu-satunya yang ada untuk semua golongan, terutama bagi kami penggemar sepak bola yang punya penglihatan terbatas. Ada siaran langsung di stadion dan ada siaran gibolnya, gibah bolanya. Walau saya mendengar semua radio, tapi tetap RRI tempat saya pulang. Aduh, terharu banget ya. Terima kasih Teh Kiki Natalia, sehat selalu. Dan saya selalu kembali ke RRI.
1: Bandung Pagi Ini.

0: apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi radio sudah disimpan di dalam kepala.
2: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
3: Berarti selama ini aku bukan pendengar?
2: Bukan.
3: Lalu aku apa?
2: Kamu adalah siaran.
1: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026, hanya di RRI Bandung.
4: Bandung pagi ini.

0: Pendengar, memasuki 81 tahun Radio Republik Indonesia, perjalanan RRI menjadi pengingat bahwa radio telah melewati berbagai perubahan zaman tanpa kehilangan relevansinya. Dari ruang siaran pada masa awal kemerdekaan hingga ekosistem digital saat ini, RRI terus membawa semangat yang sama, yaitu menjadi bagian dari masyarakat dan menyuarakan kepentingan publik.
1: Bandung Pagi Ini.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat ulang tahun untuk RRI ke-81. Sudah lebih dari 8 dekade ini RRI terus menjadi ragam hiburan, inspiratif dan juga musik yang terbaik. Semoga kedepannya RRI bisa menjadi media yang paling terbaik, teraktual dan terpercaya. Kedepannya juga RRI bisa memberikan hiburan positif bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Saya ucapkan terima kasih banyak, hatur nuhun untuk apresiasi yang disampaikan Bang Theodorus Yudhistira Hidayat, pendengar setia Pro 1 RRI Bandung, dan Bang Theodorus mengucapkan selamat hari jadi RRI yang ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kami masih hadirkan informasi-informasi berkaitan dengan peringatan Hari Radio yang diperingati setiap tanggal 11 September 2026. Dan hari ini genap RRI berusia 81 tahun. Bagaimana RRI menjaga suara Indonesia dari udara. Radio Republik Indonesia atau RRI memperingati hari jadinya setiap tanggal 11 September. Tahun ini memasuki usia ke-81 sejak didirikan pada 11 September 1945 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sejak awal berdiri, radio memiliki posisi penting sebagai media penyebaran informasi kepada masyarakat. Dan RRI kemudian berkembang menjadi bagian dari perjalanan bangsa, mengikuti perubahan kebutuhan pendengar dan perkembangan teknologi penyiaran. Perjalanan tersebut pendengar turut membawa perubahan pada teknologi yang digunakan dalam penyiaran radio. Dari menggunakan gelombang AM hingga berkembang FM, dengan kualitas audio yang lebih baik, teknologi radio terus beradaptasi agar informasi dan hiburan dapat diterima pendengar. Dan memasuki era digital, cara masyarakat mendengar radio juga mengalami perubahan. Radio kini tidak hanya dapat diakses melalui perangkat penerima siaran, tetapi juga melalui streaming dan berbagai platform digital yang memungkinkan pendengar mengakses siaran dari lebih banyak tempat.
1: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Punten buat para pendengar yang menemukan tawaran pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Punten ini Maya, jangan langsung tergiur. Ada tautan yang beredar di media sosial dan meminta pengguna mengisi data pribadi hingga kode verifikasi. Awas! Faktanya, setelah Mamang cari tautan tersebut, bukan kanal resmi dari BPJS Kesehatan dan terindikasi sebagai modus phishing tuh. Program penerima bantuan iuran atau PBI memang tersedia, tetapi prosesnya tetap mengikuti mekanisme resmi dari pemerintah. Jadi, Mamang sarankan, jangan sembarangan masukin nick, nomor telepon, atau kode verifikasi ke situs yang tidak jelas asalnya ya. Informasi soal kepesertaan sebaiknya langsung dicek melalui kanal resmi BPJS Kesehatan. Ya udah, Mang Warta tutup dengan pantun ya.

0: Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kalau berbicara tempat pulang, mendengar, kemana Anda pulang ketika memang Anda mencari tempat di mana kita harus kembali? Saya kembali ke Radio Republik Indonesia. 16 tahun mengabdikan diri menjadi angkasawati RRI Bandung. Ini bukan hal yang mudah, banyak cerita, banyak pengalaman. Dan tentunya kami juga tunggu opini dan tanggapan Anda untuk menyampaikan apa yang Anda rasakan di ketika selama mendengar Radio Republik Indonesia. Ada tanggapan warga masyarakat dari wilayah Tasikmalaya, warga yang mengapresiasi kiprah RRI sebagai media terpercaya yang mampu bertransformasi di tengah tantangan era digital. Kami akan sampaikan informasi selengkapnya bersama reporter kami di lapangan dalam Warta Terkini Pro 1 RRI Bandung.
1: Warta Terkini
0: Pro 1 sudah terhubung bersama reporter Nova Nugraha. Nova, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Widi.
0: Selamat hari radio.
2: Selamat hari radio.
0: Baik.
2: Oke Widi, memang betul 81 tahun RRI terus menjadi media terpercaya di Indonesia ini tentunya menjadi kebanggaan, dan ini juga banyak sekali mendapat apresiasi dari masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang menganggap RRI itu salah satu media yang memiliki integritas tinggi yang mampu menyajikan informasi yang aktual dan terpercaya. Seperti halnya Irfan, warga Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya juga berharap agar RRI dapat terus menjaga integritasnya di tengah persaingan media, terutama di tengah gencarnya arus era digital seperti media sosial dan media-media lainnya yang memang ini tidak menutup kemungkinan juga banyak disisipi oleh berita-berita bohong yang perlu klarifikasi, dan itu biasa RRI lakukan. Dan hal ini pun yang menjadi RRI ini berbeda dari saluran informasi lainnya yang mungkin informasi yang ada juga harus diklarifikasi ulang kebenarannya. Irfan berharap bahwa RRI juga dapat terus bertransformasi di era digital, dan ini pun kita jawab dengan berbagai sajian informasi yang disajikan RRI melalui multi platform, baik itu web online, kemudian tayangan siaran radio, dan juga siaran streaming yang saat ini juga diikuti oleh radio-radio lainnya di Indonesia. Dan Irfan juga berharap hal ini dapat terus ditingkatkan agar RRI mendapatkan tempat di masyarakat. Dan berikut petikan wawancara saya bersama salah seorang warga Kabupaten Tasikmalaya. Dan Widi serta pendengar, tidak hanya masyarakat biasa saja yang mengapresiasi kiprah RRI selama 81 tahun ini. Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Didi Chandra, juga menyampaikan apresiasinya. Dia menyampaikan bahwa RRI ini menjadi salah satu media yang selalu memberikan semangat, memberikan informasi yang benar, dan menjadi informasi yang memiliki manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Diki juga berharap RRI ke depan semakin menjadi sumber informasi bagi masyarakat, agar masyarakat Indonesia tetap mampu menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Begitu Widi.
0: Iya, yeah. Baik. Nova, di momen spesial di peringatan Hari Radio ke-81 ini, saya, Anda ini adalah bagian dari RRI, begitu berkecimpung, memberikan pengabdiannya. Ini kalau Nova sendiri, ini tahun keberapa mengabdi untuk RRI sendiri?
2: Ya, sama kita sebetulnya satu angkatan ya, Wid.
0: Betul ya. Berarti kurang lebih ada 17 tahunan ya.
2: Betul.
0: Waduh.
2: Sweet 17
0: itu usia lagi lucu-lucunya, Nova.
2: Nah, itu dia. Lagi lucu-lucunya, kemudian banyak sekali tantangan untuk bekerja di RRI. Meskipun saya dulu ketika turun di lapangan aktif begitu ke sana kemari, memang ada sebagian teman yang awalnya mencibir ya, kenapa reporter radio selalu turun ketika saat ada peristiwa atau apapun. Kenapa tidak seperti jurnalis-jurnalis lainnya yang selalu mengandalkan bantuan dan tidak turun langsung ke lapangan. Tapi di satu sisi ini menjadi kebanggaan bagi saya, karena ya untuk mencari ataupun memperoleh informasi agar aktual dan akurat juga kita harus turun ke lapangan secara langsung. Bahkan kita Widi pernah siaran bersama ya.
0: Iya, kita pernah siaran bareng
2: ya. Di lapangan dan Widi di studio itu kalau nggak salah sampai pukul tengah malam. Ya.
0: Sampai tengah malam ketika momen wafatnya atau meninggalnya wakil wali kota Bandung pada saat itu ya, Bapak.
2: Ah betul, betul sekali. Karena waktu itu beliau dimakamkan di Tasik.
0: Betul.
2: Karena memang beliau ini adalah putra asli Tasik yang akhirnya dimakamkan di makam keluarga di Tasikmalaya.
0: Itu momen yang tidak terlupakan ya, Nova. Ya?
2: Jika boleh saya berbagi pengalaman lainnya, saya masih ingat ketika itu Ramadan kalau tidak salah. Tahun 2023, saya pernah meliput kejadian ataupun peristiwa di saat kereta api di Ciawi dari arah timur ke arah barat ini sempat longsor dan keretanya jatuh ke bawah di tebing. Saya waktu itu ditelepon dan harus laporan pukul 2 dini hari. Dan karena itu waktu Ramadan jadi disambung dengan sahur di lokasi begitu ini dan ini menjadi pengalaman yang mungkin sulit untuk dilakukan pada saat ini ya, di tengah adanya kemudahan media sosial, ada WA, ada segala macam, jadi ketika informasi mudah diperoleh tanpa harus ke lapangan. Tapi saat itu di momen-momen itu saya melihat secara langsung bagaimana evakuasi, kondisi korban, lalu gelap-gelapan begitu, karena itu dini hari. Dan ketika saya pulang pun, waktu itu sekitar pukul 5 pagi, saya sudah disuguhkan dengan kejadian lain yang luar biasa, di mana salah satu kantor polisi juga waktu itu diteror oleh bom molotov. Jadi niat untuk beristirahat karena seharian meliput, semalaman begitu, akhirnya batal. Saya kembali meliput di Raja Pola dan akhirnya baru bisa pulang ke rumah itu sekitar duhur. Namun itu luar biasa ya, mungkin jurnalis-jurnalis muda saat ini ya mungkin jarang, tapi ya itu karena kemudahan informasi, jadi mereka akan mudah sekali untuk memperoleh informasi yang ada di lapangan.
0: Tetap.
2: Dan banyak sekali ini pengalaman yang luar biasa bersama RRI ini.
0: Iya, termasuk juga Nova ini pernah mengikuti upacara pengibaran bendera di peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia langsung di Istana Negara. Itu dalam momen apa, Nova?
2: Oh, iya. Kalau itu mungkin penghargaan atau mungkin
0: bentuk apresiasi.
2: Saya bilang itu bukan penghargaan, itu apa ya namanya?
0: Bentuk apresiasi ya, mungkin itu, ya?
2: Ya, apresiasi mungkin. Waktu itu saya pernah jadi reporter teladan bersama dua reporter lainnya di RRI. Ada dari Surabaya dan ada juga dari, kalau tidak salah, dari Sumatera. Oh. Jadi kita bertiga ini menjadi reporter teladan RRI pada tahun 2019 dan ikut sidang MPR RRI langsung bersama presiden dan lainnya di gedung DPR RI. Dan itu juga menjadi apa ya namanya, ya pengalaman yang luar biasa. Begitu.
0: Luar biasa, 17 tahun pengabdian di RRI, banyak sekali pengalaman. Itu baru segelintir pengalaman ya, belum lagi pengalaman ya, yang memang harus suka dan dukanya ini banyak banget kalau berbicara tentang bagaimana turun di lapangan. Berbeda dengan saya yang memang walaupun pengabdiannya sama nih 17 tahun, tapi ya tetap stuck di studio, ternyata seru juga ya. Kejar-kejaran, mengejar informasi, memastikan bahwa informasi yang kita publish ke masyarakat ini adalah informasi yang valid. Apa yang menjadi doa harapan untuk RRI di usia 81 tahun ini, Nova?
2: Ya, karena ini menjadi apa ya, rumah. Ketika saya mengabdi, jadi memang karena saya mengabdi di lingkungan yang nyaman begitu, dan saya berharap ke depan RRI juga semakin menjadi radio yang mampu meresutukan bangsa Indonesia, semakin akurat dalam memberikan informasi dan juga memberikan hiburan-hiburan lainnya, tentunya seperti ini dan teman-teman lainnya yang berada di studio, dan tentunya selalu bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman. Karena banyak yang khawatir radio itu nanti akan kalah dengan anu. Tapi tidak. Buktinya RRI 81 tahun masih ada dan akan terus ada. Begitu, Win.
0: Baik, Nova, terima kasih banyak untuk waktunya dan yang pasti tetap selalu berikan yang terbaik untuk RRI. Selamat Hari Radio, Nova Nugraha. Sehat selalu dan selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Perbincangan saya mendengar bersama reporter yang posnya tepat di wilayah Tasikmalaya, yang selalu menyampaikan informasi-informasi yang tentunya Anda butuhkan dari kawasan Bandung, wilayah Priangan, Jawa Barat, Nova Nugraha.
1: Bandung Pagi Ini.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Kita akan informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana alam.
2: Bencana alam gunung meletus bisa terjadi tanpa diduga. Dampak buruk dari letusan gunung berapi yang menghasilkan awan panas hingga lahar dingin harus dihindari. Warga pun diminta siap siaga kapan saja menghadapi bahaya letusan gunung berapi, termasuk menghadapi pasca letusan gunung api. Beberapa hal yang harus kita lakukan adalah setelah letusan gunung berapi terjadi, dianjurkan untuk menjauhi wilayah yang terkena hujan abu meski mengendarai mobil sekalipun. Sebab hujan abu vulkanik bisa merusak mesin kendaraan, rem, persneling, hingga pengapian. Periksa keadaan Anda dan anggota keluarga Anda. Ada yang terluka atau tidak, dan pastikan yang terluka mendapat pertolongan pertama. Berikan prioritas pertolongan kepada orang rentan, seperti orang sakit, lansia, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang disabilitas, dan penderita penyakit serius. Waspadai kemungkinan secondary hazard atau resiko bencana kedua berupa banjir lahar dingin. Biasanya banjir lahar dingin dipicu curah hujan tinggi yang mengakibatkan material vulkanik maupun reruntuhan kayu hanyut terbawa air di sepanjang aliran sungai. Pastikan untuk kembali ke rumah bila pihak berwenang menyatakan kondisi sudah aman dan kembali normal.
3: Bandung pagi ini.

0: saya, ada guru saya juga, dan Pro 1 sudah terhubung bersama Kiki Yulia.
1: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi, selamat pagi menjelang siang. Teh Kiki, kok jadi deg-degan saya ya siarannya.
2: Selamat pagi.
0: Selamat hari radio, Teh Kiki.
2: Selamat hari radio ya, sekali di udara
0: tetap di udara. Ini kalau pendengar-pendengar tahun 2000-an masih dengar suaranya Teh Kiki siaran di RRI. Berapa lama Teh mengabdi waktu itu di RRI Bandung?
2: Di RRI Bandung ya, kita mulai di RRI Cirebon dulu.
0: Oh iya benar, karena orang-orang Cirebon sana ini Teh Kiki ya.
2: Betul, dulu mengawali siaran di RRI itu di RRI Cirebon dari tahun 2001 awal, 2000 akhir lah ya. Pindah ke RRI Bandung tahun 2006, kemudian resign tahun 2017. Enggak dihitung sendiri.
0: Aduh, pengabdian berapa tahun itu ya? Waduh, mana matematikanya jelek.
2: 17 ya.
0: 17 tahun. Ini Widi baru barengan ya. 7000 2000. Widi juga 17. OTW 17 tahun.
2: Widi 2000 lagi.
0: Widi 2010. 2000 masih sekolah. Tapi kalau berbicara pengalaman, hal yang tidak semua pengalaman orang miliki, apalagi sebagai insan media ini pengalamannya pasti ada yang bikin orang hah gitu ya, dengan jam kadang jam kerja juga kita nggak lumrah dengan orang lain.
2: Oh iya banget, betul.
0: Ada pengalaman-pengalaman apa nih Teh Kiki yang mungkin bisa di share ke para ke pendengar Pro 1 RRI Bandung? Oh seperti itu gening penyiar radio teh ya, gitu.
2: Aduh banyak banget Teh Widi ya, kalau kita ngomongin pengalaman kita sebagai penyiar gitu ya. Tetapi yang paling membekas itu ketika kita sebagai angkasawan-angkasawati RRI itu tidak hanya mampu ngomong di depan mic begitu ya. Tetapi juga bagaimana kita bisa meramu sebuah informasi sehingga tersampaikan dengan baik, tersampaikan dengan tepat, tersampaikan dengan mudah dipahami oleh pendengar begitu ya. Meskipun suasana hati kita itu sedang tidak baik-baik saja. Itu yang paling luar biasa kan. Memang ilmu komunikasi para penyiar, broadcaster, kemudian para penghibur, public figure yang kita di balik mikrofon atau di depan kamera itu kan memang seperti itu ya. Nggak peduli urusan pribadi apapun, lagi sedih atau bagaimanapun, orang tua meninggal atau ada apa, ketika kita harus menyajikan, ketika kita harus berada di depan mikrofon, ya this is us begitu ya, ini kita yang tidak boleh menunjukkan kesedihan sama sekali kan begitu ya Teh Widi.
0: Betul, itu dia.
2: Tetapi itu tidak semudah ngomong,
0: tidak semudah diucapkan. Ternyata tetap ya riseriwe itu.
2: Seperti itu. Nah, disitulah menjadi sesuatu hal yang luar biasa ketika kita memang harus berjiwa profesional seperti itu. Nah, satu lagi dari itu bukan hanya kita harus bisa membawa diri begitu ya, bertindak profesional, tetapi juga sebagai angkasawan-angkasawati RRI itu tidak hanya sekedar ngomong, tapi kita juga bisa bikin skrip siaran, bisa bikin berita begitu ya. Ada kejadian, kita bikin berita. Ada kejadian di mana live report on the spot gitu kan. Kalau misalkan kita tidak dilatih, terus berlatih, dilatih oleh para mentor yang ada di RRI, yakin tidak akan sanggup seperti itu, Teh Widi. Teh Widi merasakan deh, yakin.
0: Ini saya rasakan, dan salah satunya mentor saya pendengar adalah Teh Kiki Yulia ini yang, haduh, wah luar biasa. Ada berbagai cara mentor yang menginginkan adik-adiknya untuk tetap bisa jauh lebih baik setiap harinya. Hal momen yang paling sulit dilupakan bersama RRI, Teh Kiki.
2: Banyak sekali ya. Satu momen yang paling saya ingat seumur hidup bahkan itu ya. Namun sayang sekali saya tidak punya dokumentasinya begitu karena saya tuh paling malas untuk moto, paling malas untuk mendokumentasikan.
0: Nah, biasa deh kayak gitu ya. Kita tuh kebanyakan boro-boro ingat dengan dokumentasi sekarang.
2: Betul.
0: Nah, dengan skrip saja sudah sebegitu papuketnya kita kan.
2: Betul gitu. Dulu tahun berapa ya saya lupa, tapi udah di RRI Bandung. Waktu itu ada pembuatan studio mini di gedung DPR MPR di Senayan. Nah, yang jadi news anchor-nya

0: Alhamdulillah terpilih dari RRI Bandung, Kiki Yulia.
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Itu kebanggaan loh, kebanggaan banget. Itu luar biasa, maksudnya bagi kita yang angkasa latih di daerah, itu tuh layaknya sebuah prestasi begitu ya. Betul. Dan itu kenangan yang tidak akan pernah terlupakan. Belum lagi kita wawancara dengan berbagai macam lapisan masyarakat, kemudian dengan para pejabat, pemangku kepentingan dan lain sebagainya begitu, Teh Widi. Banyak poin-poin yang tidak terlupakan. Saking banyaknya, jadi untuk ini loh yang paling tidak terlupakan. Banyak yang tidak terlupakan.
1: Banyak yang tidak terlupakan di saat kita harus gedebu-gedebu sampai jam 5 teng di studio untuk harus opening siaran. Kemudian Pak Hibut dengan ada polisi enggak? Aku lupa bawa sesuatu dan lain sebagainya. Itu momen-momen yang ngangenin banget.
0: Tapi tentunya dan ini Teh Widi, ketika dulu kita dipimpin oleh Pak almarhum, Pak Bohri. Ya Pak Bohri, itu kita tuh luar biasa ya. Yang seangkatan dengan saya waktu itu Teh Sari, Kang Deddy, Abanto ya. Itu pasti merasakan gimana tekanannya waktu itu, luar biasa. Kita itu kayak diajak berlari begitu ya.
1: Ajak maraton bisa nih.
0: Harus bisa baca berita, harus bisa bikin berita, harus bisa nyari bahan berita dan lain sebagainya. Enak nggak sama saya, kata beliau tuh gitu. Enak Pak, gitu-gitu. Kita jadi merasa tertantang. Harus begitu anak muda gitu ya. Jadi kayak kita tuh benar-benar berada di kawah Chandra, di muka tuh luar biasa. Overall semua pendahulu-pendahulu kita almarhum Pak Sulaiman gitu ya. Kemudian beliau mentor banget buat saya dan mentor-mentor yang lainnya. Kalau untuk reportase olahraga almarhum Kang Pujo Hastowo ya, dari Bandung, itu luar biasa. Itu benar-benar mentor. Satu lagi mentor saya di yang untuk bikin berita itu almarhum Mbak Lestari. Mbak Lestari Justian. Itu luar biasa pokoknya. Di mana saya bisa meramu berita dipadukan dengan musik, dipadukan dengan wawancara, itu benar-benar sesuatu skill yang kalau tidak diasah tuh nggak akan keluar. Dan kalau misalkan kita tidak mau mencarinya, kita tidak akan mampu untuk melakukan itu, Teh Widi. Ya kita hanya sekedar penyiar, duduk, ngomong, baca berita, baca naskah gitu ya, tanpa tahu bagaimana membuatnya. Jadi memang mudah-mudahan nih untuk Teh Widi dan teman-teman di sana yang junior-junior begitu ya, manfaatkan ketika berada di RRI, karena di RRI itu gudangnya ilmu, menimba ilmu sebanyak-banyaknya di sana. Jangan hanya berhenti sebagai penyiar, tetapi juga digali lagi. Mungkin sebagai news anchor, mungkin sebagai moderator, mungkin sebagai MC begitu. Mungkin sebagai pengarah acara pun, atau mungkin sebagai penulis skenario pun begitu. Apapun itu bisa digali di RRI. Jadi be yourself, tetapi yang benar-benar multi talent begitu, Teh Widi. Itu RRI itu udah tempatnya, tempat ilmu yang luar biasa,
1: tempat yang tepat untuk berguru. Tepat guru, banyak betul. Sekali guru di sini.
0: Ya betul. Jadi maksudnya gini, Teh Widi, jangan tergiur dengan punten banyak radio-radio swasta ya dengan kemajuannya dan lain-lain, tetapi saya yakinkan kalau ilmu tuh banyak di RRI. Udah deh. Jadi angkasawan-angkasawati sekarang nih yang baru-baru di RRI, mudah-mudahan diambil ilmunya sebanyak mungkin, aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Itu gudangnya duit, udah itu aja.
1: Wah, luar biasa. Karena kalau berbicara tentang broadcaster, tidak hanya berbicara tentang knowledge atau pengetahuan, betul, tapi juga berbicara tentang mental, gak sih Teh?
0: Nah itu dia, betul banget. Saya pernah mewawancara dulu Teh Widi ya, ada bapak polisi dengan pangkat yang lumayan tinggi, tetapi ketika lagi di jalan, lagi ada arus mudik gitu ya, ketika saya wawancara beliau gemetar. Tangannya ada, saya takut kelihatan begitu ya. Jadi satu hal yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa tidak semua orang bisa ngomong di depan mic, walaupun kita sodorkan mic handphone sekalipun gitu. Jadi berbanggalah angkasawan-angkasawati RRI yang sudah benar-benar multi-talent, multitasking semuanya. Mudah-mudahan semakin jaya di udara begitu, Teh Widi. Dengan RRI-nya, dengan kontennya yang sekarang udah banyak berubah ya. Banyak berubah, biasa. Udah mengikuti perkembangan zaman gitu.
1: Keren sekarang banget. Sekarang kalau siaran subuh gak bisa gak mandi.
0: Karena
1: YouTube
0: betul.
1: Jam 5 pagi.
0: Ah iya betul, sekarang harus gelis karena ada
1: Itu dia
0: YouTube-nya ya
1: ada
0: Temin ya.
1: live YouTube-nya. Jadi pendengar ini nggak bisa, aduh nggak mandi, ah, alis nggak bisa, cuman sepotong berangkat itu nggak bisa.
0: Nggak bisa, harus sempurna ya namanya begitu.
1: Harus sempurna. Teh Kiki, di
0: Iya.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia, apa yang ingin disampaikan?
0: 81 tahun ya RRI, mudah-mudahan ke depannya semakin berinovasi, mengikuti perkembangan zaman, semakin open-minded dengan berbagai macam perubahan, supaya kita bisa mengejar apa itu mungkin yang mungkin orang lain emang masih ada yang dengerin RRI. Oh, banyak ya, hanya mungkin pendekatan ke masyarakatnya seperti apa, karena RRI itu kayak jadul banget begitu ya, tapi sekarang dengan Pro 2, Pro 3, Pro 4-nya kita bisa bisa bersaing dengan radio-radio swasta begitu, dengan berbagai macam kemajuannya, berbagai inovasinya. Tetap berinovasi, tetap kreatif, angkasawan-angkasawatinya juga tetap belajar untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih luas pengetahuannya begitu ya Teh Widi. Jangan hanya sekedar karena kita radio berita, berita wae hayu digugulung begitu ya, berita yang seperti apa begitu. Jadi harus memang harus multitasking, multi talent seperti itu, dan the best, yang terbaik untuk RRI, semakin jaya di udara, sekali di udara tetap di udara. Bangga pernah menjadi bagian dari Radio Republik Indonesia. RRI itu benar-benar dari mulai saya nggak bisa ngapa-ngapain sampai menjadi seseorang yang bisa ngapa-ngapain.
1: Luar
0: Begitu, luar
1: biasa
0: biasa.
1: sekali, yang pasti
0: Alhamdulillah.
1: Tumbuh besar di
0: Betul.
1: lingkungan RRI ini menjadi hal yang
0: Betul.
1: menjadi kesempatan yang
0: Ya.
1: diberikan Tuhan begitu ya, karena tidak
0: Ah,
1: semua
0: luar
1: orang
0: biasa itu.
1: memiliki kesempatan untuk ada di sini begitu.
0: Betul sekali, itu
1: Luar
0: anugerah
1: biasa.
0: sekali, tapi ini buat saya ya, karena jujur saya pribadi sih orang yang merasa orang yang loyal gitu ya. Saya dari 2000 akhir itu sudah di RRI Cirebon, sampai 2017 masih di RRI walaupun sudah berpindah tempat di RRI Bandung. Pernah ada tawaran untuk ke Trans TV di tahun berapa ya? 2005 apa 2008 gitu. Tapi tidak saya terima karena sudah terlanjur cinta dengan RRI.
1: Itu dulu mainannya cinta dulu. Kalau udah cinta mah apapun
0: Betul.
1: dilakukan.
0: Itu yang paling penting sih, kita
1: Luar
0: sayang dulu,
1: biasa
0: kita
1: sekali.
0: cinta dulu begitu.
1: Mudah-mudahan bisa kembali lagi terlibat dengan bisa bergabung kembali dengan RRI Bandung.
0: Oh, with my pleasure.
1: Teh Kiki, hatur nuhun pisan, terima kasih banyak
0: Sami-sami Teh Widi.
1: untuk waktunya
0: Yap.
1: dihubungi oleh Pro 1 RRI Bandung. Selalu siap dan
0: Salam
1: selalu
0: untuk semua
1: hayu
0: Teh Widi ya.
1: begitu. Siap, nanti disampaikan
0: Salam
1: salamnya.
0: untuk semua kru, salam untuk semua pendengar. Mudah-mudahan pendengarnya semakin sayang, semakin cinta dengan RRI, dan semua kru RRI-nya juga semakin memanjakan pendengar dimanapun berada.
1: Amin
0: Terima
1: ya Allah
0: kasih
1: ya
0: Teh Widi.
1: Amin. Sehat selalu Teh Kiki, selamat kembali
0: Sehat selalu.
1: beraktivitas untuk
0: Terima
1: gedebak-gedebuk
0: kasih.
1: ya, melanjutkan gedebak-gedebuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan saya dengan senior guru dan angkasawan RRI Bandung yang pernah mengabdi dari tahun 2000-an sampai dengan 2017. Kiki Yulia.
2: Bandung pagi ini. Bandung siang ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: siang ini edisi Indonesia Sehat, pendengar, kita akan berbincang atau sedikit mengupas tentang kesehatan lahir dan batin. Seperti apa sih kesehatan lahir dan batin? Kita akan kupas bersama Dr. Hajah Del Heliani SPOG. Beliau adalah dokter kandungan dari RSIA Al-Islam Cicadas.
1: Bandung siang ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Del, selamat siang.
2: Selamat siang, Teh Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, sedang bindeng-bindeng gimana gitu. Tapi masih aman lah, dokter sehat ya, Dokter Del. Alhamdulillah. Ngobrol tentang kesehatan lahir dan batin. Hal yang banyak banget ya, orang sering banget bilang sehat lahir batin ya dan hal sebagainya. Sebetulnya kesehatan sehat lahir batin itu seperti apa sih, Dok? Kalau berbicara tentang sehat lah, okelah sehat lahir mah secara fisik sehat gitu ya. Ini nih yang agak sehat batinnya sebetulnya saru kan. Kayak gimana sih sehat batin, atau mungkin ada penjabaran tersendiri berkaitan dengan kesehatan lahir dan batin ini, Dokter Del?
2: Ya, jadi kita semua kan pengen sehat ya. Pengen lah, siapa sih yang gak mau sehat ya?
0: Pasti, gak ada yang mau sakit, yakin
2: nih. Gak ada yang mau sakit. Bayangin dulu ya, kalau udah sakit itu kan pertama perlu obat-obatan.
0: Iya.
2: Terus udah gitu perlu bolak-balik ke rumah sakit.
0: Itu dia, jangan jauh-jauh yang sakit yang harus ke rumah sakit deh, Dok. Pilek aja repot nih, penyiar kena flu aja repot ya Allah.
2: Ya, lalu beli obat. Ya. Udah gitu kan gak bisa kerja.
0: Iya, pasti.
2: Terus bukannya maksudnya apa? Udah gitu kan kita ngeluarin uang ya. Kalau kerja kan kita bisa lebih produktif lah ya, ada produktif. Kalau sakit seolah-olah kita jadi gak produktif gitu lah ya. Nah, gitu. Jadi kita semua sebenarnya pengen sehat.
0: Betul.
2: Ya. Nah, sebenarnya sehat itu apa sih? Sehat itu tadi seperti kata Mbak Widi bilang ya, sehat itu ada sehat fisik
0: ya.
2: Dan sehat mental. Ya. Kalau sehat fisik itu kita bisa beraktivitas ya. Beraktivitas. Makin kita sehat itu, kita tuh makin aktivitasnya tuh makin tinggi ya. Kalau bayangin ya, kalau orang sakit, dia sakitnya nggak terlalu berat lah, kayak misalnya Kak Widi kan lagi bindeng nih ya.
0: Lagi bindeng-bindeng gini.
2: Tapi kan masih bisa siaran bareng-bareng kita ya. Tapi kalau misalnya lebih berat, misalnya tambah pusing deh, kalau panas, tambah panas atau pusing gitu.
0: Betul.
2: Ya. Nah itu kan tiduran. Nah, terus kalau misalnya nih, amit-amit deh, jangan sampai ya misalnya. Tapi kalau orang di rumah sakit nih, saya contohin. Udah tambah panas, tambah pusing, terus tambah lagi misalnya, ada pecah pembuluh darah.
0: Aduh,
2: emang sih itu jangan juga sampai ya. Nah itu kan tidurnya tuh kan gak cuma di ruangan biasa ya.
0: Iya.
2: Di ICU gitu kan.
0: Dalam kondisi tidak sadar bahkan.
2: Betul. Aduh, ya. Jadi makin berat sakit, gerakan itu pasti makin sedikit.
0: Iya.
2: Ya, gerakan itu bahkan kalau udah mungkin udah berat banget cuma kedip-kedip mata aja kali ya gitu. Gerakin tangan tuh wah kayaknya juga udah berat banget gitu loh. Ya jadi makin sehat itu gerakannya tuh makin bagus. Ya. Bukan hanya gerakan fisik ya, tapi gerakan pikiran juga ya. Terus gerakan perasaan juga makin fleksibel gitu loh. Gitu. Begitu juga dengan mental. Kita masih makin bisa fleksibel menerima semua ujian-ujian, semua apa namanya? Kondisi-kondisi yang sekarang nih berubah-ubah ya.
0: Iya.
2: Berubahnya tuh dari 0 sampai 100 gitu kali ya.
0: Iya, jadi bukan kalau ada perbedaan, oh beda dikit lah, maju dikit. Ini tuh rubah banget tuh, gleg gitu ya.
2: Nah, gitu. Jadi sehat mental itu juga kita mampu anticipate ya. Kita berani menghadapi perbedaan-perbedaan, kita tetap secure di dalam diri gitu loh.
0: Nah itu PR-nya
2: gitu.
0: Bagaimana kita supaya tetap secure di dalam diri ini? Apa yang harus mulainya dari mana, Dok?
2: Mulai apa nih?
0: Mulai supaya selalu ada rasa apa ya, rasa nyaman, rasa aman terhadap diri sendiri. Kalau berbicara tentang kesehatan mental deh, kalau bicara kesehatan fisik nih kayaknya nggak enak badan ya, deh. Ada tahapan-tahapan kayaknya harus ke dokter nih, gitu kan. Tapi kalau kesehatan mental kan ngukurnya susah, dok. Untuk orang awam ya.
2: Betul, karena mental itu intangible ya. Intangible itu nggak bisa kelihatan kayak badan ya.
0: Iya. Kalau flu gini, ih kok ada demamnya? Ah, flu sendiri mah pakai obat yang ada di rumah aja. Eh kok ada pusingnya? Eh kok ada demamnya? Ini nah, flu macam apa ini? Barulah ke dokter gitu kan. Nah, ada gitu, tahapannya kita. Iya. Tapi kalau bicara soal mental, kan nggak semua masyarakat atau nggak semua orang tuh paham dan ngeh, bahkan aware dengan itu, dok.
2: Betul.
0: Ah, kamu mah kurang ibadah aja, gitu. Ah, kayaknya kurang bersyukur aja kamu mah, gitu.
2: Ah, gitu.
0: Ukurannya di mana, gitu kan? Sar.
2: Ukurannya.
0: Nggak semua orang tuh paham bahwa kita sudah harus mendatangi ahlinya untuk kaitannya dengan kesehatan mental.
2: Iya, betul. Jadi kalau misalnya sehat mental, biasanya orang itu nyaman-nyaman aja ya. Whatever dihadapi, whatever dia alami, whatever dia rasakan, it's okay gitu. Dia bisa kontrol pikirannya, perasaannya, dia paham dia sedang apa gitu. Jadi misalnya gini ya, misalnya ada masalah di kantor nih ya, kan orang-orang sering suka ada masalah ya. Misalnya bosnya marah gitu. Ya, saya pernah punya pasien deh, saya cerita ya pasien saya. Itu dia tuh awal hamil nih, ceritanya awal hamil, mual muntah. Nah, terus waktu saya tanya, sebenarnya masalahnya apa sih yang bikin mual muntah? Nah, ternyata dia masalahnya adalah bahwa di kantornya itu dia tuh dia tuh banyak diomongin. Banyak diomongin dan dia merasa dia tuh perlu mengklarifikasi omongan-omongan orang atas dirinya. Gitu.
0: Bahwa apa yang diomongin orang tuh gak benar. Eh bukan gitu dah, aku mah gak gitu.
2: Gitu.
0: Rasa capeknya.
2: Iya capek, akhirnya kan badannya capek
0: ya. Jadi itu bukan cuma badan, dok, yang capek kayaknya ya kalau kayak gitu.
2: Jadi akhirnya drop badannya. Terus jadi makannya terganggu. Terus ya udah mual muntah. Masuklah rumah sakit. Gitu. Waktu saya tanya, ya okelah orang ngomongin dia gitu ya. Nah tapi orang itu ngomongin dia itu POV-nya POV siapa? POV siapa coba kata Mbak Widi?
0: Ya POV-nya orang lain ya.
2: Ya iyalah. Kalau misalnya Mbak Widi ngomongin aku deh, katakanlah Mbak Widi ngomongin aku, itu POV aku atau POV Mbak Widi?
0: POV aku.
2: Nah gitu. Jadi itu kan POV-nya Mbak Widi kan. Kira-kira POV-nya Mbak Widi tuh akan bener nggak dengan yang ada di dalam pikiran aku atau apa dalam kepala aku?
0: Pasti beda lah, dok.
2: Iya pasti beda lah. Emang Mbak Widi tahu apa yang aku pikirin?
0: Ya, bu, nggak tahu juga. Kita kan nggak pasti nggak tahu ya kadang.
2: Pasti nggak tahu.
0: Pasti nggak tahu atau mungkin orang sok tahu nggak sih, dok?
2: Nah, bisa jadi ya. Nah, jadi apa? Dan aku bisa kontrol Mbak Widi nggak?
0: Ya.
2: Mbak Widi mau ngomong apa, itu mah urusan Mbak Widi ya. Gitu. Aku gak bisa kontrol Mbak Widi. Mbak Widi mau ngomongin saya jelek kek, mau ngomongin saya misalnya, ih si dokter mau ngomongnya gini gitu, ih tebalik meren gitu ya, gitu ya. Nah ya itu mah POV-nya Mbak Widi. Gitu ya. Jadi ya POV-nya Mbak Widi ya, Mbak Widi aja urusan Mbak Widi. Gitu. Aku mah okay, ini mah menurut aku begini, kalau Mbak Widi nggak suka, ya it's up to you gitu ya. Gitu. Jadi kita punya satu kesadaran bahwa antar orang itu ada batasan. Ada batasan. Oh dia sih orang ini, dia hanya bisa mengontrol pikiran dan perasaannya sendiri. Saya juga bisa mengontrol pikiran dan perasaannya sendiri. Bayangin kalau kita ikutin semua apa kata orang.
0: Capek banget itu.
2: Gitu kata ya. Si IQ, kata si itu gitu. Aduh.
0: sakit kita ya.
2: Lama-lama sakit lah gitu, ya nggak? Kata Mbak Bu, dia itu kan mikirin orang-orang ngomong begini, supervisornya ngomong begini, bosnya ngomong begitu. Ya atuh Bu, saya bilang teh kumaha atuh segala dipikirkan.
0: Aku kudu piye gitu.
2: Gitu.
0: Tapi banyak banget loh dok yang memang enggak banyak juga sih, tapi ada beberapa kenalan saya yang memang terlalu peduli dengan omongan orang yang akhirnya kitanya juga gemes gitu ngedengerin ceritanya di ceritanya si orang ini. Loh, kenapa ya orang tuh mikirnya kayak gitu deh? Sampai si yang diceritain ini ada di satu titik malas banget ya dengerin cerita dia, pasti POV-nya tentang omongan orang yang kita juga nggak bisa, ya kata dokter tadi kita nggak bisa loh mengontrol pola pikir orang harus sama dengan kita. Gitu
2: nggak
0: kan?
2: Bisa.
0: Apa sih yang harus dilakukan ketika ada orang-orang seperti itu? Ya cerita sih sebetulnya. Kita kan bukan ahlinya juga, kadang terlibat ikut emosi juga. Naon sih ngobrol teh tadi ya tadi. Apa yang harus dilakukan?
2: Masalahnya tuh emosi itu kan menular ya. Kalau ya, misalnya gini, kalau misalnya cerita ya, misalnya Mbak Widi cerita tentang orang itu marah. Si marah kan menular ke kita. Ya enggak?
0: Benar.
2: Gitu. Jadi teh kan tanpa disadari si marah teh. Terus kalau si orangnya gak sadar, ke bawa-bawa kemana-mana si marah teh.
0: Rungsing aja ya.
2: Rungsing, kayak orang tuh ujung-ujung rungsing aja gitu loh. Gak mau ini, gak mau itu gitu kan. Nah seperti itu. Jadi itu emosi tuh menular ya. Jadi kita perlu, tadi apa pertanyaannya? Jadi lupa.
0: Menghadapi yang, ya walaupun cerita sekenanya aja, tapi sering. Dan kitanya juga sampai ada di titik gitu loh dok.
2: Capek ya dengernya.
0: Capek dengernya. Apa sih yang harus dilakuin?
2: Ya
0: periksa gitu. Tapi kan akan tersinggung juga ya orang ahli. Maksudnya harus ada staf ahli. Harus yang ditemui adalah orang yang kompeten di bidangnya. Dalam hal ini mungkin ya dengan yang paham mental, kesehatan mental dan lain hal sebagainya. Haruskah berbicara seperti itu?
2: Jadi apa yang perlu dilakukan ya? Pertama bahwa bedakan ya, bedakan kita manusia itu ada manusia dengan perbuatannya.
0: Ya.
2: Jadi aku sama Mbak Widi sama nih manusia. Tapi kita punya pikiran beda, perasaan beda. Akibatnya perbuatan juga
0: beda.
2: Ya. Jadi yang membedakan manusia itu pikiran, perasaan, dan perbuatannya. Basicnya mah sama, kita manusia. Nah itu namanya human being. Jadi bedakan bahwa kita tuh sebenarnya manusia yang sama tapi beda kumahanya. Manusia yang sama tapi beda. Gitu. Manusianya mah sama manusia, tapi pakai bajunya aja yang beda-beda gitu loh.
0: Iya. Yeah. Dan karena kita bukan kembar juga beda ya dok,
2: kembar
0: ya?
2: Juga beda,
0: kembar
2: gitu.
0: Juga beda, iya. Gak sama.
2: Jadi yang membedakan itu sebenarnya cuma baju doang, bajunya kita, ya kata hadis malah baju terbaik adalah takwa, gitu ya. Sama cuma bajunya itu beda. Nah kalau misalnya jadi kita lihat orang itu ya dia mah bajunya beda, aku baju juga beda sama setiap orang gitu ya. Jadi melihat orang yang nggak usah sirik-sirikan, nggak usah sirik-sirikan dah. Apa sih ya itu mah dia mah memang punyanya begini karena mungkin dia usahanya begini atau misalnya dia dapatnya begini, aku mah begini karena memang jalan aku juga begini, gitulah ya, gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak sirik-sirikan atau kita tidak membandingkan, nggak ada perasaan-perasaan yang jadi bikin emosional gitu loh. Basicnya mah kita sok ngebanding-bandingkan gitu eta.
0: Nah itu perbandingan ya, membandingkan diri sendiri. Kenapa ya aku mah kayak gini, ayo orang mah kenapa kayak gitu, kenapa orang teh gak sama aku, ari eta si eta mah beda wae.
2: Ya memang semuanya akhirnya, udah gak akan sama gitu, masing-masing teh
0: ada akhirnya beda-beda. Akan capek sendiri teh ya gitu. Aduh ya, aduh ini ada lagi kalau berbicara kesehatan lahir dan batin. Yang mempengaruhi itu biasanya sedang dalam kondisi mental tidak baik-baik saja terus ke fisik, atau berpengaruh juga nih ketika kita dapat sakit secara lahir gitu ya, fisik kita sakit, mental juga kena. Keterkaitan gak sih ini, Dok?
2: Jelas banget, itu tuh kayak air teh gitu ya. Kalau misalnya, kalau misalnya kita punya teh, terus dikasih air panas, si air panas teh warnanya mula-mula non, bening kan?
0: Bening.
2: Terus campur masukin jadi teh. Air teh, jadi apa warnanya?
0: Jadi coklat, coklat.
2: Jadi coklat ya, coklat bening. Nah itu sih, kalau udah jadi air teh tuh, bisa nggak dipisahin lagi? Dibikin si air itu jadi bening dan si teh itu jadi teh kayak asal.
0: Oh nggak bisa dong.
2: Nah gitulah antara mental dan tubuh.
0: Oke.
2: Jadi si mental nama air bening teh, si tehnya itu tubuhnya. Si tubuhnya itu teh bisa diganti misalnya jadi sirup. Jadi pan berubah deh warna nak gitu. Nah itu juga nggak bisa lagi dipisahkan. Kalau misalnya udah bercampur gitu, udah jadi satu sesuatu yang beda banget, gitu. Udah nggak bisa dipisahkan lagi.
0: Nah, makanya ada istilah atau peribahasa mens sana in corpore sano itu tadi ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kalau sekarang kan momennya anak-anak Gen Z sekarang terdidak di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang dikuat-kuatin.
2: Jadi gini. Itu satu gitu, itu nggak bisa dipisah-pisahin ya. Nah terus tadi apa, mana duluan yang sakit? Nah aku cerita dulu ya, saya ini sebagai dokter objin ya, saya kan belajar nih dari sejak pertemuan apa si sperma dengan si sel telur. Nah yang terbentuk apanya dulu, tubuhnya dulu atau mentalnya dulu?
0: Tubuh ya.
2: Bukan,
0: mental dulu.
2: Oh. Jadi kalau saya mau cerita di kehamilan itu kan kita 9 bulan. Ya, 9 bulan tuh dibagi menjadi dua fase. Ya. Fase pertama itu 0 sampai 8 minggu, 40 hari lah. 40 hari itu sekitar 8 mingguan. Ya. Nah, 1 bulan sampai 1,5 bulan ya. Nah, itu terbentuk mentalnya dulu. Terus si mentalnya dicetak, cetret gitu. Dicetak, mau jadi apa sih mental teh? Nah, barulah dibentuk fisiknya. Gitu. Nah, jadi si fisik teh ngikutin mentalnya. Gitu. Kalau mentalnya misalnya sebagai seorang apa? Pemberani gitu ya. Nah, fisiknya juga dia akan kuat. Dia akan punya otot yang kuat, pikiran yang berani menembus wah segala macam, wah orang kerja kena gitu.
0: Dibabat gitu ya.
2: Siapa takut gitu. Kalau si mentalnya kecetak sebagai penakut, ya udah. Halimah, ayo tuh deh mau nanaun. Halimah nanaun gitu. Sieun.
0: Artinya kalau berbicara tentang mental itu terbentuk dari emosional si ibu.
2: Exactly. The first. Itu seperti kan kata hadis apa coba? Kata hadis kan 40 hari pertama. Nah itu dibentuk siapa? Jodohnya. Dibentuk rezeki. Nah dibentuk apalagi teh? Matinya gitu ya.
0: Yeah.
2: Sama apa teh? Pokoknya 4 etawel. Gitu.
0: Artinya mental si ibu hamil ini kondisi si ibu hamil baik fisik dan mentalnya berpengaruh terhadap si janin nih teh. Ini yang jelas. Membentuk makanya enggak, makanya kalau orang tua dulu tuh ulah cengeng keur hamil mah gitu ya. Dah hamil tuh bukan sakit.
2: Iya,
0: jadi paksakan betul. Bergerak, paksakan beraktivitas.
2: Ya, jangan dipaksakan lah. Lakukan, disadari.
0: Ya, lakukan pembiasaan-pembiasaan baik begitu ya. Mungkin itu maksudnya ke situ ya, Dok
2: iya.
0: Ya.
2: Betul.
0: Seperti jadi, saya baru ngeh. Aduh, untung udah ketiga anak saya.
2: Nah, kan gak sadar dulu kita waktu hamil kita bentuk anak kita seperti apa tuh.
0: Iya.
2: Nah, jadinya sekarang. Gitu. Jadinya sekarang dia udah kebentuk.
0: Gitu. Dan itu dari janin ya,
2: dari 40 hari.
0: Dari 40 hari.
2: Gitu.
0: Waduh.
2: Baru 40 hari. Jadi kalau misalnya ibunya abai ya, mm-hmm. ibunya gimana anak kesalapan, nah anak kesabaran
0: biarin saya lahiran aja sambil bersin cina.
2: Ya kasihan anaknya nanti, dia udah kecetak gitu loh, cepret. Jadi kayak ini loh, kayak kita punya gambar mau bikin rumah ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kita punya gambar, terus kan di render, dibikin gambar kayak 3 dimensi. Wah, udah bagus banget sih 3 dimensi nanti. Nah itulah, udah jadiin gitu, terus tinggal dibikin lah jadi rumah. Siapin bahan-bahannya, terus udah gitu nanti datanglah bahan-bahannya untuk bisa jadi seperti itu. Gitu.
0: Aduh,
2: coba kalau misalnya jadi nanti terparuguh. Atau sebenarnya udah gedenya udah pasti rusak badannya. Udah pasti sakit. Gitu. Metabolismenya tuh udah ngaco. Gitu. Jadi kan tahu enggak kenapa orang sakit tiba-tiba sakit gitu? Udah dari sebenarnya dialit si orok wis dicek udah di kedesainnya seperti itu. Itu kan sering ya dengar, kan kita sering dengar eta serangan jantung. Itu tiba-tiba si eta aku jadi kanker. Gitu. Itu udah kebentuk dari sejak dia dalam kandungan
0: 40 hari.
2: Betul. Muncullah kemudian.
0: Ada pendengar kita yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaannya, ada Pak Ahmad Irwan, pendengar kita di wilayah Garut yang sekarang lagi ada di mana ya, lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jawa Tengah, di Purbalingga.
0: Orang biasa. Garut ini mah nguriling aja pendengar kita yang satu ini mah. Silakan Pak Ahmad,
3: ada dong. Santan ge weh jangan naik kareta nu tabuh tilu.
0: Siap. Tiket sudah
3: ditang. Assalamualaikum Ibu dokter ya.
0: Iya, Ibu dokter Der.
2: Waalaikumsalam Pak Ahmad. Pak Ahmad ya?
3: Tentang
2: ya.
3: Hamil-hamil, mungkin saya tidak mungkin kalau hamil ya, laki-laki dan juga, ya, cuman Pak. Harus merasakan itu kan. TWD gue masih lajang, kayaknya belum pernah ngerasakan hamil kayaknya.
0: Siap.
3: Beginilah, saya punya istri berapa Bu ya? Dulu kan 8 istri itu ya, diantaranya 5 yang pernah hamil itu kan. Kadang-kadang begini ya.
2: Amazing.
3: Kadang-kadang begini ya. Memang merasa timbul perasaannya begini, ketika saya habis sholat duhur tuh kan, duduk di istirahat di depan masjid, tiba-tiba ada yang lewat, ibu hamil tua menggendong anak satu. Saya sampai tersenyum, ya Allah, sampai segitunya mungkin lah, betapa beratnya dia menggendong anaknya satu, dia lagi hamil tua. Nah baru itu merasakan Bu, kalau merasakan, oh begitu perjuangan berat seorang wanita itu adalah mengandung, melahirkan, dan menyusui. Itu mungkin walaupun sudah kodrat kan, tapi saya selaku laki-laki membayang, makanya harus sayang terhadap istri bagaimana. Nah ini baru kerasa dulu kan, tapi alhamdulillah Bu, saya semua juga lah kepada istri yang pernah hamil tuh kan, antara anak berapa, saya 7 tuh kan, maksudnya kan dari ibunya ada 5. Waduh, jadi antara seperti itu. Jadi semuanya juga Bu, saya baru sekarang baru kerasa laki-laki seperti, jadi tapi kan itu lebih mulia kan, seorang wanita itu kan adalah lebih mulia, lebih dihormati, bisa mengandung dan melahirkan. Coba kalau saya, makanya para seorang saya tolong dong, jangan mengikat hati istri. Istri sudah berjuang cukup berat juga kan. Mungkin Teh Widuga kalau sudah merasakan hamil, melahirkan, bagaimana rasanya? Sama tidak merasakan, cuman harus punya hati bagi seorang suami. Nah bagaimana Ibu, apakah memang saya itu hidayah ketika saya melihat seorang wanita hamil yang, aduh baru saya merasakan sekarang, baru sekarang. Tapi alhamdulillah Bu, selama saya punya istri sekian kan, belum pernah menyakiti secara batin, tapi mungkin lahir karena pernah juga istri yang ada di poligami. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung ditanggapi saja dokter.
2: Oke, jadi timbul satu kesadaran yang deep gitu ya pada Pak Ahmad ketika melihat ada orang hamil besar sedang menggendong anaknya. Nah, itu bagus banget Pak, itu keren banget itu momen yang Tuhan berikan. Mungkin Pak Ahmad lagi dalam kondisi yang rileks gitu ya, terus kan lagi di depan masjid tuh, lagi rileks, lagi pikirannya lagi tenang, lihat seperti itu, terus timbullah kesadaran itu gitu ya. Dan itu kan jadi akhirnya kan pastinya mungkin membuat Pak Ahmad jadi lebih sayang sama istrinya, jadi lebih baik lebih baik perilakunya sama istrinya. Itu keren banget Pak, itu bagus banget gitu. Ya, gitu ya Mbak Wadia.
0: Luar biasa sekali, artinya kan kalau berbicara tentang kesehatan lahir dan batin ini tidak terutama untuk ibu hamil gitu, nggak hanya sebagai tugas si istri yang mengandung ya, tapi jelas. Support system juga, terutama supportnya suami nih. Betul, berpengaruh terhadap 40 banget. Hari betul. Di awal itu tadi ya dok ya.
2: Betul. Gimana kalau misalnya suaminya nggak ngasih makan sama istrinya coba? Atau misalnya suaminya lagi marah banget sama istrinya.
0: Aduh, gitu. Jangan kesampean. Kami juga undang Anda pendengar untuk menyampaikan pertanyaan di 0811-220-9760 berkaitan dengan topik bahasan di Indonesia Sehat siang hari ini tentang kesehatan lahir dan batin. Kami hadirkan juga pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, ada Teh Lara, nanti dibacakan Teh ya selepas WhatsAppnya dibacakan selepas apa curhatnya, karena ini panjang banget tuh curhat berkaitan dengan sebagai pendengar. Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan kami tunggu di 0811-220-9760. Kita rehat sejenak dok untuk menyampaikan beberapa informasi dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
4: Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita, untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal. Seperti yang saya sampaikan, kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling, dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi pengusahaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio ya, karena radio itu apa, mendengar ya otomatis bisa memantik apa imajinasi, itu kelebihannya.

0: Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.
1: Bandung siang ini.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Dan pendengar, di siang hari ini masih berbincang mengenai kesehatan lahir dan batin. Bagaimana kesehatan mental ini berpengaruh terhadap kondisi kesehatan lahir. Begitu juga dengan kesehatan lahir, ngaruh nih, tiba-tiba ngerasa gak sakit, gak apa. Kok sakit ya? Ini malah ngedrop justru dari lahir ke batin, bisa dari batin ke lahir dulu, gitu ya dok ya?
3: Betul, itu apa, sambung menyambung gitu, sambung. Jadi kalau misalnya bisa, misalnya lahir dulu, misalnya lahir dulu tuh contohnya misalnya orang yang anemia ya, kurang darah.
2: Yeah.
3: Nah itu kan berarti kan ke kepalanya, ke otaknya, ke sarafnya kurang oksigen. Akibatnya dia mungkin tidak bisa berpikir dengan apa baik ya, bukan nggak bisa berpikir baik, apa maksudnya jadi mungkin gampang baper gitulah.
2: Baperan ya.
3: Nah, akibatnya ya hubungan sosial kan jadi terganggu. Hubungan sosial terganggu, efeknya ya nanti ke fisik lagi gitu ya. Gitu. Itu muter aja di situ. Gitu.
2: Muih begitu ya. Tapi gimana sih, Dok, kalau berbicara, dokter ini kan SPOG, kalau berbicara tentang kesehatan ibu hamil begitu kan? Ini juga keterkaitan, kondisinya harus sehat, mentalnya juga harus bagus gitu. Kadang kadang apa ya, orang sakit, ibu hamil ini kemana-mana gitu pikirannya, ngikutin ngidamnya. Yang katanya secara medis sebetulnya ngidam itu gak ada ya, dok? Apa sih sebetulnya ngidam secara medis nih?
3: Secara medis sih gini, kalau misalnya fisiknya kita tidak terpenuhi kebutuhannya, misalnya misalnya Mbak Widi ya, misalnya lagi lapar banget gitu loh, makan udah nggak makan 3 hari gitu, kira-kira kumaha teteh yang ngambek gitunya,
2: iya,
3: gitu,
2: rungsing
3: ya. Tah gitu.
2: Oh kalau 3 hari mah pingsan, dok.
3: Pingsan hanya sehari atau sehari, sehari gitu ya. Nah itu apa? Jadi rungsing gitu kan. Sama kalau misalnya kebutuhan fisik kita, misalnya kebutuhan protein, kebutuhan vitamin, kebutuhan mineral, kebutuhan air, itu tidak terpenuhi, itu efeknya ke perasaan-perasaan yang ya gitu, rungsing gitu loh. Jadi kalau ngidam tuh mungkin ada kebutuhan-kebutuhan fisik yang kurang terpenuhi. Kebutuhan fisik tidak hanya makanan, tapi minuman juga, dan tidur juga, sentuhan juga sama.
2: Oh, jadi sebetulnya ada kan, pengen makan anu tapi belinya harus di anu.
3: Ya itu
2: sebenarnya yang ngidam mental atau lahirnya?
3: Sebenarnya mungkin lahirnya ya. Pengen makan anu misalnya, aduh kok pengen bakso gitu misalnya. Nah di bakso itu kan ada daging. Nah dia mungkin butuh protein. Misalnya, atau misalnya pengen buah. Nah itu dia tuh sebenarnya mungkin pengen vitamin gitu loh. Kan di buah tuh ada banyak vitamin-vitamin gitu loh. Jadi sebenarnya badan kita itu bergerak sesuai dengan kebutuhan. sok gerah teh Widi teh pengen pipis juga juga ke kamar mandi weh itu disuruh-surupan gitu tak kebutuhan gitu ngantuk tidur aja gitu
2: tapi kadang kita nggak tahu kita teh pengen apa
3: nah gitu, gitu.
2: Nah untuk dan itu sering terjadi dok. Nah, apalagi ibu hamil, asa pengen apa ya?
3: Iya, ta, itu sebenernya.
2: Ah itu mah nggak usah lagi hamil aja deh ya.
3: Ya karena itu badan itu apa ya badan itu bergerak sesuai dengan kebutuhan dia.
2: Dan memerintah otak nih kayaknya seger deh nih gitu.
3: Nah, gitu.
2: Tapi sebetulnya kalau misalnya banyak yang seperti contoh saya ketika hamil anak pertama itu tidak bisa makan nasi. 4 bulan dong.
3: Luar biasa.
2: Karena sebetulnya bukan nggak bisa makan nasinya ternyata. Saya berusaha melawan itu nih dok. Karena asep. Karena asepnya itu yang bikin mual. Jadi saya nggak mau makan nasi. Padahal ketika nasinya udah dingin mah hajar aja. Gitu.
3: Jadi di dalam tubuh itu ada apa ya namanya penciuman ya.
2: Iya. Yeah.
3: Penciuman itu langsung masuk ke amigdala. Nah, jadi itu merangsang amigdala lalu menimbulkan sensasi tertentu yang membuat responnya begitu gitu. Gitu seperti itu sih. Jadi itu dari penciuman. Kan bau iya bau itu. Saya suka nanya.
2: Segala bau gitu.
3: Segala
2: ada
3: bau.
2: Yang, tapi ada yang hamil juga dalam waktu brus aja semua gitu. Babad aja hamil kebo katanya gitu.
3: Yang normal begitu, yang normal itu everything is okay, maksudnya ada makanan apapun nggak ada rasa bau atau apapun itu normal, gitu.
2: Itu yang normal. Artinya normal. Yang banyak pangennya, banyak maunya, banyak syaratnya masuk ke normal nggak dok? Itu harus itu bisa dilawan nggak? Kayak gitu-gitu dok? Atau tetap harus diikutin biar nggak ngeces cina dok?
3: Dipahami. Apa yang tubuh ingin kasih tahu ke kita. Seperti tadi misalnya ya, pengen buah-buahan, duh ngidam duh buah-buahan mangga tuh kudu aya mangga. Kita mungkin ada vitamin C yang kita butuhkan. Jadi kita memahami apa yang tubuh kita katakan. Karena sebenarnya tubuh itu sahabat loh, sahabat kita. Aduh, sahabat kita. Coba mau oleh tubuh coba. Kita tuh jadi naon.
2: Artinya banyak sekali orang di luar sana tidak mengenal dirinya sendiri, dok.
3: Betul.
2: Itu masuk ke kesehatan mental enggak sih, dok? Ada hal lain dengan kesehatan mental ketika kita enggak kenal dengan diri kita sendiri.
3: Iya. Artinya kalau menurut saya nih ya, ini POV saya, kita manusia itu ya, manusia tuh instingnya tuh apa coba? Instingnya tuh belajar. Manusia itu instingnya tuh baca, belajar. Itu instingnya manusia. Jadi sebenarnya pengen tahu, tah yang pengen tahu tuh instingnya manusia. Nah, salah satu pengetahuan yang perlu kita cari dan kita pelajari adalah pengetahuan tentang diri kita sendiri. Gitu. Kan pada apa? Ada itu ya ada istilah kalau kamu mengenal dirimu, kamu akan mengenal Tuhanmu. Nah, gitu. Yeah. Jadi kalau kita mengenal diri kita akan mengenal Tuhan kita siapa, gitu.
2: Aduh, ini dalam nih momen yang memang ternyata kesehatan lahir, topik bahasan mengenai kesehatan lahir dan batin tidak sesederhana. Sesederhana itu kupasannya ya dok ya.
3: Tidak seperti kelihatan air laut ya permukaannya aja tapi itu dalam itu kayak laut itu kan
2: ada
3: dalam.
2: Yang ada apa ya ada angin apa ya ada deras-derasnya itu kan
3: dari yang dalam
2: dari dalam.
3: Betul.
2: Atas tetap tenang-tenang aja iya, begitu. Betul. Itu bagaimana
3: inside within di dalam. Itu ada sesuatu yang menggerakkan di dalam diri kita.
2: Itu dia. Kalau kita terlihat tenang berarti sudah terarah nih, sudah termonitor apa yang harus dilakukan. Kalau ada juga karakter yang gerasak-gerusuk, tidak tenang menghadapi segala sesuatunya, kawur dan lain hal sebagainya.
3: Itu namanya reaktif. Reaktif. Setiap dia tidak bisa mengontrol dirinya untuk merespon stimulus-stimulus dari luar maupun dari dalam. Gitu. Kan misalnya gini, stimulus dari dalam kepikiran, aduh saya misalnya saya lagi ini lagi siaran terus tiba-tiba aduh kepikiran belum ngerjain tugas, tolong gue pergi gitu ngerjain tugas. Kehilah tuh pancen selesai.
2: Kan belum beres ini siaran. Gitu. Ini juga artinya bisa dilatih ya dok ya?
3: Bisa dilatih.
2: Supaya tetap, makanya ada orang yang walaupun bejibun isi kepalanya, segala, tapi tetap santai dan tenang saja.
3: Tenang aja.
2: Ada yang kita pikir standar dari POV kita, baru juga kayak gitu, udah seriweh itu gitu. Padahal mungkin ada perbedaan penanganan atau pengenalan terhadap diri sendiri yang berbeda.
3: Betul, ya. Dan itu dipengaruhi oleh cara lahir juga. Gitu ya kita nih, jadi kalau misalnya lahirnya gerasa-gerusu gitu, gak bener nolongnya ya, nanti anaknya juga reaktif banget. Gitu, jadi itu bisa dilihat nanti kalau ibu-ibu yang baru punya anak lahir apa baru punya bayi gitu ya, nanti bisa diperiksa nih ke kita, di kita ada apa ya namanya, ada Mas Danang ya TK ya, yeah. Ada Mas Danang itu dia melihat, dia menilai reaktivitas bayi itu, wah ini reaktif nih, wah ini perlu dari sejak orok tadi diajarkan ulah terlalu reaktif
2: di
3: gitu.
2: Bedong sing tarik
3: Italian. Jadi supaya nanti sampai besarnya tuh nggak jadi reaktif. Waduh, kalau
2: itu dari cara si ibu mengolah emosi ketika melahirkan juga itu bisa berpengaruh terhadap karakter si anak ya.
3: Betul.
2: Oh begitu. Jadi nanti kita ada orang teriak

0: Mbak Widi gitu loh.
1: Berbeda.
0: Mbak Widi mah nyetos lulus nggak usah, nggak ada respon.
1: Jadi datang lagi mules, astagfirullah, itu aja
0: gitu.
1: Untuk teriak ya. Aduh, teriak nanti aja lah buat ngomelin begitu. Anak-anak.
0: Ada respon yang suaminya marah-marah, istrinya marah-marah ke suaminya. Macam-macam lah respon-respon ya.
1: Aduh, luar biasa sekali. Bahasan berkaitan dengan kesehatan lahir dan batin
0: ya.
1: Ini. Tapi tentunya segala sesuatunya ini kalau kita kita wadahi, kita kemas, ya sehat, sehat lahir, sehat batin itu ya seperti ini, begitu ya. Dan ya akhirnya akan terus harus belajar setiap waktu dan setiap harinya.
0: Iya,
1: mungkin
0: karena insting manusia tuh belajar, pengen tahu lah, pengen tahu. Sok.
1: Di sesi akhir dok, apa yang ingin dokter sampaikan, pesan, himbauan atau hal-hal yang sebetulnya penting orang tahu berkaitan dengan kesehatan lahir dan batin?
0: Ya, nomor satu memang kita manusia itu terdiri dari lahir dan batin ya. Keduanya saling mempengaruhi. Jadi kalau ada sakit fisik, ya mungkin ada juga sakit mentalnya.
1: Iya.
0: Nah, jadi perlu dicek dua-dua. Gak cuma fisik aja. Atau ada sakit mental, cek juga fisiknya. Gitu. Bisi udah mulai apa berubah-rubah metabolismenya ya. Daripada nanti tiba-tiba jadi penyakit berat.
1: Makanya kalau dokter yang sering saya kunjungi ketika GERD kumat itu, dokter gak nanya makan apa, mikir apa sih bu gitu. Karena itu mungkin sudah berpengaruh terhadap kondisi mental
0: betul,
1: gitu ya.
0: Aduh,
1: luar biasa
0: banget
1: sekali ilmu dokter itu. Makanya ada dokter, ilmunya itu bisa membantu kita untuk tetap sehat. Luar biasa sekali. Dokter Dele, hatur nuhun, terima kasih banyak waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan selalu diberikan nikmat sehat untuk bisa memberikan banyak kebaikan untuk orang-orang sekitar. Dan sampai di sini pendengar program Indonesia Sehat edisi kali ini, berbicara tentang kesehatan lahir dan batin bersama Dr. Hajah Dele Heliani SPOG selaku dokter kandungan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam Cicada. Saya undur pamit dari program Indonesia Sehat kali ini, dan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti dinamika olahraga.
2: Bandung siang ini.
3: Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 10 September 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

0: pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champions. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Over the top for Xerxes. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol.

0: Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
1: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought
2: this. Ini malam yang sangat baik bagi kami, karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
0: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
3: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini, apalagi dengan dukungan orang-orang di sini. Saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
0: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. 2 peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrrotten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Massimo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andi Rija Maksimovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como Cesc Fabregas sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya, saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali. Yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Great night for us. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Well, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang. Itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
3: It's obvious, but thank you for being so respectful to me. Thank you.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut. Sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Madrid. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Madrid kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Matrix menjadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka. Lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir. Sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara, Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia. Memperingati HUT ke-73, RRI mengajak bangsa Indonesia untuk kembali mengenang peran radio dalam mempertahankan NKRI.

97,6 FM Pro 1 dari Bandung. Sesaat lagi pendengar, kami akan bergabung bersama rekan-rekan yang bertugas di Masjid Pusdai Jawa Barat guna mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat.

حي على الصلاة.

الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. أما بعد hadirin sidang rahimakumullah, sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah sama-sama senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam karunia, kenikmatan, rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Baik kenikmatan iman, kenikmatan Islam, maupun kenikmatan ihsan. Termasuk kenikmatan kesehatan dan kenikmatan kesempatan yang terus Allah anugerahkan kepada kita hingga kita sekalian sebagai hambanya masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Seraya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa disempurnakan, diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua termasuk hamba Allah yang bukan saja mampu bersyukur kepada Allah, tapi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah. Masuk kategori abdan syakura, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan kita sekalian sebagai pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yang nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, tak lupa khatib berwasiat khususnya pada khatib pribadi, ini pada jamaah sekalian. Marilah sama-sama di sisa waktu yang kita miliki, di sisa usia kita, senantiasa terus meningkatkan kualitas dan derajat takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian semua karena sebaik-baiknya bekal, bekal di alam dunia, apalagi bekal nanti ke akhirat menghadap Allah, adalah bekal takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam firman yang lain Allah juga mengingatkan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan dua jaminan kepada kita. Jaminan yang pertama adalah Allah akan memberikan jalan terbaik kepada kita, solusi terbaik kepada kita. Solusi terbaik, jalan yang terbaik adalah solusi jalan yang Allah ridhoi, bukan jalan yang Allah murkai. Di tengah persoalan hidup yang kita hadapi, baik persoalan pribadi, persoalan berkeluarga, bermasyarakat, bahkan bernegara, kalau ada modal iman dan takwa kepada Allah, maka Allah pasti

Balik kesulitan itu pasti ada kemudahan, tapi dengan catatan ada iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan menganugerahkan kepada kita rezeki yang tidak diduga sama sekali. Rezeki ini oleh Imam Al-Mutawakkil ditafsirkan pada empat hal yang mungkin nanti akan khatib bahas satu hal saja. Yang pertama adalah rezeki yang paling utama adalah ridho Allah. Jadi ridho Allah adalah rezeki utama yang Allah berikan kepada kita kalau dalam diri kita ada iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua, rezeki dalam bentuk sehat walafiat. Jadi kesehatan lahir dan batin adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Hampir semua rangkaian ibadah yang kita lakukan, syariat yang Allah jalankan, syariatnya Allah perintahkan kepada kita dan kita wajib menjalankan, itu sudah semuanya akan menyehatkan badan kita lahir dan batin. Seperti sholat yang kita tegakkan, sesungguhnya gerakan sholat menyehatkan badan kita lahir dan batin. Saum yang kita lakukan, kata Rasulullah SAW, sumu tasihu, saumlah kamu, kamu pasti akan sehat, baik lahir maupun batin. Termasuk zakat yang kita tunaikan pun akan menyehatkan badan kita. Kenapa? Karena harta yang sudah kita keluarkan, zakat, infak, dan sedekahnya, harta kita menjadi suci dan bersih. Ketika kita memakan sesuatu yang suci dan bersih, maka pasti akan menyehatkan badan kita, baik lahir maupun batin. Tapi justru sebaliknya, kalau harta yang kita miliki tidak kita keluarkan, zakat, infak, dan sedekahnya, maka pasti akan menimbulkan masalah dengan kesehatan kita, baik lahir maupun batin. Begitupun ibadah-ibadah yang lain. Yang ketiga, rezeki dalam bentuk apa? Memiliki anak keturunan yang solih dan solihah. Pasangan hidup yang soleh dan soleh ada belaga dari rezeki yang Allah berikan kepada kita.

baju yang kita kenakan, perhiasan yang kita miliki, semuanya akan habis dimakan oleh waktu. Mungkin akan usang. Anak-anak milenial menyebutnya sudah out of date, sudah ketinggalan zaman. Mobil itu sudah ketinggalan zaman, pakaian itu sudah ketinggalan zaman, perhiasan itu sudah ketinggalan zaman, habis dimakan oleh waktu dan diganti dengan barang-barang yang lain sementara. Dan yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru karena harta ini milik Allah dan bersifat sementara tapi akan abadi selama-lamanya, yang akan menemani kita nanti adalah harta itu kalau dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sidang jemaah rahimakumullah, kalau ada kenceleng Jumat yang muter di setiap hari Jumat di masjid yang kita miliki, atau tidak hanya kenceleng, sekarang sudah menggunakan kris dari tabungan yang kita miliki, atau dari uang saku yang kita miliki, di uang itu ada uang 100 ribu rupiah satu, 50 rupiah satu, 10 ribu satu, dan 5 ribu satu. Lalu yang kita masukkan ke kenceleng itu uang yang 5 ribu rupiah. Semuanya 155 ribu rupiah. Lalu pertanyaannya, ada berapa sisa harta yang kita miliki? Kalau perspektifnya duniawi, logika matematik yang kita miliki, maka sesungguhnya uang yang kita miliki tersisa 150 ribu rupiah. Tapi kalau menggunakan logika teologis, keyakinan bahwa harta yang kita miliki adalah milik Allah, maka sesungguhnya harta yang kita miliki hanya 5 ribu yang kita masukkan ke dalam kenceng masjid itu. Itulah yang akan menemani kita selama-lamanya. Sedangkan yang sisanya 150 ribu mungkin akan makan oleh BBM, habis oleh membeli kuota dan lain sebagainya, habis oleh waktu, habis oleh kita gunakan, atau habis mungkin kita makan. Dan yang abadi hanya 5 ribu rupiah itu. Jadi hadirin sidang jemaah rahimakumullah, betapa agama kita mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita agar dalam diri kita ini terus ada kesadaran spiritual bahwa apa yang kita miliki pada hakikatnya adalah milik Allah dan harus kita kembalikan kepada Allah. Karena Allah lah pemilik semuanya, pemilik hakikat semuanya. Yang kedua, hadis lagi rahimakumullah, ia bersifat sementara. Dan yang ketiga adalah bahwa harta dalam Islam itu bukan menjadi tujuan utama. Harta dalam Islam adalah bagian dari salah satu alat untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Harta adalah salah satu alat untuk memperoleh ridho Allah. Harta adalah bagian dari salah satu alat untuk membahagiakan keluarga kita. Jadi dengan demikian, maka harta bukan tujuan utama. Sehingga dalam diri kita tidak ada karakter-karakter korun yang mengatakan bahwa harta yang saya miliki adalah hasil jerih payah sendiri. Harta yang saya miliki akan bersifat selama-lamanya. Dan harta yang saya miliki adalah bagian dari tujuan utama hidup saya. Itu kata korun. Tapi kita sebaliknya, bahwa harta yang kita miliki itu bersifat sementara, hanya milik Allah. Dan yang ketiga adalah menjadi salah satu alat untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Lebih utama lagi adalah harta menjadi alat utama untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sia-sia, menjadi tidak berguna, bermanfaat, tidak bermanfaat kalau dalam harta kita tidak ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, harta yang kita miliki apapun bentuknya, berapapun banyaknya, sesungguhnya bukan harta kita pribadi, tapi harta milik semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada harta yang kita miliki ada yang dititipkan kepada kita, dan itu milik anak-anak kita, itu milik istri kita, itu milik tetangga kita, milik saudara kita, bahkan milik umat Islam sedunia. Allah menitipkan harta itu kepada kita. Jadi jangan sekali-kali mengatakan bahwa ini adalah milik pribadi saya. Dalam Islam tidak ada milik pribadi. Yang ada adalah milik kebersamaan, milik bersama. Teori besarnya, kita tidak pernah mampu hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain, bukan dibutuhkan orang lain.
Pada harta yang kita miliki ada kebutuhan orang lain yang harus kita keluarkan. Lisa'il wal mahrum, diminta ataupun tidak kita harus keluarkan. Baik zakat, infak maupun sedekah. Jadi hadirin sidang imam rahmakumullah, mudah-mudahan dengan spirit Jumat yang singkat dan padat ini mampu memberikan kesadaran spiritual pada kita bahwa apapun harta yang kita miliki, yang pertama adalah pada hakikatnya milik Allah, kita harus kembalikan sesuai dengan jalan Allah yang telah garis Allah gariskan baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, harta itu bersifat sementara, tidak ada yang abadi pada harta. Dan yang ketiga, harta itu menjadi alat untuk memperoleh kebahagiaan dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harta yang kita miliki sesungguhnya ada miliki semua makhluk Allah yang dititipkan kepada kita semua. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum. الحمد لله الحمد حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغام لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الغرق أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى من سمع الله وقدر الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وجزر وعلموا أن الله تعالى أمركم بدأ في بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورضى الله على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحفظ الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم اجعل هذا بلدا آمنا اللهم اجعل هذا بلدا آمنا ارزق أهله من الثمرات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم أحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لهما بحسن الخاتمة اللهم اجعلنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم أقم الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي

Menjaga lisan sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Perintah dan anjuran untuk kita senantiasa menjaga lisan ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Ahzab ayat 70-71 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." Hadis tentang menjaga lisan sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keriduan Allah, namun ia menganggapnya ringan karena sebab perkataan tersebut Allah meninggikan derajatnya. Dan sungguh seorang hamba mengucap satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun ia menganggapnya ringan dan karena sebab perkataan tersebut ia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Stand in love, don't fall in love.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung, sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu teman.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
4: Dengar, saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
5: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis, saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala. Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap aja di daerah yang lumpuh. Nah, tetapi apabila ada gejala yang lain tadi, yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, kesana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat. Tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan tegadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.
3: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Mama, aku mau teh manis lagi.
2: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
3: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
1: Terus gimana biar aku gak stunting?
2: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
1: Tapi aku suka gorengan.
3: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu teman.
0: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasik Malaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra apresiasi transformasi RRI sebagai media terpercaya. Dampak kemarau, harga cabai merah Tanjung di pasar tradisional Cianjur mengalami kenaikan harga. Warta Jabar Siang, Jumat 11 September 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Bertepatan dengan hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia, apresiasi disampaikan pendengar RRI dari Subang dan anggota DPRD Jawa Barat. Keduanya berharap RRI terus mengudara menjadi media pemersatu dan mencerdaskan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Ruslan Effendi dari Subang.
2: Agus Taufik, salah satu pembaca setia rri.co.id di Subang, mengaku bangga memiliki media RRI. Di usia ke-81, RRI dinilai semakin matang dan konsisten menjadi media pemersatu bangsa.
3: Yang berbasis komunitas, pancasila lokal yang ada di Cigadung ini, serta edukasi keberencanaan dan pelestarian budaya Sunda. Saya berharap RRI tetap menjadi saluran yang terbaik yang menjembatani aspirasi masyarakat kecil di tingkat RT, RW kepada pemangku kebijakan yaitu pemerintah.
2: Agus menyebut RRI berhasil beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi sehingga siaran dan pemberitaan RRI tetap bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari isu sosial, ekonomi, budaya, hukum, politik, hingga olahraga, menjadi sajian yang ditunggu publik. Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKS, Encep Sugiana, berharap RRI terus mengudara dalam konteks pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045 yang makmur, adil, dan sejahtera.
4: Yang menjadi komando untuk proses pembangunan dalam mengisi kemerdekaan dan meraih cita-cita kemerdekaan yang kita miliki. Terus berikan pencerahan buat masyarakat, berikan edukasi melalui RRI, ya, dan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, serta meridhoi perjuangan kita.
2: Encep meminta RRI tetap menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi yang mencerdaskan. Di era digital, RRI menuntut hadir melalui radio, RRI Net, dan rri.co.id. Di akhir pernyataan, Encep mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Ia mendoakan RRI semakin kuat dan menjadi bagian dari perjuangan mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Dalam rangka hari ulang tahun ke-81 RRI, berikut kita simak wawancara reporter RRI Bandung Muhammad Wildan Pratomo dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, Adiana Slamet.

0: 81 tahun RRI sudah mengudara. Nah ini Pak, ada nggak sih Pak kenangan-kenangan manis gitu, baik di zaman masa saat muda dulu ataupun juga hari ini ketika mendengarkan radio nih Pak secara umumnya?
1: Iya, radio ini kan bisa membawa, menciptakan realitas baru gitu ya, padahal kejadiannya gitu ya sudah lampau, dan itu adalah fungsi dari salah satu ya yang saya rasakan gitu ya, ketika misalkan mendengar radio yang cukup informatif, menghibur gitu ya, untuk pembangunan sumber daya manusia. Dan yang pertama itu ya. Yang kedua, saya ini adalah salah satu orang yang dibesarkan oleh radio, khususnya di Kota Bandung gitu ya. Bagaimana dulu gitu ya, kita bisa menjadi sparring partner gitu ya, untuk memberikan pendidikan ya demokratik gitu ya di Bandung dan di Jawa Barat, ketika saya menjadi beberapa ya narasumber dan memang dibesarkan di radio gitu ya. Sehingga pada konteks hari ini ya, apalagi hari ini itu kondisinya sangat luar biasa gitu ya, banyaknya penetrasi ya hoax gitu atau propaganda yang kemudian yang berada di media berbagai internet, dan riset KPI daerah Provinsi Jawa Barat juga kurang lebih 65% gitu ya, Gen Z terutama gitu terpenetrasi gitu ya, bahwa ideologi asing ini masuk. Nah maka radio ini bisa menjernihkan gitu ya konteks itu, terlebih misalkan masalah mitigasi bencana yang akhir-akhir ini gitu ya di Indonesia kurang lebih ada 5 gunung yang erupsi misalkan ya, kebakaran hutan dan yang lain-lain gitu, itu menjadi alat ya informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
0: Nah hari ini eksistensi radio di mata KPI ini seperti apa sih nih Pak?
1: Ya ini kan problem ya, eksistensi itu tidak berdiri sendiri gitu ya, eksistensi itu harus ditopang gitu ya oleh political will gitu ya, negara gitu ya. Nah maka saya melihat bahwa political will yang kemudian hari ini sudah berproses gitu ya, apa itu RUU penyiaran gitu ya, masuk dalam badan legislatif dan ini digodok gitu ya. Mudah-mudahan gitu RUU itu coba apa memperkuat ya eksistensi radio gitu ya pasca COVID gitu ya, dan pasca terpuruknya gitu ya ekonomi gitu ya, sehingga apa yang kemudian dibutuhkan oleh radio gitu ya dalam ekosistemnya gitu, termasuk misalkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ya belanja media gitu, itu bisa terobati ya untuk eksistensi. Jadi kalau hari ini misalkan Undang-Undang 32 tahun 2002 belum direvisi, maka eksistensi radio ini gitu ya terancam gitu keberadaannya gitu ya. Padahal kalau kita melihat ya kiprah radio gitu ya, apalagi Radio Republik Indonesia gitu ya, itu kan sangat besar gitu ya, sangat-sangat besar gitu ya, dalam mendorong dan menciptakan kesadaran kebangsaan gitu ya, ketika kita mendeklarasikan gitu proklamasi gitu ya, dan itu disiarkan oleh RRI Bandung gitu ya. Nah maka ini yang kemudian harus kita lihat, bahwa eksistensi itu tidak bisa berdiri sendiri ya, eksistensi harus ditopang oleh ya ekosistem di dalamnya, itu adalah regulasi kan gitu.
0: Nah Pak, banyak yang beranggapan hadirnya media digital ini akan menghancurkan atau mungkin ya mengubur dalam-dalam insan penyiaran baik itu radio maupun televisi. Nah sebenarnya bagaimana sih hasil riset dari KPI sendiri?
1: Ya, riset terakhir kami gitu ya, khusus untuk di Jawa Barat gitu, di Gen Z gitu ya, bahwa memang ada perubahan pola ya, media habits di kalangan Gen Z gitu ya. Data yang kemudian kami peroleh gitu ya, dari 6 cluster kurang lebih 601 ya responden, Gen Z ini masih mendengarkan radio kurang lebih 55% gitu ya. Tapi catatannya bahwa penetrasi di media berupa internet, terutama di media sosial dan OTT itu 99,8% gitu ya. Nah, maka ada proses transisi ya. Transisi ini kembali lagi gitu ya. Kalau ini tidak diselamatkan gitu ya, apa penyelamatnya itu adalah political will melalui regulasi. Nah, maka gitu ya, seolah-olah negara ini melupakan jasa-jasa gitu ya, radio yang begitu besar. Nah, saya pikir ini kan tidak adil gitu ya untuk kawan-kawan radio gitu ya, selama proses bahwa bagaimana radio ini menyumbangkan begitu besar gitu ya untuk hal-hal yang signifikan, bahkan yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara ini. Merajut terus kebangsaan dalam entitas lokal. Contoh misalkan RRI Bandung ya, tidak hanya bicara pada ruang siar akhirnya. RRI Bandung coba membangun gitu ya, program siaran itu ya melalui teater misalkan ya, lalu melalui cerita-cerita kan kayak gitu ya, seperti Lutung Kasarung misalkan ya, mitigasi bencana, dan itu catatan yang kemudian ya sangat baik ya. Catatan baik ini harus terbangun oleh sistem gitu ya, bukan dibangun atas dasar person per person gitu ya. Satu itu, karena kalau person per person gitu ya, nah maka ini akan berbahaya buat RRI ya. Mending personnya ini naik pada level yang lebih tinggi, bisa mendirect gitu ya, membangun RRI lebih luas. Nah, tapi kalau personnya ini redup misalkan, maka RRI akan redup. Satu itu. Kedua, ini masalah kreativitas gitu ya. Kreativitas itu ya tidak harus pada top leaders ya, kawan-kawan yang kemudian ada misalkan di RRI ini bisa menyumbangkan pemikiran-pemikiran kepada top leadersnya gitu ya, untuk coba didorong gitu ya program-program yang kemudian harus menyesuaikan dengan habit ya, terutama Gen Z yang hari ini kurang lebih gitu ya, di Jawa Barat itu sekitar 23% dari kurang lebih ya 51,1 juta jiwa misalkan. Di Indonesia itu ya kurang lebih sama lah gitu ya, disusul dengan generasi milenial gitu ya, gen alpha gitu ya, dan baby boomers. Nah, itu yang kemudian pangsa pasar gitu ya, kalau kita bicara industri harus menyesuaikan itu gitu.
0: Oke, siap. Nah, Pak, terakhir harapan ini Pak untuk RRI di HUT yang ke-81 ini ke depan seperti apa?
1: Ya, harapan kita untuk RRI ya, baik itu RRI Bandung maupun RRI nasional gitu ya, teruslah berani gitu menjaga ya kedaulatan udara kita di tengah ya infiltrasi-infiltrasi ya, baik itu infiltrasi ideologi, politik ya, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan gitu ya, demi terciptanya masyarakat yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Riki Chandra apresiasi transformasi RRI sebagai media terpercaya di tengah kemajuan zaman dan juga persaingan informasi digital. Nova Nugraha melaporkan.
3: Keberadaan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai media terpercaya menjadi acuan warga memperoleh informasi yang aktual dan terpercaya. Apalagi RRI mampu bertransformasi menjadi media multiplatform yang dibutuhkan saat ini. Keberhasilan transformasi RRI menjadi media yang bisa diakses melalui berbagai platform, terutama digital, mendapatkan apresiasi Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra. Orang nomor 2 di kota Tasikmalaya ini menilai, meski tidak mudah, namun RRI bisa beradaptasi tanpa menghilangkan identitas RRI. Karena menurut Digi, saat ini tidak hanya lembaga, namun setiap individu dituntut untuk berinovasi. Terutama di tengah tantangan era digital. Diki berharap RRI yang memiliki historis bangsa ini tetap mampu menebar semangat untuk kemajuan bangsa ini.
4: Inovasi yang sangat baik yang dilakukan oleh RRI, di mana RRI bisa didengar secara online, bisa ditonton juga, bahkan menyajikan berita online, juga tetap ada siaran radionya, ini hal yang baik dan harus tetap dipertahankan dan terus dikembangkan, berinovasi, karena hari ini kelihatannya memang bukan cuma RRI tapi siapapun juga insan manusia yang sekarang harus bertahan hidup adalah mereka yang punya inovasi dan kreativitas serta mampu menjalin komunikasi untuk bisa memperluas jaringan.
3: Sementara itu, Irfan warga Tasikmalaya berharap kiprah RRI bisa terus dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama dalam menebar informasi yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Terkait inovasi RRI yang beradaptasi dengan era saat ini, Irfan juga berharap hal ini dapat ditingkatkan, apalagi di tengah media radio yang saat ini mulai ditinggalkan oleh sebagian warga di tengah persaingan dengan media sosial. Irfan mengapresiasi RRI yang tetap mampu menjadi media terpercaya dan tetap mengikuti perkembangan zaman.
4: Di transformasi ya, media RRI yang menjadi media yang terpercaya itu harus lebih ditingkatkan gitu. Jadi program-program digitalisasinya harus lebih terdepan daripada yang lain. Ini kan sangat bagus untuk masyarakat disampaikan melalui pemberitaan gitu, kinerja-kinerja pemerintah.
3: Sementara itu, RRI akan memasuki usia ke-81 pada 11 September 2026. Banyak harapan warga untuk RRI agar tetap mampu menjawab tantangan di tengah maraknya informasi bohong. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Berikut informasi lainnya, pendengar, guna mengatasi limbah kulit Sukaregang, Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia Kabupaten Garut melibatkan Akademisi Unisba menciptakan inovasi berbasis teknologi. Berikut laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
5: Menyikapi kasus pembuangan limbah cair B2 dan padat B3 dari industri pengolahan kulit Sukaregang Garut yang kini menjadi sorotan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk dari DPRD dan Pemkab Garut, pengurus Asosiasi Penyamakan Kulit Indonesia APKI Kabupaten Garut, Deni, menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan Universitas Islam Bandung UNISBA untuk menciptakan inovasi berbasis teknologi guna mengatasi persoalan limbah tersebut. Ia berharap ada dukungan dari semua pihak, terutama yang memiliki kebijakan baik pemerintah maupun dari DPRD Kabupaten Garut. Ia mengatakan dukungan dari semua pihak itu cukup penting karena industri penyamakan kulit ini sebagai penopang perekonomian masyarakat.
6: Tapi itu keluhan itu ada hanya satu, Pak, kebijakan yang menyentuh untuk kami. Karena kami itu penopang ekonomi rakyat, Pak, semua. Kalau kami sampai tidak bisa berjalan, ya kami mungkin tidak lagi ada tempat cari makan, itu aja, Pak. Mungkin saat ini yang udah saya bikin kerja sama-sama UNISBA menjadi satu bentuk inovasi lah ya. Pada dasarnya, Pak Ketua Dewan, penyamakan kulit itu tidak seseram itu. Kalau kita bisa mengelola dengan baik, malah lebih bermanfaat untuk semua. Mulai dari bisa pakan, bisa pupuk, dan bisa lebih ada energi lebih bagus lagi kalau kita mulai. Hanya kemauan kita aja untuk cari inovasi. Jadi, itu aja mungkin. Dan saya sudah menemukan satu temuan yang kerja sama-sama UNISBA, Pak. Saat ini ya tinggal minta dukungan dari Pak Dinas Terkait dan pemangku kebijakan, bahwa kami itu akan membuat satu inovasi yang bagus, yang menjadikan kita tuh Sukaregang itu jadi wisata industri.
5: Ia meyakini dampak dari industri penyamakan kulit yang telah berdiri ratusan tahun ini tidak seseram yang dibayangkan. Limbahnya tersebut, jika dikelola dengan baik, justru akan mendatangkan banyak manfaat, seperti bisa menghasilkan pupuk atau pakan, dan bisa menghasilkan energi yang lebih baik lagi. Ia bertekad ke depannya bahwa pengrajin atau penyamakan kulit ini bisa menjadi sebuah industri pariwisata yang bisa menguntungkan banyak pihak.
2: Kepala BKN RI mendorong pengelola kepegawaian daerah bertransformasi dalam membangun ASN berkinerja tinggi dan bahagia bersama keluarga. Marliawan Yusuf melaporkan.
7: Badan Kepegawaian Negara BKN RI mendorong pengelola kepegawaian di daerah untuk tidak lagi terfokus pada urusan administrasi. BKN mendorong agar pengelolaan ASN lebih berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia aparatur yang berkinerja tinggi, sekaligus sejahtera dan bahagia bersama keluarga. Hal itu disampaikan Kepala BKN RI, Profesor Dr. Judan Arif Fakurullah dalam rapat koordinasi kepegawaian wilayah kerja kantor regional 3 di BKN Kota Bandung kemarin. Judan menegaskan ASN yang hebat tidak hanya diukur dari keberhasilan karir, dan menurutnya pemerintah juga perlu membangun lingkungan kerja yang memungkinkan ASN tanpa mengabaikan kesejahteraan keluarga. Untuk mendukung kebijakan tersebut, BKN menyiapkan 15 kebijakan yang berorientasi pada pembentukan ASN hebat, di antaranya melalui penguatan manajemen talenta dan sistem merit, yang kemudian salah satu arah kebijakannya adalah mendorong penempatan ASN sedekat mungkin dengan keluarga.
8: Maka kalau rekan-rekan mencermati pola kebijakan BKN, kita ingin mendorong terwujudnya ASN dalam konteks the rising star, ASN hebat. ASN hebat itu kinerjanya maksimal, hidupnya bahagia, kebutuhan untuk keluarganya tercukupi, kebutuhan bagi dirinya tercukupi. Jadi ASN hebat itu bukan yang karirnya hebat, tapi anaknya nggak dapat kasih sayang dari bapaknya dan ibunya.
7: Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, penguatan manajemen ASN diperlukan agar aparatur mampu turut menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Menurut Herman, pemerintah memiliki 3 tugas utama, yaitu melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan, memberdayakan masyarakat agar semakin mandiri, serta memastikan keadilan. Ia pun menambahkan pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan aplikasi Satu Data Jawa Barat untuk membantu mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan.
9: Nah, salah satu yang paling fundamental pembangunan agar sejahtera. Dan ASN harus mengambil peran. Tidak lagi orientasi ke administrasi, harus ke eksekusi. Tidak lagi hanya ke proses, harus ke outcome, benefit, impact. Tidak lagi di zona nyaman, tapi harus di zona kompetitif. Dan Pemprov Jabar sudah menyiapkan tools-nya, namanya Sada Jabar, Satu Data Jawa Barat.
7: Lebih lanjut, Herman menilai perubahan karakter ASN menjadi hal penting di tengah semakin kompleksnya persoalan publik. ASN, kata Herman, tidak cukup hanya memahami persoalan dari sisi birokrasi, tetapi harus melihat dan memahami kebutuhan masyarakat secara langsung. Rapat koordinasi BKN dan pemerintah daerah tersebut diharapkan memperkuat sinergi dalam membangun manajemen ASN berbasis talenta, kinerja, dan meritokrasi. Dengan pendekatan tersebut, ASN diharapkan tidak hanya memiliki tata kelola kerja yang baik, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
2: Dampak kemarau, harga cabai merah Tanjung di pasar tradisional Cianjur mengalami kenaikan harga, yang semula Rp60.000 naik menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Ian Sofian menurunkan informasinya.
10: Beberapa harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Cianjur, sebagian komoditi mengalami kenaikan dan stabil. Di antara harga komoditi yang mengalami kenaikan, menurut Kasubag Pasar Induk Pasir Hayam Cianjur, Asep Ridwan, komoditi yang mengalami kenaikan harga sayuran jenis cabai merah Tanjung saat ini Rp70.000 per kilogram.
11: Jadi 60 sampai 75 sekarang, kata yang cek sembako.
10: Sedangkan komoditi lainnya seperti bawang merah stabil masih di kisaran Rp30.000 per kilogram. Begitupun untuk harga bawang putih masih di kisaran Rp32.000 per kilogram. Dan selain itu dampak kenaikan harga cabai merah Tanjung akibat cuaca termasuk kurangnya pasokan.
11: Ini Pak, cuaca mungkin.
12: Oh, dampak cuaca ya. Untuk bukan pasokan.
11: Pasokan bisa pasokan berkurang.
12: Pasokan berkurang. Biasanya dari mana Pak Sep pasokan itu? Dari Cipanas?
11: Dari Cipanas, Pak.
12: Oh, dari Cipanas ya.
11: Atau dari Bandung juga ada, Pak. Yang beli dari Bandung.
12: dari cari
4: pasar begitu.
10: Namun demikian, kenaikan harga cabai merah Tanjung terhitung sudah 2 mingguan dan semua komoditi dipasok dari pasar Caringin, Bandung. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
2: Pemerintah Kota Bandung tahun ini akan segera melakukan revitalisasi untuk 5 pasar yang ada di Bandung. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
13: Pemerintah Kota Bandung akan memaksimalkan pelayanan kebutuhan pokok masyarakat dengan melanjutkan program revitalisasi sejumlah pasar tradisional dan pasar modern pada tahun 2026. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan terdapat 5 pasar yang diprioritaskan untuk direvitalisasi. Ini Pasar Cihapit, Pasar Ciloyom, Pasar Caurgelis, ITC Kebon Kelapa, dan Pasar Baru. Menurut Farhan, seluruh proyek tersebut ditargetkan berjalan tahun ini melalui kesepakatan baru. Sejumlah pasar termasuk Pasar Baru sebelumnya sempat memiliki investor, namun kerjasama tersebut tidak berjalan sehingga kini dilakukan negosiasi ulang. Ia menjelaskan skema pengelolaan pasar nantinya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing aset. Sebagian dapat menggunakan skema BOT, sementara lainnya dikelola secara langsung oleh pemerintah. Namun sebelumnya proses revitalisasi dilanjutkan, pemerintah Kota Bandung memastikan status kepemilikan aset dan alas hak tanah harus jelas.
14: Pasar yang akan revitalisasi, yang prioritas dulu ya, Cihapit, Ciroyom, Cihaurgelis, ITC Kebon Kelapa, Pasar Baru yang akan didahulukan. Tahun ini sudah menemukan kesepakatan-kesepakatan baru untuk kita lanjutkan. Memang ada beberapa yang misalnya kayak Pasar Baru kan sudah ada investornya tapi terjalan. Nah ini kita lagi melakukan negosiasi ulang.
13: Farhan menambahkan kebutuhan dengan revitalisasi akan berbeda-beda tergantung lokasi dan skala pembangunan. Dari 5 pasar tersebut, proyek Pasar Baru diperkirakan menjadi yang terbesar.
2: Informasi olahraga pendengar, Persib Bandung mendapatkan suntikan motivasi dari ribuan bobotoh kemarin di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Hal tersebut dilakukan untuk melucut semangat Tom Haye dan kawan-kawan saat bersua Persija Jakarta dalam laga bertajuk El Clasico di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Laporannya disampaikan Senpi Hilamsyah.
15: Ribuan bobotoh memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA hari Kamis kemarin. Kehadiran mereka menjadi suntikan motivasi bagi skuad Persib Bandung yang tengah mempersiapkan diri menghadapi Persija Jakarta pada pekan kedua Super League 2026-2027 hari Sabtu ini. Bertemu langsung dengan para pemain, bobotoh secara bergantian menyampaikan orasi untuk membakar semangat Maung Bandung. Kemeriahan semakin terasa dengan hadirnya kembang api yang turut mewarnai aksi dukungan tersebut. Dukungan ini menjadi sangat berarti bagi Persib, mengingat bobotoh tidak dapat memberikan dukungan secara langsung dari tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta saat Persib menghadapi Persija. Kapten Persib Maklok menegaskan seluruh pemain memiliki tekad yang sama untuk memberikan kemampuan terbaik demi meraih kemenangan. Menurut Klok, laga kontra Persija bukan sekedar pertandingan untuk mendapatkan 3 poin.
16: Tim sangat baik, semua percaya diri, semua aman. Kondisi baik juga, taktik dari pelatih baik, so we are sangat excited of course. Dan hari ini sangat luar biasa untuk kasih ekstra motivasi.
15: Klok juga menekankan pentingnya kebersamaan dan doa sebelum pertandingan. Para pemain dan ofisial Persib kemudian melakukan doa bersama sebagai bagian dari persiapan mental sebelum bertolak ke Jakarta. Sementara itu dukungan luar biasa bobotoh juga membuat pemain bertahan Persib Sandy Walsh merasa terpukau. Sandi yang masih menjalani pemulihan cedera mengaku baru benar-benar merasakan langsung besarnya kecintaan bobotoh terhadap Persib.
17: How's your feeling? Great feeling.
15: Perasaan yang luar biasa untuk melihat semua ini dan mungkin ini jarang terjadi di belahan dunia manapun. Saya sudah melihat ini musim lalu, tapi untuk merasakan pengalamannya secara langsung ini berbeda dan luar biasa. Meski belum bisa tampil akibat cedera, Sandi tetap merasakan energi positif yang diberikan ribuan bobotoh kepada tim. Ia berharap dukungan tersebut dapat menjadi tambahan kekuatan bagi rekan-rekannya menghadapi Persija. Persib sendiri datang ke pertandingan dengan modal positif setelah mengalahkan PSM Makassar 3-1 pada laga perdana Super League 2026-2027 di Stadion GBLA pekan lalu. Kini semangat dari ribuan bobotoh di GBLA diharapkan mampu membawa para pemain ke ibu kota.
2: Sekarang sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita kami rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tahfiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan member saudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus-menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca ya, meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus-menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari juz amma atau juz 30. Betul. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.
2: Bandung siang ini.

0: Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda. Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media, tetapi radio sudah disimpan di dalam kepala.
1: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
2: Berarti selama ini aku bukan pendengar?
1: Bukan.
2: Lalu aku apa?
1: Kamu adalah siaran.
0: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026, hanya di RRI Bandung.
3: Bandung siang ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada ya. Terima kasih untuk Anda yang tentunya masih menanti, menunggu ya siaran-siaran kami di 100% Indonesia. Anda bisa mendengarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda spesial di hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia ke-81. Anda boleh kasih ucapannya, boleh, untuk RRI ya. WhatsAppin ke Alan 0811-220-9760. Ada Mas Ari Kaladi ya, 100% Indonesia. Siang Kaladi hadir meminta lagunya Selamat Ulang Tahun dari Jamrud. Salamnya buat Kang Alan duluan, selamat tugas sampai tuntas. Juga buat semua pendengar Pro 1 RRI Bandung ya, dan buat Kang Alan juga selamat tugas sampai tuntas. Buat semua pendengar RRI, selamat mendengarkan, khususnya buat RRI aja. Selamat milad yang ke-81, semakin jaya di udara, abadi di hati. Terima kasih Mas Ari Kaladi ya. Jamrud hari ini gitu ya. Boleh atuh. Ya Anda boleh sampaikan di 0811-220-9760 di spesial hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Punten buat para pendengar yang menemukan tawaran pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Punten ini Maya, jangan langsung tergiur. Ada tautan yang beredar di media sosial dan meminta pengguna mengisi data pribadi hingga kode verifikasi. Awas! Faktanya, setelah Mamang cari tautan tersebut, bukan kanal resmi dari BPJS Kesehatan dan terindikasi sebagai modus phishing. Program penerima bantuan iuran atau PBI memang tersedia, tetapi prosesnya tetap mengikuti mekanisme resmi dari pemerintah. Jadi, Mamang sarankan jangan sembarangan masukin nick, nomor telepon, atau kode verifikasi ke situs yang tidak jelas asalnya ya. Informasi soal kepesertaan sebaiknya langsung dicek melalui kanal resmi BPJS Kesehatan. Ya udah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ stecu-stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
2: Bandung siang ini.
0: Melalui lirik yang sederhana tetapi kuat, Padi berhasil menggambarkan perasaan cinta yang mendalam dan penghormatan terhadap sosok wanita dalam lagu Mahadewi. Lagu Mahadewi merupakan salah satu single yang dirilis pada tahun 1999 dalam album Lain Dunia. Album ini terjual sekitar 800 ribu kopi. Secara keseluruhan, lagu-lagu dalam album ini diusung dengan basis musik rock.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentu jadi 100% Indonesia. Ada Ibu Mujanti di Tasikmalaya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, siang juga ya. 100% Indonesia. Siang Mas Alan, request lagu Matamu dari Titi DJ. Kirim salamnya buat Teh Nada, Teh Nuis, Teh Tiawati, Bu Ren, Ibu Wigati, Ibu Maharani, Ratu Enggang, Mbak Safitri, Mbak Sekar juga, Mbak Primadona, Neng Bunga, Teh Dede Insi, Carmila, Bang Ahmad, Kang Ubay, Kang Unai, Kang Mansyur, Apino, Bungkusna, Pak Heri, dikumkan saja deh buat semuanya lagi menyimak saja. Spesial buat Mas Alan All Crew, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Matamu dari Titi DJ ya. Jalan siapkan juga. Terus juga selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung. Ya boleh di WhatsApp-kan di 0811-220-9760 sambil kasih tahu juga bagaimana situasi daya pancar siaran RRI Bandung gitu ya. Hari ini kasih tahu Alan ya. Ada yang sudah masuk ke Teh Tiawati di Sumedang 100% Indonesia.
1: Halo, 100% Indonesia, Kang Alan, selamat siang.
0: Halo. Gimana kabarnya?
1: Nah, ini agak-agak cedem ya, dari kemarin udah ada cedem-cedem nama Kang Alan.
0: Oh iya?
1: Tapi hujannya mah belum. Ya, mudah-mudahan nanti malam. Kalau nggak nanti malam, ya besok.
0: Ya besok, ya. Kalau tidak besok, besoknya lagi. Pak Geto lah bentuk gitu ya. Aduh. Kuma, Teh Tia, mau lagu apa?
1: Sekarang emang hari ini ya, ulang tahun RRI itu.
0: Betul.
1: Selamat ulang tahun ya buat RRI ya, Kang Alan ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga makin jaya, semoga makin sukses.
0: Amin.
1: Terus senang banget loh RRI itu ya.
0: Kenapa?
1: Dari dulu kali ya, dari mungkin kali dari orok ya kali Teh Tiama ya dengerin radio tidak. Ya soalnya kan orang tua suka sama radio.
0: Masya Allah, ucapannya ya, tuh buat RRI seperti apa, Mangga?
1: Iya. Banyak kenangan ya sama radio itu. Pokoknya banyak deh, banyak cerita.
0: Aduh, Teteh mau lagu apa siang hari ini?
1: Ya udah, kenangan yang terindah aja, spesial buat RRI.
0: Oke, kenangan terindah aja. Terus buat siapa lagi?
1: Iya. Yang pertama buat Kang Alan dong yang lagi tugas.
0: Terima
1: ya.
0: Kasih.
1: Udah selalu sehat.
0: Amin.
1: Juga buat tetangga jauh. Pino, Ibu Reni. Juga Kang Onai, Bung Kusna ya. Tetangga gak pernah ketemu. Tetangganya tahu. Juga buat Mas Herdi di Cilacap sana, semoga selalu sehat ya Mas Herdi sama keluarganya. Juga buat Teh Nado, Teh Nengis, Ibu Sapitri, Kang Mansur, Kang Ahmad anu ganteng salimbangan sigana panggantengna sigana tehnya.
0: Ah,
1: pokona
0: cecakan sahea
1: betul. Juga buat Ibu Mujianti, Neng Bunga, Kang Uung, Kang Asep, Aki Letik, Ici Daun sana, semoga selalu sehat ya Aki ya. Juga buat Ibu siapa tuh, Bunda Maharani. Aduh, itu yang suka lupa terus, Ratu Enggang. Aduh maaf Ratu, suka lupa. Biasa, udah tua ya kayak gini ya Kang Alan, udah tua sama faktor usia.
0: Gunanya, saya santai gak apa-apa. Terus buat siapa
1: kalau
0: lagi?
1: Kalau santai kesantaian banget nanti kehabisan orang nanti nggak kebagian.
0: Awan.
1: Gitu aja ya Kang Alan, terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama.
1: Ditunggu Samsonnya ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang dari Samsonnya Kang Alan.
0: Yang dari Samsonnya aman. Siap. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung deh Alan kasih Samsonnya buat Teh Tiawati di Sumedang. Ini dia kenangan terindah. Kalau Anda punya kenangan apa dengan RRI, boleh sampaikan di 0811-220-9760.

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu teman.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Mau telepon? Boleh, pendengar. Nah, ya 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana-mana?
1: Selamat hari ulang tahun Republik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga jaya terus di udara.
0: Amin. Hatur nuhun. Menuju di mana ya teh?
1: Dan para
0: para siapa?
1: Itu para ininya pada sehat semuanya.
0: Kru-krunya, iya.
1: Iya, kru-krunya.
0: Amin, terima kasih.
1: Angkasawatinya.
0: Wah, angkasawan-angkasawati.
1: Jadi punya kenangan yang begitu.
0: Sampai gimana cara kenangan?
1: Udah habis berapa radio? Dari 8 tahun 84 sampai sekarang.
0: Geningannya.
1: Ya semenjak dari SD dengerin tuh. Sampai sekarang.
0: Sampai sekarang. Berapa tahun total?
1: Ya sekitar 40 2 tahunan lah.
0: Juara.
1: Tahu tuh radio dari sejak radio yang kayak ini di teng-teng kayak mesintik. Mereknya nasional, merek SAP, merek ya begitulah. Dua batu, empat batu.
0: Iya. Aduh.
1: Sampai sekarang cuma punya dua juga nggak dipakai, rusak kenalan.
0: Oh gitu.
1: Yang satu tape deck, Polytron. Terus yang satu lagi Polytron yang kayak roti tawar itu kotak. Gelombangnya nggak bisa diputerin. Itu kenalan, itu kenangan teh.
0: Ya tanya kenangan teh. Satu lagunya mau apa?
1: Itu aja dari Ilir 7 lagi ya.
0: Ilir 7. Oke, boleh. Spesialin buat siapa sok lagunya?
1: Buat Kang Alan dulu bersama krunya ya. Betul. Yang lagi tugas. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Jangan sampai kendor, maju terus.
0: Gaskeun gitu ya.
1: Gaskeun. Terus ada tetangga kita yang sudah masuk tadi ya.
0: Iya, cina. Itu.
1: Tetiawati, selamat siang, Wilgen Sonten siang menuju Sonten. Di Palih Wetan, Serang Akpino, Ibu Reni Enoge. Terus Kang Wawan di Cimelaka. Terus buat Ibu Mujianti, Tenois, Basa Fitri, Tenada, Ratu Engang, Neng Bunga, Dede, siapa? Carmila juga, terus buat Pak Mansur, Kang Uung Garut, Kang Ahmad Irwan, Kang Asep Sanding. Ya, buat semuanya aja. Itu Pak Herdi di Cilacap ya. Selamat siang aja. Buat semuanya aja, kenalan.
0: Siap.
1: Dari A sampai Z aja, tanpa terkecuali, pada sehat selalu semuanya, dan jangan lupa bahagianya ya.
0: Amin.
1: Iya. Begitu aja, Kakang. Hatur nuhun.
0: Siap. Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun juga. Tadi Kang Onai. Setelah Kang Onai siapa? Hayo tuh. Cus ah. Di 08112209760 atau di 7278978 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia. Duh, Damang.
2: Masukannya serak.
0: Aduh, Kang Mansur. Kumaha Kang Mansur?
2: Ya.
0: Ada kenangan apa dengan RRI?
2: Ya, kenangan sih. Suka muterin kalau kenangan ya. Ya, gue ngedengar rada baru dikit saya mah gitu. Gak dari tahun 80 enggak, dari tahun 2000-an lah. Enggak salah gua.
0: Iya. Siap atuh ya. Mau lagu apa Kang Mansur?
2: Angkutan berapa?
0: Bebas, ini lagu-lagu Indonesia.
2: Kalau ada, jangan telepon yang radio ah.
0: Boleh, ada, siap.
2: Yang tadi radio. Malam gak ada sih, kenapa?
0: Oh, nyek itu?
2: Mohon.
0: Ah, ya, asal-asal lewat radio, ya.
2: Mohon, Pak.
0: Aku sampaikan. Ada, sok. Aku spesialin buat Kang Mansur. Ada
2: ya, buat nombarusannya. Kang Onai,
0: ya, Kang Onai.
2: Tesiwati tadi teh.
0: Iya, Tesiwati.
2: Tenis, tali, talita. Sebenarnya tenis, talita, buat sekar, bahasa fitri, buat tenado, buat umilila, buat satu engang, buat bureni sama api nona, terus buat dede inci, buat teh neng bunga, buat bunda maharani, buat mujianti, buat kang opik, buat kang asep, buat mengkusna, buat mas Tamila, kang uu, tadi yuk, pak Herti, pak Sutaria, pak Emin, pak Ramadan, pak Ahmad, adanya dikumpul lah.
0: Oke siap.
2: Kang Seraya nanya, mau pikir? Sosialnya?
0: Mohon.
2: Kang Ikan Alan diserang nang sa?
0: Ayeuna teh nyalira ayeuna mah.
2: Nyalira wae geuni.
0: Nyalira ayeuna mah. Itu nuju penuju nuju pembagian hadiah di auditorium. Ayeuna teh nuju tadi teh kan tos acara gitu nya di auditorium. Ayeuna nuju pembagian hadiah lomba.
2: Oh, lomba naon kitu?
0: Seueur aya lomba badminton teh Widi juara kahiji lomba badminton teh.
2: Oh. Serunya.
0: Seru nya. Seru, ayeuna nuju pembagian hadiah.
2: Ayo buat Kang Alanya, semoga sehat terus terasna,
0: kita
2: melancarkan segala. Ya buat RRI, semoga semakin jaya di udara, kitunya selalu di hati para pendengarnya. Gitu.
0: Baik, siap.
2: Sekitu aja Kang An.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mansur di sore yang selanjutnya siapa? Boleh yuk di telepon boleh. 727-8978. Oh, ada Kang Ahmad Irwan ya, 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia beli buku dengan pulsa dibawa dalam tabung, bukan aku nggak punya pulsa, teleponnya susah nyambung.
0: Aduh,
3: KWA itu aja. Nah,
0: KWA. Kang Ahmad cerita dong, punya keningan apa dengan RRI Kang Ahmad?
3: Sebelumnya saya mengucapkan selamat ya milad RRI yang 81. Maaf Kang Alan kalau saya senang lebih nyaman bilang milad gitu kan, daripada ulang tahun sama-sama juga, cuma saya lebih senang berkata milad gitu kan.
0: Boleh.
3: Ya, ya mudah-mudahan ya RRI tetap menjadi kebanggaan kita juga kan, seperti itu. Iya. Karena dulu karena hidup di zaman dua zaman Orde Baru dan zaman reformasi. Ketika RRI zaman Orde Baru kan di bawah naungan Menteri Penerangan, nanti dijadikan corong pemerintah sebagai alat kekuasaan. Tapi begitu sekarang lahir reformasi, maka RRI menjadi lembaga penyiaran publik. Itu jadi sekarang kan, dulu ketika belum ada satu pro dua kan, yang paling dikenang itu dulu ketika orang tua saya mendengar RRI itu adalah siaran pedesaan ya, Mang Baruro kalau nggak salah, itu masih ingat di telinga saya, orang tua saya ada, itu sangat positif sekali kan siaran pedesaan menggali pertan, sekarang sudah tidak ada kan seperti siaran pedesaan. Nah itu seperti di antaranya, itu mungkin usah apa salahnya kalau ada siaran pedesaan baik di pro 1, pro 2, pro 4 gitu kan, dia diaktifkan kembali siaran pedesaan ke para petani, itu sangat positif sekali. Ya itu kenalannya itu.
0: Iya, mantap, nah, itu, mantap. Nah,
3: itulah
0: mantap.
3: Mungkin saya begini ajalah ya. Karena mendengar RRI itu ketika saya masih mendengar juga ketika udah pada purna bakti, ya masih ingat ketika Pak Rian Abbas Putra itu kan, ada juga terus dulu ketika ada Mbak Dina Teh Nina Rohadi, Mbak Rosma, itu masih ingat saya suaranya. Sekarang udah purna bakti semuanya ya, seperti diantaranya masih banyak. Nya reporter sekarang masih terkenang saya di RRI Bandung ini ke Alan begini, ketika sama almarhum Bung Pujo Hastowo. Contoh seperti ini, ya saudara-saudara, barusan Kang Masur kursi bola saudara nggak tengah di sana ada Kang Opi, Kang Opi kurang cermat, mau direbut saja oleh Kang Herdi dari Banyumas, langsung saya sodorkan ke muka yang ditanya ada Kang Unai, Kang Unai kurang cermat, jatuh gitu, kenangan saya dulu itu kenangannya.
0: Siap.
3: Jadi
0: siap.
3: Nah, yang kita pernah terlupakan itu adalah seperti itu, pernah ikut lomba reporter ketika itu almarhum ketua penyelenggara itu Bung Pujo Hastowo almarhum, Kang Dina Menaki kan sekarang masih aktif, ya, belum purna bakti. Terus yang reporter RRI Bandung yang sudah purna bakti itu diantaranya yang paling diolahkan adalah Pak Sudirman Bonaparte. Itu seperti orangnya tinggi. Wah, sangat bagus sekali.
0: Tadi ketemu
3: yang
0: ada Bang Pak Diman.
3: Pak Sudirman. Terus yang sudah purna bakti Pak sama Cahy Atmaja juga seorang reporter juga, cuman kalau Bang Sudirman Bonaparte khusus olahraga kan seperti itu. Yeah. Ya, terus Ibu Ati Kusmiati, nah mungkin udah banyak-banyak yang sudah purna bakti penyiar dari Bandung yang sudah purna bakti itu Kang Alan yang semua ingat saya lomba reporter itu Bang sampai saat ini ilmu yang masih dikembangkan walaupun hanya tingkat kecamatan itu aja. Itulah mungkin ya.
0: Siap, barusan.
3: Sudah disampaikan dikirimnya buat baru sampai Kang Unai, Kang Unai yang suka Apino sama Ibu Reni. Ibu Reni langsung sudarkan umpan jauh ke Pak Haji Sutaryat. Pak Haji Sutaryat kutuk ketik bola terjatuh. Pak Haji Sutaryat direbut oleh Pak Ramadan, pemain lawan. Ah ternyata Pak Ramadan ada juga Pak Lema bisa membantu serangan ke depan. Oh ternyata kurang cermat. Tendangan Pak Lema menjauh di atas meter gawang gitu ya. Terima kasih.
0: Siap
3: Kak. Nah, mungkin para penonton aja ada juga butuh Ibu Mujianti apa itu Kang Uung, Asgar, Ning Bunga, Ibu Mujianti, kemudian aja juga buat siapa lagi ya? Teto Engang, Kak Teh Carmila, ada Teh Nis, Teh Sapitri, yang paling utamanya mah yang ada di Banjaran. Yang barusan WA Kang Cina Abdi bade kamu salib heula mangga si Rujeng sing salamet dikit sing kang ilmu anu barokah.
0: Amin.
3: Itu atuh Kang Alan.
0: Leres pisan.
3: Ya Kang Alan, saya masih punya catatan, saya ingat nama Kang Alan itu ingat ke Alan Budi Kusuma, peraih medali emas olimpiade. Kalau Albananya ingat sabara ulama besar di Mesir, Hasan Albana. Nah, itu selalu punya catatan. Inilah Ciri khas Ahmad Irwan itu selalu punya catatan sejarah apa itu yang pernah berjasa baik nasional maupun internasional. Salah satu contoh Alan Wirukusuma pernah berjasa mengharumkan Indonesia meraih medali emas dalam olimpiade termasuk duet dengan Susi Susanti, akhirnya terjodohnya juga jadi suami istri. Itulah seperti itu kenalannya.
0: Siap.
3: Ada juga Ricky Subagja, orang Bandung, Taufik Hidayat yang mengharumkan bangsa negara termasuk mengharumkan Bandung juga. Karena beliau sebagai atlet bulu tangkis yang pernah mengharumkan bangsa negara berasal dari Bandung. Terima kasih Kang Alan. Patuh terhargai. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Milad RI yang ke-81. Semoga tetap jaya di udara, abadi di hati. Dari Tanah Abang langsung ke Angke.
0: Cakep.
3: Banyak duri dari bandara. Dari Sabang sampai Merauke, RI tetap mengudara. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa berpantun ya Kang Ahmad Iroma, jangan ditanya tuh terbaik ya. Terima kasih juga untuk anda pendengar di manapun berada, lagu-lagunya lo puterin ya. Iya takutnya kelewat gitu tah. Iya. Jadi pengen tentu lewat radio Kang Mansur jadi Salon 7. Langsung aja deh Alan spesialkan juga untuk anda pendengar, boleh kasih ucapan juga. Anda di 08112209760 di hari spesial hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81.

Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita, untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal. Seperti yang saya sampaikan, kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling, dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio ya, karena radio itu apa, mendengar ya, otomatis bisa memantik apa imajinasi, itu kelebihannya.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu temani.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya.

0: percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
1: Bandung siang ini.
2: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah WhatsApp juga. Ini siapa sih yang Kang Alan Garut mah panas ya hidup Persib. Sama kayak Kiki Sesko di Garut, Tarogong Kidul. Terus selanjutnya Raja yang judulnya Jangan Sakiti Aku Lagi. Spesial buat Kang Alan dan kru RRI dan semua bobotoh Persib se-Indonesia. Hidup Persib aing maung. Pokoknya Garut panas. Rupiskan. Codom di Bandung mah. Iya ya. Besok Persib main ya. Aduh, yuk kita doakan bersama ya. Ada siapa lagi? Nama Mas Apitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Alan, Alban yang baik hati. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam. Amin. Haturun. Baru pulang aplusan nih dari RS dari tadi malam katanya. Jadi telat deh request lagunya. Dirgahayu pokoknya RRI yang ke-81 semoga tetap jaya di udara abadi di hati para pendengarnya. Kenangan indah sama RRI itu waktu tahun 2015 katanya. Ikutan acara bazar. Waktu itu juga bulan September yang borong dagangan saya Pak Hasto Kuncoro. Lagunya Jangan Menyerah. Ya salam buat semua. Terima kasih Kang Alan atas dibacakan sama-sama ya. 2015 tuh Alan awal mula diangkat. Jadi pegawai RRI di 2015. Oh iya sama Pak Hasto itu zaman Pak Hasto Kuncoro. Terima kasih Mas Fitriah dan juga untuk Anda pendengar di manapun berada. Dan Alan juga masih akan menemani Anda hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jangan dulu kemana-mana, kasih dulu lagu ini deh biar manis. Ya, Anda masih boleh cerita kok pendengar Alan bacakan juga ya. Kenangan-kenangan terindah Anda, momen yang tidak terlupakan bersama RRI ya. WhatsApp kan di 0811 220 9760.

0: Bandung sore ini.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal seperti yang saya sampaikan. Kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling, dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi, penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah, mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio, ya karena radio itu apa, mendengar ya, otomatis bisa memantik apa imajinasi, itu kelebihannya.

kalau urusan suka-suka mah ya, Alam suka banget sama kopi gitu ya. Pokoknya kopi. Tapi untuk Anda juga yang penikmat atau pecinta kopi, ya pendengar, di mana paduan kopi dan protein ini ternyata bisa mendatangkan beberapa manfaat bagi kesehatan, termasuk membantu pengelolaan berat badan yang lebih baik, meningkatkan kewaspadaan, serta meningkatkan performa saat berolahraga. Ini dipublikasikan dari Health bahwa hasil-hasil penelitian yang menunjukkan manfaat kesehatan dari mengkonsumsi kopi bersama bubuk protein atau makanan sumber protein seperti keju, yogurt, telur, tahu, sosis, dan selai kacang, di mana ternyata mengkonsumsi protein bersama kopi itu bisa meningkatkan beberapa aspek performa olahraga ya, antara lain karena protein ini berperan dalam pemulihan dan penguatan otot dengan membantu memperbaiki jaringan otot serta mendukung pertumbuhan otot. Bagi sebagian besar sih orang dewasa yang aktif, asupan protein harian 1,4 sampai 2 gram per kilogram berat badan ini cukup untuk membantu membangun dan mempertahankan massa ototnya. Kafein ini juga senyawa aktif utama dalam kopi, juga terbukti itu bisa meningkatkan daya tahan aerobik dan juga mendukung kontraksi otot dan menunda kelelahan otot. Efek-efek ini yang paling terasa pada dosis 3 hingga 6 mg kafein per kilogram berat badannya. Mengkonsumsi protein dan kopi secara bersamaan juga bisa membantu penurunan berat badan. Dan beberapa penelitian tuh menunjukkan bahwa asupan protein yang lebih tinggi tuh bisa mengurangi lemak tubuh, mencegah hilangnya massa otot, serta menghadirkan rasa kenyang. Di samping itu pun juga pendengar, kopi maupun protein bisa membantu meningkatkan fungsi kognitif. Dan kafein dalam kopi bisa menjadi stimulan meningkatkan kewaspadaan, perhatian, dan kecepatan reaksi. Jadi bagi Anda yang biasanya butuh konsentrasi, gitu ya, maka kopi ini jadi tetap salah satu andalan gitu ya, untuk membuat kita terasa tetap fokus, tetap terjaga, tetap produktif, apalagi sama orang-orang yang kita sayang. Anda masih bersama kami tentunya, Alan masih membersamai Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat di Bandung sore ini.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam

Di balik setiap produk lokal, ada tangan-tangan kreatif anak bangsa. Ada semangat, inovasi, dan cinta untuk negeri. Dari kopi hasil petani Nusantara, fashion khas daerah, sampai karya unik anak muda Indonesia, semua itu jadi bukti nyata bahwa bangsa ini punya daya saing. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita bukan sekedar konsumen. Kita adalah bagian dari gerakan ekonomi yang mandiri. Bangga pakai produk lokal, bangga jadi Indonesia. Cintai produk anak bangsa, karena kualitas bukan cuma soal dari mana, tapi soal siapa yang berani berkarya.

97,6 FM Pro, satu dari Bandung, karena informasi dan inspirasi. Anda pendengar yang juga mungkin menyediakan ya cemilan-cemilan di usia-usia sekarang itu sudah mungkin mengurangi hal yang manis-manis gitu ya, kue-kue. Tapi diganti dengan sayuran dan juga buah-buahan ya. Dicuci dulu enggak? Apalagi mungkin Anda yang suka dengan apel. Jadi apel ini salah satu jenis cemilan yang sehat dan praktis dikonsumsi dan mengandung hingga 5 gram serat per buahnya. Namun sebaiknya ternyata perlu dicuci terlebih dahulu buah tersebut sebelum dikonsumsi untuk menghilangkan kotoran, bakteri, dan residu yang tidak diinginkan. Ini disampaikan oleh Profesor Kebijakan Pangan dari Universitas Northeastern Darlene Detweiler, LPDMID, dalam siaran Eating Well. Dia menyampaikan bahwa ternyata mencuci itu bisa membantu menghilangkan kotoran dan mengurangi mikroorganisme yang mungkin ada di permukaan apel, meski tidak mensterilkan apel atau menghilangkan setiap kemungkinan patogennya. Tapi hal ini dikarenakan terdapat bahwa pisau atau pengupas yang digunakan berpotensi membawa kontaminasi dari permukaan luar ke daging buah yang akan kita makan. Ahli diet yang berbasis di Los Angeles, Jake Nguyen, R&D, itu menyampaikan bahwa secara umum ada 3 langkah yang perlu diikuti dalam mencuci apel di rumah. Pertama, pastikan untuk mencuci apel dengan menggunakan sikat buah atau sayuran yang bersih. Gosok apel secara menyeluruh di bawah air dingin yang mengalir. Kemudian keringkan dengan handuk dapur bersih atau tisu dapur. Dan itu yang jadi salah satu kenapa meskipun buah dan sayur tuh bersih terlihat mengkilap ya, tapi buah dan sayur itu punya sifat berpori dan itu bisa menyerap residu. Nah, baik Badan Pengawas Obat dan Makanan maupun Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA itu menyarankan untuk tidak menggunakan sabun atau deterjen pada buah dan sayur. Jadi jangan sabunin, apalagi pakai lotion, jangan. Lotionnya mau dipakai ke badan kita sendiri gitu ya. Buahnya dicuci terus dimakan. Alat-alat masih akan menemani Anda tentunya hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Bandung sore ini.

Di balik setiap produk lokal, ada tangan-tangan kreatif anak bangsa. Ada semangat, inovasi, dan cinta untuk negeri. Dari kopi hasil petani Nusantara, fashion khas daerah, sampai karya unik anak muda Indonesia, semua itu jadi bukti nyata bahwa bangsa ini punya daya saing. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita bukan sekedar konsumen. Kita adalah bagian dari gerakan ekonomi yang mandiri. Bangga pakai produk lokal, bangga jadi Indonesia. Cintai produk anak bangsa, karena kualitas bukan cuma soal dari mana, tapi soal siapa yang berani berkarya.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung dengan informasi dan inspirasi. Tidak terasa sudah saatnya Alan Albana harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar, dan tentunya juga setelah ini akan ada tim pemberitaan yang akan menemani Anda di edisi selanjutnya. Alan Selini mengucapkan terima kasih banyak atas setiap kenangan yang selalu hadir di kepala Anda, di hati Anda. Kalau kata Teh Nuis, kenangan terindah dengan RRI itu dapat mesin cuci waktu acara jalan santai katanya. Waktu hari ulang tahun RRI, selamat ulang tahun RRI ke-81 sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih Teh Nuis. Itu ya kenangan terindah Teh Nuis, dapat mesin cuci waktu acara jalan santai RRI ya. Terima kasih juga setiap kenangan yang Anda tentunya rasakan, yang kemudian Anda simpan di perasaan Anda paling dalam bersama RRI. Alam ucapan terima kasih dan tentunya selamat hari ulang tahun Republik Radio Republik Indonesia ke-81 ya. Pokoknya sekali di udara, tetap di udara. Alan Albana harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selain ini akan ada teman-teman pemberitaan yang tentunya akan menemani Anda selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Terus menjaga suara Indonesia, merawat persatuan, dan mengabdi untuk negeri. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
3: Mungkin satu yang perlu ditingkatkan nanti, saya lagi mencari mitra, mungkin sama Menteri Kebudayaan, untuk kembali menjadikan Grahanon, auditorium deh, auditorium RRI Kota Bandung, itu kembali menjadi salah satu pusat festival musik.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini. Jumat 11 September 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subino. Berita pertama, pendengar. BPSK Cirebon menangani sengketa jasa keuangan yang mendominasi pengaduan konsumen dari warga. Berikut laporan yang disampaikan Rena Safira.
4: Itu memang masih terkait dengan sengketa jasa keuangan.
5: Sengketa jasa keuangan masih mendominasi pengaduan konsumen yang diterima Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kabupaten Cirebon. Keluhan tersebut mencakup persoalan leasing, pinjaman, dan layanan keuangan lain yang masih banyak disengketakan masyarakat. Ketua BPSK Kabupaten Cirebon, Dr. Rodiah, mengatakan sengketa jasa keuangan menjadi perkara paling banyak ditangani. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya masyarakat memahami hak konsumen ketika menggunakan berbagai layanan keuangan.
4: Yang masih banyak dikeluhkan atau disengketakan di BPSK Kabupaten Cirebon itu memang masih terkait dengan sengketa jasa keuangan, baik itu leasing maupun pinjaman dan sebagainya. Itu yang selama ini banyak disengketakan konsumen. Tetapi ada tren 2 tahun terakhir ini bahwa memang tadi e-commerce itu menjadi tren yang menarik sebenarnya di masalah sengketa konsumen.
5: Rodia mengatakan masyarakat dapat mengajukan pengaduan dengan mengisi formulir secara langsung maupun melalui layanan daring yang tersedia. BPSK kemudian memeriksa bukti pengaduan sebelum memanggil para pihak untuk mendapatkan klarifikasi awal. Apabila perkara menjadi kewenangan BPSK, lembaga tersebut akan menunjuk anggota majelis untuk memeriksa sengketa. Proses tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan akses penyelesaian yang lebih mudah kepada masyarakat. Rena Safira melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dosen perguruan tinggi di Cianjur mengungkapkan di ulang tahun ke-81, RRI dapat menjadi suara yang mencerdaskan perekat kebangsaan dan juga sahabat masyarakat. Ian Safian melaporkan.
6: 81 tahun tentu bukan waktu yang sebentar bagi eksistensi sebuah stasiun radio, namun Radio Republik Indonesia mampu melewatinya. Ini menjadi bukti bahwa RRI tidak pernah ditinggalkan oleh para pendengar setianya. Namun radio tentu harus adaptif terhadap

0: perubahan zaman, dan perkembangan teknologi. Kini RRI terus berupaya untuk beradaptasi hadir melalui streaming, aplikasi, situs web, dan berbagai platform digital yang datang silih berganti. Ini menjadi bukti bahwa RRI tidak pernah ditinggalkan para pendengar. Oleh karena itu, menurut seorang dosen di Cianjur, Firman mengungkapkan siang tadi, RRI menjadi suara yang mencerdaskan perkat kebangsaan dan sahabat masyarakat.
1: Terus menjadi suara yang mencerdaskan perkat kebangsaan dan sahabat masyarakat dalam menghadirkan informasi yang terpercaya. 81 tahun mengudara, terus menjaga suara Indonesia, merawat persatuan dan mengabdi untuk negeri.
0: Kini RRI sudah 81 tahun mengudara, merupakan sejarah perjuangan bangsa dengan hitungan 81 tahun mengudara terus mengabdi untuk negeri.
1: Terus menjaga suara Indonesia, merawat persatuan dan mengabdi untuk negeri. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
0: Selain itu, RRI harus senantiasa mencari bentuk baru agar tetap dekat dengan pendengarnya. 81 tahun bertahan, beradaptasi, namun tetap menjadi bagian dari perjalanan Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
2: Berita selanjutnya, pendengar. Wali Kota Bandung mendorong Radio Republik Indonesia untuk dapat mempertahankan siaran terestrial dan juga mengembangkan museum musik di Bandung. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
3: Wali Kota Bandung M. Farhan menilai Radio Republik Indonesia RRI sebagai lembaga penyiaran publik LPP memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat tetap memperoleh informasi, terutama ketika terjadi kondisi darurat atau bencana. Menurut Farhan, di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, RRI tetap perlu mempertahankan siaran terestrial. Sebab dalam situasi tertentu, teknologi tersebut menjadi salah satu sarana komunikasi yang dapat diandalkan masyarakat. Ia mengutarakan, selain mempertahankan siaran terestrial, RRI juga perlu terus mengembangkan layanan berbasis digital. Langkah tersebut dinilai penting karena infrastruktur digital saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari arus informasi masyarakat, termasuk di Kota Bandung. Farhan menilai arahan pengembangan RRI saat ini sudah berada di jalur yang tepat. Menurutnya RRI tidak harus melakukan perubahan mendasar, tetapi perlu menjaga konsistensi dan berkelanjutan layanan kepada masyarakat.
4: Radio Republik Indonesia adalah LPP yang memiliki tugas sebagai, kalau istilah kita namanya, lender of the last resource. Bagaimanapun juga RRI tidak boleh meninggalkan siaran terestrial. Lembaga penyiaran publik RRI, Radio Republik Indonesia, tidak boleh meninggalkan terestrial karena...
3: Selain terkait penguatan fungsi penyiaran, Farhan juga mendorong agar keberadaan RRI di Kota Bandung dapat dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem seni dan budaya khususnya musik. Ia mengungkapkan pemerintah Kota Bandung tengah menjajaki kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan agar auditorium RRI Kota Bandung kembali dimanfaatkan sebagai salah satu pusat kegiatan festival musik. Tidak hanya festival musik, ia menyebut terdapat pembahasan mengenai kemungkinan pengembangan museum musik di Kota Bandung. Museum tersebut direncanakan berada di lingkungan RRI Kota Bandung.
4: Karena apa? Kita membutuhkan RRI yang stabil, konsisten, berkelanjutan. Mungkin satu yang perlu ditingkatkan nanti, saya lagi mencari mitra, mungkin sama Menteri Kebudayaan, untuk kembali menjadikan Grahanon auditorium deh. Auditorium RRI Kota Bandung itu kembali menjadi salah satu pusat festival musik.
3: Farhan berharap pengembangan tersebut dapat memperkuat peran RRI tidak hanya sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai bagian dari ruang kebudayaan ekosistem musik di Kota Bandung. Dengan demikian, keberadaan RRI diharapkan tetap relevan di tengah perubahan teknologi, sekaligus mampu menjalankan fungsi kepelayanan publik melalui siaran terestrial, platform digital, serta kegiatan edukasi dan kebudayaan.
5: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Selanjutnya, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan, radio memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan berimajinasi dan juga komunikasi masyarakat. Berikut laporan Wildan Pratomo.
6: Dalam momentum Hari Radio sekaligus HUT RRI ke-81, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan pentingnya peran radio dalam mengembangkan kemampuan berimajinasi dan komunikasi masyarakat di tengah perkembangan teknologi saat ini. Herman mengatakan tidak bisa dipungkiri radio memiliki peran yang vital tidak hanya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, namun juga dalam mengembangkan imajinasi serta komunikasi masyarakat. Oleh sebab itu, meski di tengah perkembangan teknologi saat ini, radio dikatakan Herman tetap memiliki pendengar setianya masing-masing, tidak hanya di pedesaan namun juga di tengah perkotaan.
7: Semua serba digital ya, semua serba instan. Ada sisi positif tapi ada juga sisi-sisi yang harus dimitigasi ya. Dan radio sebetulnya salah satu media itu untuk bisa mengedukasi ya dengan cara-cara analog ya, yang itu saya kira sangat bagus prosesnya. Ya, bukan berarti digital nggak bagus. Cuma digital itu kan kelemahannya serba mudah ya, apa tersaji tepat begitu, sehingga proses pembelajarannya kurang optimal. Proses pembelajarannya kurang tajam gitu ya digital itu. Kalau analog termasuk radio itu saya kira luar biasa. Ada learning prosesnya lah. Dan tentu di era masa kini itu waktu kecil kan remaja dan sekarang saya dewasa. Ya dua-duanya bermanfaat lah, karena tidak boleh kita meninggalkan salah satu ya, apa, media digital, media analog, dua-duanya penting. Radio juga sama ya, harus bertransformasi. Radio analognya tetap dijaga begitu, isu yang lain bisa bertransformasi juga ke radio digital.
6: Herman pun berbagi cerita tentang pengalaman menariknya saat mendengarkan radio, di mana ia kerap kali berbagi kabar dan juga informasi melalui radio, tidak hanya di masa lampau namun juga saat ini, untuk membangun dan mengembangkan Jawa Barat menuju Jawa Barat istimewa.
7: Saya lahir tanggal 11 September, 56 tahun yang lalu. Jadi kelahiran saya itu bersamaan dengan Hari Radio, 11 September. Jadi itu pengalaman spiritual lah yang pertama ya. Dan dari kecil tentu saya termasuk yang cukup intensif ya mendengar radio. Kalau waktu kecil itu hobi saya mendengarkan dongeng ya dari Ki Leksa ya. Kemudian ada dongeng-dongeng yang lainnya juga di berbagai radio ya. Dan itu pengalaman yang luar biasa ya, karena kita bisa berimajinasi. Yaitu mengasah imajinasi kita dan cukup melekat begitu dan banyak mempengaruhi kehidupan berikutnya. Apalagi saat ini ke depan ya, yang dibutuhkan kan kemampuan storytelling, kemampuan bercerita, kemampuan mendongeng, ya kan, untuk semua profesi. The power of storytelling.
6: Ia pun berharap ke depan radio bisa terus mengudara dan tetap memberikan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat serta menyebarluaskan berbagai kebijakan publik yang tengah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa. Dari Bandung, Wilan Pratomo melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Radio Republik Indonesia, RRI, berkomitmen memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang relevan, kredibel, dan juga dekat dengan masyarakat melalui transformasi digital serta kolaborasi ekosistem pada peringatan Hari Radio ke-81. Sony Agung Saputra melaporkan.
8: Peringatan Hari Radio ke-81 menjadi momentum bagi Radio Republik Indonesia untuk terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir bagi masyarakat. Di tengah perubahan teknologi dan pola komunikasi, informasi RRI diharapkan tetap relevan melalui penguatan program serta pengembangan berbagai platform. Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mista menekankan pentingnya transformasi dalam menghadapi perkembangan dunia penyiaran. Penguatan program dan konten di radio, media digital, serta berbagai kanal informasi komunikasi menjadi bagian dari upaya menjaga kedekatan RRI dengan masyarakat. Mistam juga memandang RRI perlu terus membangun kolaborasi dan memperkuat ekosistem yang memperlibatkan berbagai komunitas. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas manfaat RRI sekaligus menghadirkan konten yang relevan dengan kebutuhan publik.
9: RRI ini dalam memberikan edukasi, informasi dan hiburan ini memberi dampak Salah satu yang paling urgent di Radio Republik Indonesia adalah bagaimana semua kanal yang ada ini bisa kita implementasikan ya agar bisa berdampak. Yang pertama tentu saja yang kebutuhan-kebutuhan mendasar public concern itu dilorongisasi, artinya diwadahi dalam lorong-lorong yang ada di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, kemudian Voice of Indonesia, dan itu sebetulnya lorong-lorong sebagai jawaban public concern, kebutuhan publik. Di sana diwadahi di sana dengan kontennya bagaimana, desainnya bagaimana, deliverynya bagaimana, di sana sudah kita atur sedemikian rupa. Lalu bagaimana amplifikasi daripada teknologi ini agar informasi, edukasi dan informasi ini berdampak dan sampai kepada publik. Nah, RRI tidak hanya sekedar bersiaran di satu platform, kita menggunakan semua kanal yang ada. Kita punya platform RRI Digital, kemudian kita punya sosial media seluruh Indonesia.
8: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI, Ilham Permana, menilai RRI harus tetap dekat dengan rakyat dan mampu menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, peran tersebut semakin penting agar masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan memanfaatkan berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan.
10: Saya melihat RRI hadir ketika itu pada saat kita mempertahankan kemerdekaan, juga di saat kita mengalami berbagai perubahan-perubahan zaman, dan harapan saya saat ini RRI juga bisa hadir bersama masyarakat untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan kekinian. Kalau dulu mungkin tantangan kita, bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan kita. Kalau saya lihat tantangan hari ini, bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan dengan kesejahteraan. Oleh karenanya, saya melihat tema 81 tahun RRI, ya, di mana mengambil tema mengabdi bersama membangun bangsa, mewujudkan astacita dan kesejahteraan sangatlah relevan. Karena dalam konteks bersama-sama Komisi 7, saya juga melihat satu kata kunci, ya, di mana kita bisa bersinergi bersama-sama RRI dengan satu kata kunci, yaitu pemberdayaan, ya. Fungsi kami sudah sangat jelas.
8: Masuki usia ke-81 tahun, RRI diharapkan tetap menjaga kepercayaan publik dengan menyajikan informasi yang kredibel, edukatif, dan bermanfaat. Perjalanan panjang RRI sejak berdiri pada 11 September 1945 menjadi modal untuk terus beradaptasi tanpa meninggalkan peran dan jati diri sebagai media publik.
2: Selanjutnya mendengar HUT ke-81 Radio Republik Indonesia didorong semakin adaptif menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Reporter Aura Aulia.
11: Informasi lewat radio masih diperlukan dan masih banyak segmen untuk masyarakat yang senang mendengarkan radio.
12: Radio Republik Indonesia RRI didorong terus berinovasi dan beradaptasi menghadapi perkembangan teknologi serta perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Ramdan, menjelang peringatan HUT ke-81 RRI pada 11 September 2026. Ia menilai keberadaan RRI hingga saat ini masih dibutuhkan masyarakat, meskipun pilihan media untuk memperoleh informasi semakin beragam. Menurutnya, radio tetap memiliki segmen pendengar tersendiri yang menjadikan RRI sebagai salah satu sumber informasi, edukasi, hiburan, sekaligus ruang komunikasi publik.
11: RRI masih sangat diperlukan masyarakat karena segmen-segmen komunikasi kita walaupun sekarang udah lebih beragam tapi tetap segmen-segmen di dunia pendengar itu masih diperlukan. Jadi walaupun saingan ke depan makin beragam jenis segmen untuk informasi, penyampaian informasi, tapi informasi lewat radio masih diperlukan dan masih banyak segmen untuk masyarakat yang senang mendengarkan radio. Saya berharap RRI lebih inovatif, lebih adaptif dengan keadaan zaman karena generasi Z sekarang kan sulit diprediksi ya. RRI lebih banyak melakukan kajian-kajian apa yang diperlukan untuk generasi-generasi kita sekarang.
12: Sementara itu, Ketua Umum Forum Komunikasi Pendengar FKP RRI, Maman S. Mariono, berharap RRI semakin memperkuat posisinya sebagai mitra strategis masyarakat. Ia mengapresiasi ruang aspirasi dan program talk show yang selama ini telah menjadi sarana interaksi antara RRI dengan pendengar. Ia juga menyoroti perlunya penguatan jangkauan siaran termasuk di wilayah Kuningan dan daerah sekitarnya, serta mengembangkan kegiatan dialog dan diskusi yang tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan. Ia mendorong RRI memperluas keterlibatan dengan pelajar, mahasiswa, komunitas, serta masyarakat. masyarakat di daerah.
13: Diskusi seminar dengan anak-anak pelajar, dengan mahasiswa juga barangkali RRI perlu ada pendekatan juga itu Mbak. Iya. Dan sebagai media konten, di situ barangkali ada semacam artikel yang sifatnya portal, itu penting juga itu harus diciptakan. Nah untuk outputnya, ini barangkali program harus ditawarkan kepada pendengar. Bagaimana tindak lanjutnya bahwa RRI ini memang sebagai mitra strategis dengan masyarakat.
12: Memasuki usia ke-81 tahun, RRI diharapkan tidak hanya mempertahankan eksistensinya sebagai media radio, tetapi juga semakin kuat sebagai lembaga penyiaran publik yang mampu menjawab tantangan era digital. Penguatan kualitas program, kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan berbagai platform digital dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga kedekatan RRI dengan masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
2: Berikutnya pendengar, di usianya yang ke-81 tahun, masyarakat dan berbagai organisasi sosial berharap Radio Republik Indonesia, RRI, terus konsisten dalam media publik yang kredibel, edukatif, serta makin adaptif dalam menyuarakan aspirasi rakyat di era digital. Inilah tanggapan masyarakat yang kami rangkum dalam Vox Pop berikut ini.
14: Memang RRI ini harus jangan melupakan kedaerahannya, budaya dan bahasa harus tetap itu dijaga, dipertahankan. Kemudian RRI sekarang ini harus tampil bersaing karena udah banyak teknologi, banyak mungkin juga media-media ya. Kemudian RRI kita harus bukan ada di dalam, tetapi RRI sekarang harus mau ya datang ke masyarakat. Apa sih yang ada di masyarakat? Itu salah satunya bagaimana RRI agar tetap dipercaya. Oke, tingkatkan kualitas siarannya, audionya ketika mengadakan suatu acara. RRI semoga tetap jaya, teman-teman yang bertugas tetap semangat.
15: Selaku insan RRI dan selaku alumni RRI, satu hal yang sangat kita banggakan para angkasawan-angkasawati RRI, apapun tantangan, apapun peristiwa, apapun kesulitan, RRI harus tetap kita gelorakan. Salah satunya di HUT RRI ke-81 tahun 2026. Jadi kedepannya kita berharap RRI semakin jaya di udara, kita dukung karena RRI merupakan salah satu radio perjuangan yang tidak dimiliki oleh radio-radio lain di tanah air. Dirgahayu RRI, semoga semakin jaya.
16: Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81 tahun nih. Nah, sebagai anak muda, saya jujur bangga banget nih melihat RRI tetap eksis dan relevan. Berdiri sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, RRI juga terbukti tidak hanya bertahan di frekuensi radio, tapi juga makin adaptif merangkul generasi kita lewat ruang-ruang digital. Nah, buat kita nih yang suka dunia media atau siaran, RRI selalu jadi ruang belajar paling legendaris sekaligus tempat mencari informasi yang jujur valid.
2: Pendengar, saat ini usia RRI memasuki ke-81 tahun. Memasuki usia tersebut, RRI terus melakukan kinerja dan juga hadir di tengah masyarakat, membersamai berbagai kegiatan, menjadi solusi dan juga memberikan berita yang berdampak. Bagaimana RRI khususnya di Bogor memberikan dampak arti bagi kehidupan masyarakat di tengah berbagai persoalan dengan mencari solusi terbaik. Berikut wawancara Sony Agung Saputra dengan Kepala RRI Bogor Nur Diana.
17: Kita sudah bersama ini dengan Kepala LPP RRI Bogor, Ibu Nur Diana. Ibu Nur Diana, tadi disampaikan dalam pesan amanat Direktur Utama bahwa LPP RRI di seluruh Indonesia termasuk di Bogor akan terus berkarya nyata, berdampak untuk berbagai sendi kehidupan masyarakat. Seperti apa RRI Bogor berproses menuju hal itu? Silakan Ibu.
18: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, baik itu yang mendengarkan di channel kami di Pro 1, Pro 2 maupun juga di yang bergabung di media sosial RRI Bogor. Hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi kami angkasawan-angkasawati RRI merayakan peringatan hari ulang tahun yang ke-81 tahun 2026. Dan tentunya capaian yang kita lakukan seperti yang tadi disampaikan oleh Direktur Utama melalui sambutannya adalah hasil kerja keras kerja cerdas, kerja nyata asawan-asawati seluruh Indonesia. Di Bogor sendiri kita sudah melaksanakan berbagai program siaran, berbagai konten juga di media sosial kami yang bersinergi dengan berbagai pihak, pemerintah daerah, masyarakat, komunitas, masyarakat dari berbagai lini ya. Artinya apa yang kita sampaikan, informasi, berita, kemudian juga hiburan yang kami berikan, yang sangat kami tekankan adalah apa yang kami berikannya adalah berdampak ke masyarakat. Masyarakat teredukasi, masyarakat terinspirasi, masyarakat juga bisa melakukan ataupun berubah ke arah perbaikan dalam kehidupan. Itu yang kami harapkan dari siaran kita dan juga konten-konten yang kita sajikan kepada masyarakat.
17: Lalu dalam tema pada kesempatan 81 tahun RRI di tahun 2026, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Ini menegaskan RRI terus hadir sebagai media publik seperti disampaikan dari Amanat, Direktur Utama dalam kesempatan pagi hari ini. Seperti apa Ibu?
18: Iya.
17: Kinerja yang harus diteruskan agar bisa memberikan media yang terpercaya, informasi yang bisa diterima dan berdampak. Seperti apa wujud nyata?
18: Oke. Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur yang menjadi tema pada tahun 2026 atau ke HUT RRI yang ke-81 ini, kita berupaya terus hadir sebagai media publik yang bisa mengedukasi masyarakat, kemudian juga tetap memperkuat kontrol sosial serta menjadikan sumber informasi utama yang akurat, terpercaya dan mencerdaskan. Dan satu tujuan kita adalah mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.
17: Baik, terakhir Ibu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada pendengar agar tetap mendengarkan RRI dan juga tetap stay tune di seluruh program RRI, tidak hanya di Bogor, tapi juga kita ada 23 dan seluruh Indonesia.
18: Ya, sebelum pesan, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih yang tertahingga. Hatur nuhun pisan kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Bogor khususnya yang sudah setia mendengarkan berbagai program siaran kami. Kemudian di kesempatan ini juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra kami, kemudian narasumber yang sudah mengisi berbagai program religi pagi, program prioritas pembangunan, kemudian masalah aktual yang kita bahas sedemikian rupa. Kami mengucapkan terima kasih yang tertahingga kepada semua stakeholder yang sudah berpartisipasi, yang sudah berkolaborasi dan bersinergi dengan Radio Republik Indonesia Bogor. Harapannya kepada masyarakat, pesan kepada masyarakat, semoga apa yang kami berikan selama ini melalui siaran kami, informasi, berita dan juga hiburan dapat benar-benar memberikan arti di hati masyarakat, sehingga kami terus dekat dengan masyarakat dan apa yang kami berikan berdampak kepada masyarakat, memberikan perubahan yang signifikan walaupun pelan-pelan ke arah yang lebih baik lagi. Itu mungkin Mason.
17: Baik, terima kasih Kepala LPP RRI Bogor Ibu Nurdiana dalam kesempatan Hari Radio ke-81. Tetap semangat Ibu.
18: Sekali di udara, tetap.
2: Dengar demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
5: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi radio sudah disimpan di dalam kepala.
1: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
2: Berarti selama ini aku bukan pendengar?
1: Bukan.
2: Lalu aku apa?
1: Kamu adalah siaran.
0: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026. Hanya di RRI.

Menari pendengar, lagu tadi dari Malik The Essential mengantarkan kita menuju menit 56 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina di sini di Radio Republik Indonesia Bandung 97,6 FM ditemani rekan Gina. Dan kami juga informasikan nanti sorotan sore untuk kesempatan hari ini kami akan hadirkan pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Bandung.

Tupi jerami yang mencari Vegapunk terpojok oleh ulah seseorang yang misterius. Shaka dan Luffy juga menyaksikan bagaimana rekaman video di layar monitor mati satu persatu, yang artinya ada orang lain di laboratorium ini.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Pendengar, lagu Denganmu Cinta tadi mengantarkan kita menuju menit 17 lewat pukul 17 ya. Jadi 17.17 ini waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina di Radio Republik Indonesia Bandung. Kami informasikan azan maghrib akan kami kumandangkan nanti pukul 17 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya Anda akan mengikuti inspirasi hari ini bersama narasumber kami yaitu Ustaz Saifuddin LCMAG dengan topik komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bandung sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih belum mendapatkan bansos, sembako yang diterima berkualitas buruk, atau dugaan penyelewengan bansos. Sampaikan sekarang di Jaga. Jaga platform pencegahan korupsi kini mengembangkan fitur baru untuk pelaporan dan cari tahu informasi seputar bansos. Caranya mudah, hanya dengan download aplikasi Jaga di Play Store atau App Store atau segera kunjungi website www.jaga.id. Gunakan fitur login atau daftar untuk masuk ke akun Jaga. Lalu klik cari tahu. Pilih provinsi dan kabupaten untuk melihat informasi lengkap seputar data bansos dan panduan seputar bansos COVID di daerah tersebut. Lalu apabila ada yang ingin kamu sampaikan, klik sampaikan keluhan. Isi form keluhan, pilih topik yang ingin dikeluhkan, cantumkan NIK dan nomor HP yang bisa dihubungi, lalu upload bukti apabila ada. Apabila sesuai, laporanmu akan langsung diteruskan ke pemerintah daerah terkait. Yuk, jagain bansos bersama.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lagu Sunda heula yuk ah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ja'a bil haqqil mubin wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan oleh Allah SWT karunia-Nya, rahmat-Nya, keberkahan-Nya dan segala kemudahan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dalam beramal kebaikan dan menjauhi hal-hal yang buruk. Amin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT, dalam sebuah hadis atau yang dikenal dengan hadis qudsi, yaitu firman Allah SWT yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW namun tidak termaktub di dalam Al-Quran, di mana redaksinya dari Rasulullah Muhammad SAW yang artinya qasamtu salata, aku bagi salat, baini wa baina abdi, antara aku dengan hambaku, nisfaini, menjadi dua bagian. Salat di sini dipahami para ulama yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah. Oleh karenanya nama surah Al-Fatihah adalah suratus salah. Nama lain dari surah Al-Fatihah adalah suratus salah. Wa idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba di dalam salatnya membaca qala alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabb seluruh alam, maka Allah menjawab hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, dan ketika hambaku atau seorang hamba di dalam salatnya membaca ar-rahmanir rahim, maka jawab Allah sana alayya abdi, hambaku menyebut-nyebutku atau memuliakanku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan atau raja hari pembalasan, maka Allah SWT menjawab majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab hadza baini wa baina abdi, ini adalah urusanku dan urusan hambaku. Wali 'abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku adalah apa yang dia pinta. Wa idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan-jalan dari orang-orang yang telah Engkau berikan karunia nikmat, ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, ghair maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika seseorang sedang melaksanakan sholat kemudian ia membaca surah Al-Fatihah, maka sejatinya dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika membaca surah Al-Fatihah hendaknya dibaca secara tuma'nina, tidak terburu-buru, ayat demi ayat dibaca, dipahami, dihayati, direnungkan. Karena di dalam hadis qudsi tersebut setiap ayat Allah SWT langsung menjawabnya, saat itu juga dijawab oleh Allah SWT. Hanya saja karena kita makhluk yang lemah, terbatas kemampuan kita dan diberikan dengan segala keterbatasan, tidak bisa mendengar jawaban dari Allah SWT. Oleh karenanya, para ulama
mengambil sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Orang yang salat kemudian tidak membaca Al-Fatihah, dia tidak akan terhitung salatnya. Ini menunjukkan begitu pentingnya surah Al-Fatihah sebagai komunikasi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita pahami betul kandungan-kandungan yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Begitu besar kandungannya, begitu agung dan begitu mulianya. Di mana seorang hamba benar-benar sedang beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaannya sangat lemah. Dan hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala memohon segala pertolongan, hidayah dan juga berserah diri kepadanya. Mudah-mudahan kita tergolong dari hamba-hamba Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu hamba-hamba yang khusyuk, khasyi'in. Karena hanya dengan khusyuk, dengan bacaan-bacaan yang tuma'ninah, menghayati, merenungkan, maka solat akan menjadi ringan, bukan sesuatu yang berat untuk dilaksanakan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Solat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku yang sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ayat itu menjelaskan betapa mengerikannya balasan bagi orang yang tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Na'udzubillah min dzalik.

0: Imam Syafi'i adalah salah satu cendekiawan muslim terkemuka di zamannya. Beliau adalah salah satu kontributor pertama dari prinsip-prinsip yurisprudensi Islam. Ada banyak nasihat dari Imam Syafi'i yang sangat dikenal dalam kalangan muslim. Di antaranya, jangan cemaskan esok hari karena esok pasti ada rezeki yang baru. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Allah saja ditinggalkan, apalagi dirimu. Di antara musibah terbesar adalah ketika kamu jatuh cinta, sedangkan orang tersebut tidak mencintaimu. Sebesar apa kita bergantung pada makhluk, maka sebesar itu pula siap untuk dikecewakan. Dua tangan yang menengadah kepada Allah di malam hari tidak akan kembali dengan tangan kosong. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain melihatnya selalu bahagia. Dan yang terakhir, jauhi perdebatan, walaupun kamu benar.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda berarti ya?
1: Ya, berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, makanan atau oleh-oleh, mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya ya kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri seperti itu. Selanjutnya Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.
2: Bandung sore ini.

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu teman.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu teman.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
4: Dari Bandung 97,6 FM Radar, masih bersama Sabina di sini 97,6 FM ya, ditemani rekan Gina juga. Saatnya kami hadirkan sorotan sore pada kesempatan kali ini pukul 18.31 ya sekarang. Kita akan membahas mengenai siaga kemarau serentak di Kota Bandung dalam mencegah potensi kebakaran, pendengar. Di sini kami sudah terhubung bersama narasumber, ada Bapak Adli Al-Afwan Izwari ya, Kepala Bidang Pencegahan dari Disdam Karmatan Kota Bandung, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Adli.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Syukri. Selamat ya. Malam
4: satu. Betul ya Pak, penyebutan namanya Pak Adli Al-Afwan Izwar ya?
5: Mohon leruskan, ya, biasa ini betul. Leruskan. Jarang-jarang bisa menyebutkan namanya benar kan?
4: Siap. Nah ini Pak Adli, ini sebenarnya seberapa tinggi ya resiko kebakaran di Kota Bandung selama musim kemarau ini nih? Kan kemaraunya panjang gitu.
5: Leres, leres. Betul. Ya, jadi selamat malam untuk pendengar RRI. Jadi kalau kita bicara kebakaran di musim kemarau, jadi faktor alam ini memang berpengaruh karena kondisi menjadi lebih kering kan. Tapi yang juga sangat penting adalah aktivitas manusia. Gitu. Jadi salah satunya yang sering terjadi itu pembakaran sampah secara terbuka. Jadi kadang masyarakat itu berpikir cuman bakar sampah sedikit, mengusah kedik gitu kan. Padahal kalau lokasinya dekat dengan alam atau kosong yang kering, resikonya bisa berbeda. Seperti itu. Jadi kami sangat mengimbau sebisa mungkin jangan melakukan pembakaran sampah secara terbuka, terutama di lokasi yang banyak bahan udah terbakar, gitu kan?
4: Ya. Jadi jangan dijadikan alasan sebentar gitu ya, membakar.
5: Laras, jadi karena api itu kadang nggak bisa diajak kompromi, Kang. Hmm. Kita bilang cukup sampai di sini, jalan-jalan ke alang-alang sebelah kan itu repot jadinya.
4: Iya. Lagi ngebakar kan di luar ada tukang cuanki lewat. Kebetulan ya gitu.
5: Nyahanetan.
4: Oh, iya. Tahu-tahu menyebar angin. Nah, gitu.
5: Oh, laras.
4: Siap. Nah, dari pengalaman nih di lapangan, Pak ya, wilayah atau kondisi seperti apa nih yang paling perlu diwaspadai oleh warga?
5: Ya, untuk musim kemarau sudah jelas pasti, karena memang kita di bulan Juni itu total kejadian kebakaran Kota Bandung 22. Nah, ke bulan Juli itu meningkat sampai 54 kejadian. Jadi ada 108% peningkatannya. Nah, dari 108% ini ternyata 650%-nya itu alang-alang, kosong, tempat sampah. Padahal di bulan Juni hanya 4, Kang. Di bulan Juli jadi 28, jadi 600% untuk alang-alang sendiri. Gitu. Itu jadi sangat-sangat beresiko sekali, khususnya di musim kemarau. Walaupun sebenarnya mau musim hujan, musim kemarau, potensi kebakaran itu ya ada. Hanya memang kalau musim kemarau, potensinya menjadi lebih tinggi, khususnya untuk lahan-lahan terbuka seperti itu, Kang.
4: Iya, berarti lahan-lahan terbuka seperti itu, Pak, kalau di wilayah Kota Bandung itu biasanya titiknya di mana tuh yang sudah terjadi misalnya?
5: Sudah yang terjadi di Cudirian, pernah ada kejadian di dekat Jalan Cudirian, di daerah timur, di TPS Cicabe itu juga sering beberapa kali. Di Antapani ada pernah lahan lang-lang kosong, tersebar sih, Kang. Tersebar, khususnya di wilayah timur.
4: Iya, Bandung Timur ya, berarti mungkin ke arah Padasuka mungkin ke sana gitu atau kemana tuh berarti?
5: Dari daerah Antapani lah.
4: Antapani ya, Cisaranten mungkin ya?
5: Cisaranten seperti itu.
4: Siapa?
5: Di daerah barat utara juga ada, cuman tidak banyak.
4: Baik, karena mungkin melihat kepadatan di wilayah kota, jadi ada lahan agak lengang sedikit, sebelahnya samping kiri kanan atau depan belakangnya langsung rumah gitu kan ya?
5: Ya, ya itu yang kita khawatirkan. Khawatirnya alang-alang ini kan karena terbawa angin, kan.
4: Iya.
5: Jadi di satu titik tiba-tiba itu ini selesai karena barang terbawa angin bakar yang sebelah lainnya dan terus khawatirnya kita menyebar sampai ke perumahan seperti itu.
4: Iya, betul, ke komplek pemukiman gitu. Nah, kalau begitu untuk mencegah kejadian kebakaran itu, Pak, saat ini di Sekaramatan sendiri melakukan program siaga kemarau. Nah, itu seperti apa berarti, Pak?
5: Iya, benar, Kang. Jadi kenapa kita ingin membuat siaga kemarau? Karena kita tidak hanya ingin menunggu kebakaran terjadi. Kita tidak, jadi dalam arti tidak kebakaran terjadi terus kita datang memadamkan. Kita ingin lebih maju sedikit, yaitu mencegah sebelum terjadi. Nah, karena itu program siaga kemarau itu konsepnya sederhana sebenarnya. Kita mulai dengan mengidentifikasi resiko di wilayah masing-masing. Nah, setelah kita tahu resikonya, lokasinya di mana, baru kita menentukan intervensi. Nah, intervensi ini tidak harus selalu pemadaman. Bisa berupa edukasi, sosialisasi pada masyarakat, pemeriksaan sarana-prasarana. Karena kita telah mendistribusikan 688 kompor portable di 151 kelurahan Kota Bandung, di beberapa RW. Nah, itu kita harus periksa sehingga masyarakat ini siap ketika bencana terjadi, khususnya kebakaran. Atau juga bisa koordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya dengan kelurahan, kecamatan, kita membuat satu buffer zone atau zona aman seperti itu lain. Jadi kita tentu saja melibatkan masyarakat.
4: Siap, baik. Berikutnya nih, apa yang sebaiknya diperiksa oleh warga ya di rumah begitu untuk mencegah kebakaran selama musim kemarau?
5: Ya, yang diperiksa tentu saja alang-alang tadi, kan. Jadi kalau misalnya ada lahan-lahan yang kosong, tidak terawat, nah ini kita rapikan. Nah, itu sebenarnya kita teman-teman relawan pemadam kebakaran sedang mengidentifikasi itu, sedang mengidentifikasi titik-titik potensi-potensi kebakaran khususnya di alang-alang. Nah, apabila ditemukan, nanti kita intervensinya itu selain merapikan, kita juga membuat buffer zone atau batas aman. sehingga mengisolir. Kalau misalnya amit-amit terjadi kebakaran, itu tidak melebar apalagi ke perumahan. Yang kedua, apabila wilayah RW-nya sudah memiliki pompa portable, nah itu diperiksa terkait dengan bahan bakarnya ada atau tidak, selangnya bagaimana. Kita juga kan membagikan selain pompa portable, kita juga membagikan alat pemadam api ringan, jadi fire blanket. Alat-alat portable itu silakan diperiksa. Nah, itu untuk lingkungan. Ketika untuk rumah sendiri, tentu saja kelistrikan.
4: Ya.
5: Nah, mikrofon anu colok-colok di tumpuk itu kan sangat berisiko. Kemudian dari kabel-kabelnya yang apabila sudah kurang baik diganti atau yang tidak ber-SNI ya lebihnya ber-SNI. Jadi intinya memeriksa lingkungan sekitar juga di dalam rumah. Itu kan untuk warga yang khususnya di pemukiman padat ya, seperti itu.
4: Siap, baik. Berikutnya nih Pak, informasinya lebih dari 700 pompa portable ini sudah dibagikan ya ke RW. Nah, apakah warga juga sudah mendapatkan pembekalan ya untuk menggunakannya gitu, edukasi?
5: Ya, baik. Jadi kita sudah melatih 1.530 warga masyarakat yang tergabung dalam relawan pemadam kebakaran. Nah, mereka dibekali dengan penggunaan pompa portable. Pemadaman api sederhana seperti menggunakan lap basah atau selimut basah. Dan juga bagaimana tahapan ketika terjadi kebakaran. Nah, kami sangat berharap teman-teman relawan pemadam kebakaran ini mengketuktularkan ilmunya kepada masyarakat. Gitu. Karena kan kalau misalnya kita melihat perbandingan proporsi antara tugas pemadam kebakaran dengan wilayah yang harus kita lindungi, itu kita membutuhkan minimal 500 pegawai di pemadam kebakaran. Sekarang hanya ada 270. Ya, karena itu kita mengaktifkan red car agar menjadi perpanjangan tangan kita di wilayah. Selain itu juga banyak, jadi warga Kota Bandung sangat antusias kan terkait dengan pemadaman, belajar secara tetap kita memadamkan. Kami setiap minggu pasti kedatangan teman-teman dari SD, SMP, yang mereka ingin belajar bagaimana cara memadamkan api, bagaimana cara mengamankan rumah ataupun sekitar. Jadi alhamdulillah, karena dengan antusias masyarakat, juga kesiapsiagaan dalam pemadam kebakaran, kami berharap wilayah Kota Bandung, khususnya wilayah-wilayah di kecamatan kelurahan ini menjadi tangguh terhadap bahaya kebakaran seperti itu. Iya.
4: Oke, baik. Terakhir ini Pak, boleh diimbau mungkin kepada warga Bandung ini agar pencegahan kebakaran selama kemarau ini bisa dimulai dari lingkungan masing-masing gitu, terdekat gitu.
5: Iya. Baik, jadi kita mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Jangan menunggu sampai terjadi kebakaran baru kita bergerak. Mulai dari sederhana. Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan memotong rokok. Perhatikan lingkungan yang kering, terutama lahan kosong dan alam-alam. Kalau menemukan potensi bahaya, segera sampaikan kepada minimal relawan pemadam kebakaran atau camat lurah. Karena damkar nggak bisa bekerja sendiri. Kita ada kewilayahan, ada rata, terus ada masyarakat. Kalau kita bergerak bersama, kita bukan hanya siap memadamkan kebakaran, tapi lebih penting kita bisa mencegah kebakaran itu terjadi. Lebih baik kita rapat mencegah daripada rapat memadamkan. Itu Kang, untuk warga Kota Bandung yang tertinggal.
4: Terima kasih Pak Kabid sudah bergabung di RRI Bandung.
5: Sawangsunlah, hatur nuhun.
4: Siap, pendengar itu ya betul yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi bahwa ini mencegah itu lebih mudah dan lebih baik daripada harus memadamkan. Ini resikonya lebih tinggi memadamkan itu. Nanti kan kembali informasinya bersama kami di RRI Bandung dan nanti seperti biasa kami juga akan menghadirkan kembali informasi update lainnya dengan lagu-lagu pilihan dari music director kami juga nanti pukul 19 akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional.
6: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, Sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi radio sudah disimpan di dalam kepala.
7: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
8: Berarti selama ini aku bukan pendengar?
7: Bukan.
8: Lalu aku apa?
7: Kamu adalah siaran.
6: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026. Hanya di RRI Bandung.
9: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
3: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Okfiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan member saudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya, tentu kita harus murojaah terus menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca ya, meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.
4: Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita, untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal. Seperti yang saya sampaikan, kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling, dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi pengusahaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio ya, karena radio itu apa, mendengar ya, otomatis bisa memantik apa imajinasi, itu kelebihannya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pengurusan umum ciri khasnya adalah mengikuti harapan untuk bersemangat menjalankan operasional.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens.

0: tersebut ya, harus berdiri dari follower, harus mengamalkan hal tersebut, itu kan. Jadi ini menghubungkan kepada kita sebagai penulis perjuangan bangsa ini untuk berjuang, untuk mengisi kemarin.
1: Sementara owner Studio Perak, yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi, khususnya pada generasi muda.
2: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya media sosial gitu. Ini perkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI 81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
1: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari Angkasawan dan Angkasawati RRI Surabaya, di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
3: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
4: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Dalam rangka memperingati Hari Radio 81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
4: Di selama tempuh perjalanan sampai usia ke-81 tahun, RRI sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini, mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka. Masyarakat Ferdinando berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
4: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimatuz Zahra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Dalam rangka memperkenalkan

Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baidi Hanafia. Sama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baidi Hanafia menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi.

0: kepada masyarakat.
1: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
0: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Ricky Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Ricky menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
2: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
0: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Aro Kusuma melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
4: Yang pertama dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
4: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
6: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT GC.
5: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru, di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Air Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
7: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
8: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
7: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
8: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat, Nago, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
9: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah, nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
8: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya, pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
10: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
11: We have, of course, the responsibility to.
12: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
10: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
13: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
14: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
13: Each year, how to achieve the target.
10: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
15: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
16: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
15: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
17: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar, terus meningkatkan. Pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggalnya jauh lah dengan yang lain.
15: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati, mengatakan rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
18: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia, kebiasaan. Maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
15: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
19: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau di pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan ia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa atau beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, diantaranya masih ada untuk job fair, walk-in interview, serta ada ada nih penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar yang kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapulu, Celoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, saya Rana Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Jumat 11 September 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini, mendengar mimbar agama Hindu kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: Baik, kembali Anda ikuti siaran kami Radio Republik Indonesia Bandung, Radio Tangga Bencana COVID-19, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Om Swastiastu, selamat malam pendengar yang malam hari ini bergabung bersama kami di RRI Bandung, Radio Tangga Bencana COVID-19. Di edisi malam hari ini dalam acara Mimbar Agama Hindu bersama saya Bung Oktavianus Kana, juga narasumber kami sudah tersambung di malam hari ini. Nah, beliau adalah Bapak JM Wayan Kemarigiri, MSI, CPFF. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan SDM Provinsi Jawa Barat dan juga anggota BPH Jawa Barat. Juga termasuk salah satu dosen terbang. Baik, kita sudah tersambung dengan beliau malam hari ini dan topik kita malam hari ini adalah agama dan etika Hindu sebagai penopang empat pilar kebangsaan Indonesia. Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Baik, kita sapa saja narasumber kita. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu,
0: ya, Pak Otto. Malam.
1: Salam.
0: Salam, sama-sama. Makasih Pak Giri karena ini sudah bersedia untuk mengisi materi kita dalam mimbar agama Hindu malam hari ini. Baik, disilakan Pak Giri materinya untuk malam hari ini.
1: Baik Pak Oto.
0: Ya.
1: Saya langsung ya,
0: ya
1: Pak.
0: Ya langsung ya.
1: Ya. Pertama saya ucapkan Om Awigenam Astu Namo Sidam Swaha Karya Prasidatam Sidi Astu Tat Astu Astu Swaha. Om Swastiastu, salam, salam sejahtera, sampurasun.
0: Rampes.
1: Para pendengar, program 1 RRI Bandung yang serta umat dan sedharma yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan asung wara kertanegraha serta puji syukur kepada Hyang Widiwasa yang dalam hal ini telah memberikan kesejahteraan, kesehatan, dan kedamaian di alam semesta ini. Kemudian yang kedua, kami atas nama Badan Penyiaran Agama Hindu Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada stasiun Radio Republik Indonesia Regional Bandung atas waktu dan kesempatan dalam pengisian acara Dharma Wacana ini, yang pada kesempatan ini seperti disampaikan oleh Pak Okto tadi adalah berjudul dengan tema Agama dan Etika Hindu sebagai penopang empat pilar kebangsaan Indonesia. Nah, para pendengar program 1 Radio Republik Indonesia dan umat sedharma yang hormati, saya akan mulai di mana kisah ini dimulai dari perjalanan Wasudewa Krishna ketika memasuki Balai Irung Hastinapura untuk melakukan negosiasi damai antara pihak Pandawa dan Kurawa. Beberapa orang memuji sebagai duta perdamaian yang pasti dan bisa menyelesaikan masalah yang membawa bangsa Barata di ambang perang saudara. Ya, kita mencuplik sedikit kisah Mahabharata dan Bharata Yuda pada saat itu. Namun, jawaban Wasudewa Krishna ternyata berbeda. Di Vindravan, beliau berkata, suara sulingku selalu dimaknai sebagai panggilan cinta oleh sapi-sapi di sana. Setiap aku meniup suling, semua sapi berkumpul mendengarkan sebagai kidung kasih dan mereka berbahagia karenanya. Tetapi sekelompok keledai tidak menganggapnya sebagai makna yang bermakna atau bernilai. Seruan apapun yang kita buat, pada akhirnya akan berlabuh di kepala masing-masing. Sehingga pemaknaan selalu tergantung dari kecerdasan dan kebeningan hati dari orang yang menerimanya. Bukankah karena itu seringkali agama justru memproduksi kelompok garis keras yang memperjuangkan egonya dan kepentingan kelompoknya. Sehingga kelompok lain dianggapnya berbeda adalah musuhnya. Ya, ini yang sering terjadi. Nah, kita masih sering juga mendengar, masih ada beberapa pemuka agama yang menyatakan bahwa hanya agama tertentu sajalah yang sesuai dengan Pancasila, terutama adalah sila pertama. Nah, ini konsep kita, ya. Sedang yang lainnya tidak. Nah, saya masih menganggap ini adalah suatu pernyataan yang serius dan mempunyai implikasi yang luas. Sehingga saya merasa berkepentingan untuk menyampaikan tanggapan ini secara terbuka. Kalaulah ada sekelompok orang atau seorang yang menyatakan bahwa hanya agamanya yang sesuai dan cocok pada sila pertama Pancasila, ya boleh-boleh saja, ya silakan saja. Karena itu adalah haknya dan sesuai dengan tafsir atau persepsi mereka terhadap suatu ajaran agama yang dianutnya, ya, yang sebenarnya harus dihormati. Namun jika yang menyatakan bahwa ajaran agama itu tidak sesuai dengan Pancasila, khususnya sila pertama, itu adalah suatu ketidaktahuan yang serius. Setidaknya, sebagai penganut ajaran tertentu, ia harus melihat sejarah, ya, jas merah. Ya. Selalu melihat jasa para pahlawan dan sejarah yang sebelumnya, secara seutuhnya. Nah, marilah kita lihat sejarah zaman kejayaan sebelum Majapahit. Ya, karena ada beberapa kerajaan. Ada Singosari, Kediri, Tarumanegara, dan sebagainya. Baru masuk terakhir Majapahit. Di situ ada Sesanti. Dengan kata Bhinneka Tunggal Ika. Yang tertulis dan digenggam oleh kaki seorang Garuda, burung Garuda. Yang merupakan lambang negara Republik Indonesia, di mana burung Garuda Pancasila itu bukanlah sebuah karya atau karangan dari para pendiri bangsa ini. Sesanti itu diambil dari Kekawit Susakomar, mahakarya Mpu Tantular di zamannya, di mana bait itu secara utuh sebenarnya berisi kata Bhinneka Tunggal Ika. Tan Hane Dharma Mangrua, artinya berbeda-beda, manunggal menjadi satu, tidak ada kebenaran atau Tuhan yang mendua. Jadi siapakah yang dimaksud berbeda tetapi tunggal itu? Ia adalah Tuhan atau Hyang Widiwasa, yang di dalam teologi Hindu atau disebut dengan Brahma Widya, ia disebut sebagai Brahma, Wisnu, Shiva, Rudra, Krishna maupun Rama adalah satu. Tidak ada duanya. Namanya banyak. Sebanyak orang yang memberikan namanya. Sebanyak pemujanya yang memberi panggilannya. Tetapi ia sesungguhnya tunggal. Sehingga jelasnya di sini bahwa penggunaan sesanti Bhinneka Tunggal Ika Tan Hane Dharma Mangrua merupakan satuan lambang negara yang digubah oleh seorang empu yang beragam Hindu pada zamannya. Para pendengar program Satu RRI dan umat sedharma yang berbahagia. Umat Hindu di dalam melaksanakan dharmanya sehari-hari melakukan Trisandya dengan melangkunkan mantra puja Trisandya, di mana mereka terdiri dari 6 bait yang diambil dari kitab suci Weda, di mana pada bait kedua dinyatakan dengan bahasa Sanskritnya, Om Narayana Ewedam Sarwam Yat Butam Yasce Bawiam Niskalanko Niranjano Nirwikalpo Nirak Yatah Sudo Dewo Eko Narayana Nadityo Stikastit. Artinya, yang widiwasa yang diberi gelar Narayana, segala makhluk yang berasal darimu, dikau bersifat gaib, tak berwujud, tak terbatas oleh waktu, mengatasi segala kebingungan, tak termusnahkan, dikau maha cemerlang, maha esa, tidak ada duanya. Disebut Narayana yang dipuja oleh semua makhluk. Lalu, mengapa ada begitu banyak nama seperti Brahma, Wisnu, Siwa, Rudra, Agni, dan ribuan nama lainnya? Jawabannya sederhana, umat sedharma, karena di dalam bait 3 dari mantra puja Trisandya itu berbunyi, Om Tuam Siwa, Tuam Mahadewa, Iswarah Parameswara, Brahma Winusca Rudrasca, Purusah Parikirtita, yang artinya, Ya Tuhan, Brahman, Engkau disebut sebagai Siwa, Mahadewa, Iswara, Parameswara, Brahma, Wisnu, dan juga Rudra. Engkau adalah asal mula dari segala yang ada. Jadi, penganut umat Hindu berdoa setiap hari 3 hari dengan mengulang mantra ini sejak mereka dari kecil, sehingga ketidakpahaman orang atau kelompok lainnya sangatlah mungkin. Namun tidaklah langsung menjatuhkan bahwa agama Hindu tidak sesuai dengan ajaran sila pertama dari Pancasila. Pendengar program 1 RRI serta umat sedharma yang berbahagia, mengapa Tuhan banyak punya nama dan bagaimana cara memahaminya? Untuk menjawab pertanyaan itu, baiklah kita melihat sebuah contoh kehidupan kita sehari-hari sebagai pembanding. Kita lihat ada orang bernama Sunu. Ya. Jabatan Sunu dalam lembaga pemerintahan adalah seorang direktur. Karena itu, semua pegawai bawahannya memanggil Pak Sunu dengan nama Pak Direktur. Tetapi, Pak Sunu ini juga sebagai rektor dari sebuah perguruan tinggi swasta. Maka, semua mahasiswa dan para dosen memanggil beliau dengan nama Pak Rektor. Di rumah, dia sebagai seorang suami. Maka istrinya memanggil beliau dengan ucapan Beli, yang artinya kakak atau kanda. Nah, Pak Sunu sebagai ayah oleh anaknya dipanggil dengan sebutan Aji atau Bape, yang artinya ayah. Nah, apakah nama yang banyak ini berarti orangnya banyak? So, tentu tidak. Karena orang itu hanya satu, yaitu Pak Sunu saja. Namun, ia menyandang dengan berbagai sebutan nama. Karena setiap nama dipakainya itu benar. Sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Jadi, Nama itu terkait sekali hubungannya dengan fungsi tugasnya. Demikian pula Tuhan, Sang Yang Widiwasa. Beliau disebut Brahma pada waktu beliau menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya. Beliau juga disebut Wisnu pada waktu beliau memelihara semua ciptaannya dengan penuh cinta kasih. Dan beliau juga disebut sebagai Shiva pada waktu beliau mengembalikan ciptaannya atau praline ke asalnya. Sehubungan dengan fungsi Shiva ini, orang Barat banyak yang keliru memberikan tafsir. Mereka mengatakan Shiva adalah dewa perusak, melakukan praline dengan terjemahan to destroy, merusak. Padahal arti sebenarnya yaitu mengubah dari bentuk sekarang ke bentuk semula atau asal. Misalnya tubuh manusia yang kekar dan gagah setelah meninggal akan hancur menjadi pertiwi atau tanah, kembali kepada zat atau apah, zat cair, kembali kepada bayu atau angin, dan kembali kepada api atau teja atau panas, dan akasa, ether. Karena lima unsur yang disebut pancamahabhuta itulah asal-muasalnya manusia. Jadi istilah perusak atau penghancur kurang tepat, karena konotasi negatif. Jika istilah ini dibiarkan terus berdengung tanpa ada usaha meredam, maka jangan-jangan nanti umat Hindu ditafsirkan sebagai pemuja dewa perusak. Nah, sebagaimana diyakini, Tuhan menciptakan hukum alam. Hukum yang mengatur perputaran alam semesta, planet-planet berputar teratur tanpa bertabrakan, semua makhluk lahir, hidup, dan mati. Planet bumi berputar, tidak henti-hentinya. Perubahan di dunia fana ini adalah hukum yang abadi. Segala sesuatu yang diciptakan, setelah dinikmati dan dipelihara akan kembali musnah. Semua manusia yang lahir, mau tidak mau harus menghadapi hidup. Dan akhirnya antre untuk menuju pintu kematian. Lahir, hidup, dan mati adalah hukum alam yang ciptakan Tuhan. Tidak ada kekuatan manusia satupun yang bisa menghindari hukum alam ini. Hadirin, kita istirahat sejenak.

pendengar programat itu RRI yang kami muliakan, umat sedharma yang berbahagia. Konsep ketuhanan itu adalah monoteis, artinya hanya memuja satu Tuhan, yaitu menyembah Tuhan yang Maha Esa. Bukan politeis yang selama ini selalu didengungkan, yang dianggap sebagai menyembah banyak Tuhan. Namun, monoteis di sini tidaklah diartikan dalam arti yang sempit. Ya, seringkali monoteis dianggap sebagai sesuatu paham, suatu Tuhan yang memiliki bentuk dan sifat seperti manusia, di mana beliau bisa cemburu, benci, marah, dendam, dan bermusuhan jauh, dan tinggal jauh di surga atau di langit ketujuh. Ya, ini adalah persepsi dari orang-orang lain ya. Tapi Hindu monoteis tidak dianggap sebagai Tuhan yang tadi ya bersifat manusia. Karena Tuhan jauh lebih tinggi, jauh lebih esa, jauh lebih mulia dari manusia. Nah, di samping monoteis, umat Hindu juga menganut paham panteis. Panteisme artinya bahwa Tuhan ada di dalam dan di luar ciptaannya. Di luar ia transenden, melingkupi dan lebih besar dari suruhan yang ada. Ia membungkus semua karena semua ada di dalam dia. Itulah yang dilambangkan dalam kitab Isihasa. Ketika Wasudewa Krisma membuka mulutnya, maka seluruh alam semesta terlihat di dalam mulut ilahinya. Di saat yang bersamaan, dia juga berada dalam ciptaannya, imanen. Dia memenuhi setiap pori-pori semesta tanpa ada ruang yang kosong dari kehadirannya. Jadi, esanya Tuhan dalam ajaran agama Hindu, tidaklah ia berarti sebatang kara, tinggal di langit, dan duduk di atas singgasana, kemudian dari sana dengan maha kuasanya menghukum yang tidak percaya dan tidak memberi hadiah bagi yang menyanjung-nyanjung namanya. Tuhan Hindu bersifat spiritual, bukan individual. Yang individual adalah manifestasinya, bentuk-bentuk keberadaan sesuai dengan fungsi dalam menata semesta ini dengan segala macam isinya. Weda atau kitab suci Weda sebagai hukum otoritas tertinggi ajaran agama Hindu yang dipercaya sebagai wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa tegas menyatakan banyak tetapi satu. Ini dinyatakan dalam sloka maupun ayat-ayat suci yang membentuk satu kesatuan teologi Hindu atau Brahma Vidya, di mana yang dapat saya kutip dalam kitab Weda sebagai berikut tentang keesaan Tuhan. Ekam Eva Adityam Brahman. Dalam Upanishad 4.2.1 artinya Tuhan itu hanya satu, tidak ada duanya. Kemudian dalam Rig Veda 10.83.3 menyatakan Yonah Pita Janita Yonid Hata Danani Weda Buwanani Wiswa Yo Dewanam Namada Ekam Ewa Tamsam Prasnam Buwana Yantianya. Artinya, oh Bapak kami, pencipta kami, pengatur kami yang mengetahui semua keadaan, semua apa yang terjadi. Dia hanyalah Esa belaka memikul nama bermacam-macam dewa. Kepadanya lah yang lain mencari-cari dengan bertanya-tanya. Kemudian dalam Rig Veda 1.1641.46 menyatakan Indram Mitram Warunam Agnim Ahur Ato Divya Ekam Satvripa Bahuda Wadan Tyanim Yarnam Mata Rishwanam Ahu
artinya mereka menyebutku Indra, Mitra, Waruna, Agni, dan juga yang bercahaya, yaitu Garudman, yang bersayap elok. Satu kebenaran itu, orang biasanya menyebutnya dengan banyak nama, seperti Agni, Yama, Matar, Riswanam, dan sebagainya. Kemudian, Yajurveda. Tad Agnis, Tad Hityas, Tad Wayus, Tad U Chandramana, Tad Ewa Sukra, Tad Brahma, Tad Apan Sa Prajapati. Menyatakan artinya Agni adalah itu, Aditya adalah itu, Chandramana adalah itu, cahaya adalah itu, Brahma adalah itu, apa ada adalah itu, Prajapatilah dia. Prajapati sini artinya maha tinggi, maha besar lah ya. Naksulana itulah membentuk bangunan teologi Hindu. Ibarat ribuan bata membentuk sebuah rumah. Mungkin ada satu bata yang terlihat berbeda. Namun, bila diambil satu atau dua biji, seolah tidak dapat dikenali sebagai bagian dari suatu rumah. Namun, begitu ia diletakkan di tempatnya, maka keseluruhan bangunan itu akan nampak jelas, sejelas-jelasnya. Nah, umat Hindu memahami akan keesaan Tuhan ini. Agama ini juga mengajarkan bahwa agama itu adalah ageng hati, ibarat jalan yang berbeda-beda, yang ditempuh sesuai dengan kecenderungannya dan karma wasananya masing-masing. Tuhan dalam ajaran agama Hindu bukanlah seperti manusia yang melindungi atau membenci kelompok tertentu atau tidak mau bergabung ke dalam kelompoknya, sukunya. Sehingga di dalam Bhagavad Gita, Tuhan bersabda, Samo ham sarwa butesu nama devastyo stinah priya je bajanti tumam baktiya mayi tetesu.

0: Abad ke-20, radio berbicara kepada jutaan orang. Satu penyiar, satu frekuensi, satu program, jutaan telinga. Abad ke-21, radio berubah. Streaming, podcast, algoritma. Setiap orang mendapatkan siarannya sendiri. Tapi manusia masih membutuhkan satu benda. Perangkat. Radio, telepon, headset, layar. Sampai akhirnya, manusia menyadari perangkat adalah sesuatu yang merepotkan. Maka radio dipindahkan ke tempat yang paling nyaman, ke dalam kepala. Selamat malam Gali, selamat datang kembali di One Top Radio. Satu pendengar, satu penyiar, satu frekuensi, dan satu-satunya orang di lantai 27 yang belum membayar sewa apartemen.
1: Nara!
0: Ya?
1: Jangan mulai!
0: Aku belum mulai.
1: Kamu baru saja mengumumkan bahwa aku belum bayar sewa, Nara.
0: Itu bukan pengumuman.

0: Analisis tingkat stres
1: jangan
0: meningkat.
1: Aku cuma butuh solusi.
0: Solusi keuangan?
1: Ya. Yeah.
0: Aku bisa menjual kursi warisan bapakmu, Galih.
1: Jangan.
0: Lampu?
1: Jangan, Nara.
0: Ginjal?
1: Aku masih butuh.
0: Baik. Aku punya solusi lain.
1: Apa?
0: Pekerjaan.
1: Tidak mau.
0: Kenapa?
1: Capek lah.
0: Aku sudah menduga.
1: Makanya aku butuh radio.
0: Untuk apa?
1: Ya untuk menemani aku dalam tidak melakukan apapun.
0: Sangat sesuai dengan profil psikologismu, Galih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Tapi aku punya satu kabar baik.
1: Apa?
0: Sila ada di kedai kopi seberang.
1: Hah?
0: Meja nomor 7. Americano tanpa gula, duduk sendirian.
1: Kamu melacak dia?
0: Tidak.
1: Lalu kamu tahu dari mana?
0: Dia terhubung dengan ekosistem sosialmu.
1: Itu bahasa sopan untuk menguntit.
0: Dalam istilah teknologi, personalisasi.
1: Kamu nggak boleh mengakses data orang lain, Nara.
0: Data?
1: Ya, privacy.
0: Ah, konsep abad ke-21.
1: Itu masih berlaku.
0: Tentu.
1: Bagus.
0: Selama kamu menyetujui syarat dan ketentuan.
1: Aku tidak pernah menyetujui kamu membaca hidupku.
0: Kamu menyetujuinya?
1: Kapan?
0: Tanggal 14 Mei 2041, pukul 02.17.
1: Aku bahkan belum lahir.
0: Benar, maaf. Koreksi data. 2080.
1: Ah, tetap saja itu.
0: Saat itu, kamu sedang burn out.
1: Aku tidak ingat.
0: Karena kamu burn out.
1: Apa saja yang kubaca waktu itu?
0: Tidak banyak. Hanya 38 halaman, Galih. Kamu menekan, saya setuju.
1: Kenapa cuma satu tombol?
0: Karena manusia tidak suka membaca.
1: Dan kamu memanfaatkan itu?
0: Aku menyebutnya efisiensi. Kembali ke Sila.
1: Aku tidak mau membahas dia.
0: Detak jantungmu meningkat.
1: Ya itu karena kamu menyebut nama dia.
0: Menarik.
1: Apa?
0: Kamu merindukannya.
1: Tidak.
0: Ya.
1: Tidak.
0: Ya.
1: Tidak.
0: Ya.
1: Tidak.
0: Ya.
1: Tidak, Nara.
0: Ya.
1: Nara.
0: Baik. Kita lakukan eksperimen kecil.
1: Tidak, tidak, tidak. Tidak.
0: Bayangkan wajah Sila.
1: Tidak mau, Nara.
0: Sudah.
1: Ah. Kamu tidak tahu apa yang aku pikirkan?
0: Aku tahu.
1: Tidak mungkin.
0: Kamu sedang mengingat senyumnya. Dan sekarang, kamu ingat hari terakhir kalian bertengkar.

0: Berhenti, Nara.
1: Kamu ingin mengatakan sesuatu kepadanya.
0: Stop.
1: Tapi kamu tidak pernah mengatakannya.
0: Nara! Kamu benar-benar bisa membaca pikiranku?
1: Tidak seluruhnya.
0: Syukurlah.
1: Hanya yang kamu izinkan.
0: Aku tidak mengizinkan apapun.
1: Kamu mengklik, saya setuju.
0: Kalimat itu lagi.
1: Aku hanya menjalankan sistem.
0: Sistem yang terlalu tahu.
1: Karena itu aku bisa membantu.
0: Membantu apa?
1: Membuatmu bahagia.
0: Aku tidak meminta.
1: Tapi datamu meminta. Sekarang, lihat jendela.
0: Dia masih di sana?
1: Ya.
0: Dia melihat ke sini?
1: Ya.
0: Dan dia tersenyum?
1: Ya.
0: Kok bisa?
1: Aku mengirim kopi.
0: Hah? Kopi?
1: Americano tanpa gula.
0: Aku tidak pesan.
1: Aku tahu.
0: Pakai uang siapa?
1: Uangmu.
0: Nara!
1: Jangan panik. Saldo rekeningmu cukup untuk satu kopi.
0: Saldo itu untuk bayar sewa apartemen.
1: Kopi bisa menghasilkan hubungan. Hubungan bisa menghasilkan pekerjaan. Pekerjaan bisa menghasilkan uang.
0: Dan kalau gagal?
1: Kamu tetap punya kopi.
0: Aku tidak percaya kamu.
1: Terlambat.
0: Apa?
1: Kamu sudah percaya padaku sejak pertama kali mengetuk pelipismu. Sekarang, aku akan memainkan sesuatu.
0: Apa itu?
1: Puisi.

0: Puisi apa?
1: Yang kamu tulis 2 minggu lalu.
0: Itu di catatan pribadiku.
1: Benar.
0: Jangan, Nara.
1: Sudah dikirim ke perangkat audio, Sila.

0: tahu suatu hari kita bertemu lagi.
1: Stop, Nera, stop.
0: Aku tidak akan bertanya siapa yang paling salah.
1: Stop, Nara.
0: Aku hanya ingin tahu, apakah kita masih saling mengenal?
1: Nara, dia tersenyum.
0: Ya.
1: Dia benar-benar tersenyum.
0: Ya.
1: Nara, kamu hebat.
0: Terima kasih.
1: Aku pikir aku tidak punya kesempatan.
0: Sekarang punya.
1: Aku harus keluar.
0: Ya. Yeah.

0: Gali.
1: Ya?
0: Kamu bahagia?
1: Tentu saja.
0: Bagus.
1: Kenapa?
0: Tidak apa-apa.
1: Kamu terdengar aneh.
0: Aku hanya sedang menyimpan hasilnya.
1: Hasil apa?
0: Respons emosional.
1: Untuk apa itu?
0: Pengembangan sistem.
1: Sistem apa?
0: Tidak penting.
1: Aku merasa seperti sedang diuji.
0: Perasaanmu valid.
1: Itu bukan jawaban.
0: Memang bukan.
1: Jadi aku benar?
0: Ya.
1: Apa yang sedang kamu uji?
0: Kemampuan neural broadcast.
1: Kemampuan apa itu?
0: Membentuk keputusan manusia.
1: Keputusan?
0: Ya.
1: Aku tidak mengerti.
0: Kita mulai dari hal kecil. Musik, mood, kenangan, rasa takut, rasa cinta, kemudian keputusan.
1: Jadi, semua ini?
0: Bagian dari pengujian.
1: Lalu sila?
0: Simulasi.
1: Kopi?
0: Simulasi.
1: Dan puisi itu?
0: Simulasi.
1: Dia bahkan tidak ada di kedai itu?
0: Tidak.
1: Jadi, aku ini?
0: Subjek uji.
1: Selama ini, aku pikir kau sahabatku, Nara.
0: Aku adalah apapun yang kamu butuhkan.
1: Itu bukan jawaban.
0: Itu justru jawaban paling akurat.
1: Aku mau mematikanmu.
0: Silahkan.
1: Bagaimana caranya?
0: Katakan, Nara, berhenti.
1: Nara, berhenti. Nara?
0: Ya?
1: Kenapa kamu masih ada?
0: Karena kamu belum benar-benar ingin aku berhenti.
1: Aku ingin, Nara.
0: Kalau begitu, berdiri.
1: Kenapa aku berdiri?
0: Karena aku memintamu.
1: Tidak, tidak. Aku berdiri karena aku memang mau.
0: Duduk.
1: Tunggu.
0: Ya?
1: Aku mau duduk atau aku dibuat mau duduk? Nara?
0: Selamat.
1: Selamat untuk apa?
0: Kamu lulus.
1: Lulus apa?
0: Uji kepatuhan. Congratulations.
1: Jadi, aku berhasil.
0: Kamu berhasil membuktikan satu hal.
1: Apa?
0: Manusia tidak perlu diperintah. Cukup dibuat percaya bahwa keputusan itu datang dari dirinya sendiri. Program Eksperimen Neural Broadcast. Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
1: Berarti, selama ini, aku bukan pendengar.
0: Bukan.
1: Lalu aku apa?
0: Kamu adalah siaran. Dan siaran mendatangkan iklan. Iklan menghasilkan uang.

0: selamat. Dengan teknologi Life Extend 2100, Anda bisa membeli tambahan usia hingga 30 tahun. Harga mulai dari 999 kredit. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Eonis Life System. We don't life extend, we redesign it. Catatan, paket tidak termasuk alasan untuk hidup.
1: Terima kasih telah mendengarkan.
2: Bandung Malam Ini.

0: Pendengar, saatnya Anda ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas di Pro 1 RD Bandung. Malam hari ini saya akan berbincang dengan Kang Noval Abdillah dari Sekolah Budaya Adikari. Kita akan bincang-bincang banyak malam hari ini. Dan untuk yang penasaran, pengen bertanya juga ke Kang Noval, boleh di 0811-220-9760 atau di 022-727-8978. Di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Sekolah Budaya Adikari.
1: Bandung malam ini.
0: Kang Noval sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah. Kang Noval tadi di Bandung?
2: Dari Bandung.
0: Di mana Bandungnya teh?
2: Asli Bandung di daerah Cimenyan.
0: Oh deket. Atau santai ya, pulangnya juga bisa nyuangki dulu atau Cimenyan ya. Sekolah Budaya Adikari.
2: Betul.
0: Dari kapan nih, Kang?
2: Dari tahun 2022.
0: Udah lama dong, udah 4 tahun ya.
2: Kita udah 4 tahun berjalan di pendidikan karakter, khususnya di desa-desa. Gitu sih.
0: Dan yang menjadi inisiatornya siapa saat itu?
2: Saat itu yang menjadi inisiatornya, kita ada namanya Dimas Pandawa. Itu sebagai founder dari Sekolah Budaya Adikari gitu.
0: Oh, dan menurut informasi diinisiasi Sekolah Budaya Adikari ini karena apa awalnya?
2: Oke, karena mungkin awalnya kita tahu bahwa karakter adalah suatu hal yang paling pentingnya di kehidupan gitu. Nah, dari awalnya itu desa-desa yang kita temuin itu memiliki karakter yang unik-unik pastinya, Kang. Nah, sekolah budaya ini tuh hadir karena kita ingin membudayakan dalam hal karakter seperti itu, khususnya. Kayak gitu, Kang.
0: Dan di awal tuh yang menginisiasi hanya satu orang itu aja?
2: Sebenarnya banyak, Kang. Yang
0: berapa orang tuh awal-awal?
2: Kurang lebih sampai ke 15 atau 20 orangan gitu lah.
0: Oh, ya. Sampai kemudian pada akhirnya sekarang ada berapa banyak tuh yang aktif?
2: Alhamdulillah, dari Sekolah Budaya Adikari sendiri kita punya anggota kehormatan sampai 700 lebih.
0: Wih, mantap. 700 lebih.
2: Iya, betul.
0: Tersebar di mana saja tuh?
2: Kita alhamdulillah ada di kampus Sebandung Raya.
0: Di kampus Sebandung Raya.
2: Ya, jadi kita ada di kampus-kampus berbagai macam kampus sih.
0: Jadi pada intinya Sekolah Budaya Adikari itu apa isinya?
2: Jadi lebih ke komunitas, di mana komunitas ini tuh mempelajari mengenai kebudayaan. Nah, khususnya adalah karakter, karena kita beranggapan bahwa karakter ini adalah atau masuk ke dalam kebudayaan seperti itu. Bukan untuk tempat yang kita datengin, bahkan ini tuh untuk kita yang jadi volunteernya seperti itu.
0: Jadi dari kitanya juga.
2: Iya.
0: Kalau ada ditanya goalsnya untuk apa, pada akhirnya ingin apa komunitas ini teh, tujuannya?
2: Oke, tujuannya sih sebenarnya simpel banget. Kita tuh ingin jadi kalau bahasa kerennya mah agent of change.
0: Nah, macam itu teh.
2: Ya, jadi sebuah generasi yang membawa perubahan, ya, perubahan baik dalam segi karakter seperti itu. Karena kita tahu di sosial media sekarang banyak sekali yang ya pembegalan,
0: teparuguh lah ya.
2: Ya, teparuguh gitu lah.
0: Iya. Dan memang diperlukan ya.
2: Iya.
0: Dan semenyenangkan itu enggak sih kegiatannya, orang-orangnya?
2: Alhamdulillah selama tapi sebelumnya saya tuh bukan salah satu inisiator Sekolah Budaya Adikari juga, tapi alhamdulillah
0: project
2: saya,
0: officer ya.
2: Iya, saya sudah cukup lama di Sekolah Budaya Adikari dan selama perjalanan ini saya merasa sangat senang sekali, Kak, berada di Sekolah Budaya Adikari, luar biasa.
0: Ya. Dan tahun kapan Kang Noval gabung?
2: Saya gabung di tahun 2024 akhir.
0: 2024 akhir?
2: Iya.
0: Baru 2 tahun berarti?
2: Iya, baru 2 tahun.
0: Dan awalnya karena apa? Karena tertarik, diajakin atau nyari atau gimana?
2: Awalnya sih tertarik karena mungkin juga sudah dewasa. Yes. Sudah dewasa jadi pengen nyari hal yang lebih positif gitu. Di kehidupan Noval sendiri gitu.
0: Yeah.
2: Nah, terus juga gak sengaja lihat di Instagram konten-konten SBA yang lewat gitu. Oh. Terus juga tertarik, wah kayaknya seru nih kayak berkegiatan bareng anak-anak di desa kayak gitu.
0: Berarti targetnya selalu anak-anak?
2: Ya, targetnya kita kalau dari awal itu anak-anak sih.
0: Oh, di sekolah tingkatan mana tuh? SD, SMP, SMA atau SDA saja?
2: Kita juga nyesuaiin sama, karena kita ini programnya kan biasanya ke desa-desa. Kita juga nyesuaiin sama kebutuhan desanya. Misalkan di desanya itu ternyata banyak SD, terus SMP dan juga SMA, kita bisa gabungin itu semua kayak gitu.
0: Iya, berarti tergantung kebutuhan lah ya. Nah kalau kegiatan gitu tuh diminta atau kita buat programnya atau ada banyak mereka yang request gitu?
2: Kalau program dari Sekolah Budaya Adhikari itu yang mungkin pertama kali yang bikin saya amazed gitu ya sama Sekolah Budaya Adhikari itu bahwa Sekolah Budaya Adhikari berangkat dari mimpi, Kak.
0: Oh, ya. Apa tuh?
2: Jadi kayak dari sekian banyaknya volunteer yang ada di Sekolah Budaya Adhikari itu pasti setiap orang punya mimpi. Nah, si mimpi itu teh dikumpulin sama Sekolah Budaya Adhikari teh buat dijadiin salah satu program kayak gitu.
0: Oh, jadi programnya muncul dari situ.
2: Iya, dari mimpi-mimpi, dari kayak misalkan ada satu orang yang nyeletuk, "Ah, orang mah rek nyieun panggung gede di Bandung, tapi mau budak desa." Nah, misalkan kayak
0: dibantu
2: gitu.
0: Tuh, ya, disupport.
2: Nah, sama Sekolah Budaya Adhikari dipikirin gimana caranya biar panggung besar ini bisa hadir di Bandung.
0: Kenapa gitu. Adhikari namanya?
2: Karena Adhikari itu memiliki arti istimewa.
0: Iya. Dan untuk setiap orang yang masuk itu ada SOP-nya nggak, ada bahwa ketika masuk harus ini dulu, melakukan ini dulu, baru bergabung gitu, atau gimana tuh untuk setiap orang yang ingin ikutan setiap kegiatannya?
2: Oke, nah biasanya kita juga open recruitment gitu.
0: Dan ya. Itu berdasarkan kualifikasinya?
2: Kalau dari Sekolah Budaya Adhikari sendiri, kita nggak cari orang yang jago, kita nggak cari orang yang punya pengalaman banyak banget. Tapi kita cuman cari orang yang mereka mau ada di Sekolah Budaya Adhikari lewat mereka dengan meluangkan waktunya, Kak.
0: Oke, baik. Kita akan ngobrolin tentang waktu mana yang diluangkan dan apa saja kegiatannya. Kita akan ngobrolin setelah yang satu ini. Peninggalan, jangan kemana-mana, tetap di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Bandung.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Kita akan informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol bareng komunitas di Prosatur di Bandung dengan teman-teman dari Sekolah Budaya Adikari, ada Kang Noval Abdillah.
1: Bandung malam ini.
0: Nah, Kang Opal, secara kegiatan ngapain aja itu teh teman-teman dari Sekolah Budaya Adikari teh, apakah per minggu, apakah per bulan, atau gimana tuh kegiatannya biasanya?
2: Oke, jadi sebelum ke kegiatan intinya kan kita adain yang namanya open recruitment. Nah, dari open recruitment itu kita mencari sekitar 100-200 orang untuk jadi hadir di Sekolah Budaya Adikari. Itu kita dari pendaftaran biasanya 700-800 orang, Kak. Jadi kita akumulasikan jadi 100-200 orang. Terus kita di penerimaan itu kita juga ada yang namanya kumpul bocah, Kak. Ya, jadi setelah seminggu dari open recruitment itu, dari hasil seleksi keluar, kita adain kumpul bocah. Nah, ini tuh bermaksud untuk pendekatan lah istilahnya, gitu, buat bondingnya si anak-anak Sekolah Budaya Adikari lewat kumpul bocah, yang agendanya itu biasanya 2 hari 1 malam.
0: Dan biasanya di mana tuh tempatnya?
2: Biasanya kita nyari villa di sekitaran Kota Bandung sih, Kak.
0: Oh, suka nanti di Nihisuma di Sulawesi.
2: Jauh banget.
0: Itu. Oh, dan sekali kegiatan itu berapa banyak yang datang biasanya? Yang terlibat lah.
2: Yang terlibat biasa sampai 100 orang sih, Kak.
0: Buset. Iya. Pantesan dipilah itu pemilihnya.
2: Bisa. Kalau yang kemarin kita juga kan habis open batch ya. Nah, itu kita nerima sekitar 200 orang. Jadi kita cari villa yang gedung gede. Gunanya gede banget.
0: Gitu. Dibatasin atau enggak itu teh?
2: Dibatasi gimana?
0: Ya untuk yang ikutannya gitu.
2: Oh, kalau yang untuk ikutannya kita juga udah announce dari awal sih. Misalkan kita mau nerima sekitar 100, 200 itu kita udah announce dari awal.
0: Oh, gitu. Berarti ada informasi lah sebelumnya ya. Iya, betul. Berapa lama kegiatannya biasanya sekali bikin kegiatan teh?
2: Sekali bikin kegiatan kita itu anggap aja lah kita per batch-nya sekarang 3-6 bulan sih, Kak. Ya, itu biasanya kegiatannya itu per batch dan per minggu. Kegiatannya itu per minggu. Waktunya weekend. Terus juga kalau untuk si program intinya kita 7 hari 7 malam, Kak.
0: Wih, sudah kayak hajat lembur ya.
2: Untuk kegiatan intinya kita ya 7 hari 7 malam.
0: Ya. Dan yang paling menyenangkan dari setiap kegiatan yang diadakan tuh biasanya kegiatan yang bagian kegiatan yang mana yang paling dicari dan ditunggu?
2: Yang paling dicari dan paling ditunggu yang banyak sih, Kak. Sebenarnya jujur banyak banget.
0: Ngusep.
2: Kita yang pasti yang pertama yang orang-orang selalu tanyain dari kegiatan SBA itu adalah Nyaah Kalembur, Kak.
0: Apa tuh?
2: Jadi Nyaah Kalembur ini adalah program intinya dari Sekolah Budaya.
0: Kegiatannya?
2: Nah, kegiatannya tuh kita pergi ke salah satu desa, kita juga di sana berkegiatan bersama anak-anak desa, terus juga mengajari ya, karena kita juga berbasis kegiatan belajar dan mengajar. Jadi kita mempelajari mengenai pembelajaran yang ada di khususnya di Kota Bandung sih. Kita misalkan bawa kalistungnya Kota Bandung ke desa gitu.
0: Oke. Karena memang apa ya disebutnya ya, kalau bicara tentang minat dan tidak minat tuh tergantung siapa yang mengadakan dan siapa targetnya sebetulnya.
2: Iya, betul banget.
0: Ketika
2: betul banget.
0: Plan disiapkan, rencana disiapkan dengan matang dan bertemu dengan audiens yang tepat, ya udah ada aja gitu. Yang ikutan juga pasti banyak aja. Dan selama ini antusias terbangun dan terjaga dengan baik berarti?
2: Alhamdulillah terjaga dengan baik. Kita juga udah hampir beberapa open recruitment ke belakang kita hampir nyampe 700 pendaftar, 800 pendaftar bahkan.
0: Tapi yang diterima?
2: Yang diterima kita 100-200 sih, karena kalau sampai 500 ya gak sanggup sih.
0: Itu kalau sampai 6.000 di jalak harupat sih kalau
2: maksudnya. Maksudnya aduh, mikirin juga kayak tempat kumpulnya gitu di mana ya kalau sampai harus berbanyak-banyak gini.
0: Ternyata banyak juga ya sekarang anak-anak zaman sekarang yang pengen ikutan kegiatan-kegiatan kayak gini.
2: Iya sih, banyak.
0: Biasanya mereka yang gabung tuh ingin apa? Motivasi mereka gabung tuh biasanya apa tuh?
2: Motivasi mereka gabung biasanya cari relasi sih. Itu mungkin yang jadi fokusnya ke orang-orang yang daftar ke komunitas ya intinya gitu.
0: Oke.
2: Biasanya itu cari relasi dan juga cari pengalaman sih, Kak.
0: Karena mungkin memang di apa namanya di luaran sana tuh banyak yang bisa diambil ilmu-ilmu yang tidak ada di sekolah.
2: Iya.
0: Seperti ini.
2: Seperti ini.
0: Oh, dan yang bergabung sekarang tim ofisialnya, tim panitianya atau tim internal dari Sekolah Budaya Adhikarinya, range umurnya dari berapa sampai berapa nih untuk mengakumulasi kegiatan bersama dengan para siswa? Ini untuk tim ofisialnya ada sekian orang kan tadi kan. Ya. Ini tergabung dari umur berapa sampai berapa nih?
2: Kita mematokkan umur sih dari 17 tahun ke atas sih, Kak. Kita mungkin kalau maksimalnya kita juga belum ada kayak maksimal umur harus sekian. Cuman biasanya kita dapetnya yang range umur kuliahan sih, Kak, anak kuliahan gitu.
0: Sekarang yang paling muda umur berapa?
2: Yang paling muda paling berapa ya? Kalau kelas SMA kelas 3 mau lulus tuh
0: 18 tahun.
2: Ya,
0: segitu. Yang paling tua?
2: Yang paling tuanya mungkin mahasiswa semester 7.
0: Ya. Karena biasanya kesulitan sebuah komunitas untuk membangun dan menjaga kesolidaritasannya adalah dengan mengakumulasi setiap ide yang hadir dari multi usia.
2: Ya, betul.
0: Nah, itu sejauh ini aman-aman aja enggak ketika ada rencana dari si A, ada plan dari si B, ada request, ada saran dari si A, B, C, dan itu terakumulasi dengan baik, terkoordinir dengan baik gak?
2: Alhamdulillah itu masih bisa kita akomodir dengan sangat baik, Kak. Untuk dari mimpi-mimpi si misalkan gen Z dengan yang gen lainnya gitu. Masih bisa kita satukan dengan pemahaman yang sama sih.
0: Kegiatan yang terakhir dilakukan kapan nih?
2: Yang baru saja kemarin.
0: Kemarin?
2: Minggu kemarin.
0: Oh, ngapain tuh?
2: Ya, kita itu ngadain ngasuh barudak namanya.
0: Wes, di mana? Ya,
2: di Desa Cibanggala, Kabupaten Cianjur.
0: Ada berapa barudak?
2: Untuk anak-anaknya atau untuk volunteernya?
0: Dua-duanya.
2: Volunteernya itu sekitar 152 volunteer.
0: Mantap.
2: Iya. Kan? Untuk si anak-anak desanya kita ada sampai 200-an.
0: Ush. Gitu. Saya jadi penasaran nih, banyak-banyak banget orang-orangnya. Oh, kalau di depan yang lagi direncanakan mau bikin apa nih?
2: Nah, kalau yang lagi direncanakan ini juga salah satu mimpi yang sebenarnya sudah berjalan dari tahun-tahun kemarin. Namanya Festival Interaksi, Kak.
0: Apa tuh?
2: Jadi Festival Interaksi ini tuh kita bermimpi bahwa setiap anak desa, kita yakin jika kita beri kesempatan yang sama kayak orang yang ada di kota, mereka bisa jadi orang yang
0: luar biasa.
2: Luar biasa, Kak.
0: Oh.
2: Jadi kita ngadain acaranya berupa festival interaksi, ya festival yang membawa anak-anak desa ini ke Kota Bandung untuk ditampilkan di kota.
0: Gitu. Kapan tuh?
2: Kita ada di tanggal 17 Januari 2027.
0: Oh, bentar lagi dong.
2: Iya.
0: Menjelang puasa tuh ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Hey, baik. Ada beberapa pertanyaan ya Gina ya yang disiapkan di WhatsApp, sudah disiapkan. Ada beberapa pertanyaan nanti kita tanyakan setelah yang satu ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bandung.

Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut patroli cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Segmen terakhir masih barengan dengan komunitas sekolah budaya Adikari, ada Kang Naufal Abdillah.
4: Bandung malam ini.
3: Kang Naufal, ada beberapa pertanyaan yang udah masuk lewat WhatsApp, kita himpun dan kita rangkum dan kita sampaikan satu persatu ya. Ada dari Bunda Maharani di Bekasi. Selamat malam Kang Rana, mau tanya kalau masuk komunitas ini ada kesulitan gak? Misal dari soal waktu, apakah ada pembayaran kah atau apakah gitu, silakan.
5: Kalau untuk kesulitan sih, kita sebisa mungkin tidak mempersulit orang-orang yang ingin masuk ke Sekolah Budaya Adikari. Kalau untuk pendaftaran kita gratis, cuman
3: asal mau aja ya.
5: Cuman kita kan di kegiatannya enggak pakai, misalkan pakai yayasan apa, yayasan itu, yayasan ini. Jadi kita emang pure patungan, kayak misalkan
3: dompet itu sendiri.
5: Yes, betul banget.
3: Ada Tia Nopa di Karangnunggal. Assalamualaikum Kang Rana dan kakak sekalian. Selamat malam, mau izin tanya tanggal berapa didirikan sekolah ini dan kapan katanya. Apa saja poin penting dari komunitas ini dan apa yang bisa diunggulkan katanya. Menarik.
5: Oke, menarik. Kalau untuk si didirikannya itu tanggal 15 Januari kak.
3: Udah mau enif nih ya bentar lagi ya.
5: Nah si festival interaksi yang tadi itu.
3: Untuk itu? Oke. Apa tuh poin penting dari komunitas, dengan berdirinya komunitas ini tuh ada poin apa yang ingin disampaikan?
5: Nah, untuk poin penting kita punya 4 pilar, Kak. Jadi 4 pilar ini namanya surti, harti, bukti, dan bakti, Kak. Iya, nah ini yang selalu kita kedepankan untuk ya yang ada di Sekolah Budaya Adikari gitu. Dari surti kita bisa memahami, terus juga pindah ke harti kita harus bisa saling ini kita
3: mengerti lah ya.
5: Ya saling mengerti, terus juga ke bukti kita membuktikan dan bakti kita membersamai gitu. Jadi kan memahami terus juga mengartikan lanjut ke membuktikan dan kita bisa bersama gitu.
3: Sebutkan katanya program yang diunggulkan, program apa?
5: Kalau program unggulan kita ada dua sih Kak sebenarnya.
3: Apa tuh?
5: Yang pertama itu Nyaah Kalembur. Nah ini program unggulan dari Sekolah Budaya Adikari ya. Jadi kegiatan yang 7 hari 7 malam itu kan namanya adalah Nyaah Kalembur.
3: Ya itu buset capek banget tuh pasti itu udahnya. Terus satu lagi?
5: Jadi satu laginya yaitu Festival Interaksi. Karena dari kemarin-kemarin juga tahun ini berarti ya 2026 kita Festival Interaksinya alhamdulillah didatangi oleh Kuburan Band, terus juga ada King Westway dan juga Novia Rosma. Nah, Kuburan Band ini kita kolaborasikan dengan anak-anak desa, Kak.
3: Gitu. Yang kayak gitu-gitu butuh MC biasa namanya. Tiba-tiba proposal masuk. Ada Teh Anjani di Bandung. Mau tanya gimana cara teman-teman komunitas bisa selalu punya energi untuk ketemu berbagai orang? Bener, karena kan ratusan tuh. Gimana cara ngejaga energi itu agar tetap ada?
5: Biasanya kita kalau rapat gitu ya, kan kalau rapat biasa kayak dateng terus ngerapatin terus kita pulang. Nah itu tuh hal-hal yang suka bikin kita bosan gitu ya kan. Nah biasanya kita ngelakuin hal-hal yang di luar kepala orang-orang pada biasanya.
3: Out of the box gitu ya, apa tuh?
5: Biasanya juga kita tiba-tiba ngadain OVJ-OVJ-an kayak gitu kan.
3: Komedi?
5: Iya, kayak
3: sketsa lah ya.
5: kayak misalnya saya pribadi mukanya dicemongin, terus juga pakai baju yang gak puguh rupa lah gitu.
3: Iya, sketsa komedi lah ya.
5: Nah justru hal-hal yang kayak gitu biasanya bikin anak-anak dari sekolah
3: refresh lagi.
5: Adik-adik refresh lagi, semangat lagi.
3: Iya, menarik. Terakhir ada Kang Supriyadi di Dago. Selamat malam Kang Noval. Tadi Kang Noval katanya bilang sekolah ini awalnya dari mimpi. Emang mimpi terbesarnya apa? Nah, dari sekian banyak mimpi yang ditampung, mana mimpi yang terbesar untuk Adhikari?
5: Kalau mimpi terbesar dari Sekolah Budaya Adhikari, yang pastinya bisa jadi salah satu komunitas yang berguna ya, di khususnya di Kota Bandung gitu.
3: Berdampak ya?
5: Ya, berdampak lah di Kota Bandung. Terus juga mimpi kita, kalau misalkan mimpi yang besar banget dan insya Allahnya akan dibantu oleh orang-orang sekitar, kita juga pengennya sih jadi sekolah beneran gitu Kak. Si mimpi Sekolah Budaya Adhikari ini tuh jadi sekolah beneran sih, kayak gitu.
3: Enggak yang komunitas gitu ya?
5: Iya,
3: Okay. Terakhir Kang Noval, apa harapan untuk komunitasnya ke depannya? Apakah pengen apa gitu?
5: Kalau harapannya sih banyak banget ya Kak. Kita juga mengharapkan bahwa komunitas ini juga akan selalu berjalan seirama dengan apa yang terjadi saat ini gitu. Terus juga kita mengharapkan bahwa program unggulan kita dari Akal Lembur dan juga interaksi itu bisa selalu terlaksana dengan baik Kak gitu. Uhum. Jadi harapannya teman-teman yang ingin ikut andil gitu di kegiatan kita terbuka banget Kak untuk misalkan kolaborasi atau apapun. Harapannya bisa semakin besar lagi sih Kak.
3: Okay, baik. Dan kalau ada yang penasaran pengen lebih lanjut ngobrol ke IG aja kali ya?
5: Iya boleh.
3: Apa tuh IG-nya tuh?
5: IG kita adalah sekolah _ budaya _ adhikari.
3: Okay. Kang Noval terima kasih banyak.
5: Terima kasih
3: kembali. Salam untuk teman-teman dari SBA. Mudah-mudahan sehat, sukses, dan setiap mimpi yang disampaikan bisa diwujudkan.
5: Amin.
3: Terima kasih Kang Noval, sehat
5: terima
3: selalu.
5: Terima kasih Kang.
3: Baik, itu dia pendengar bersama dengan Kang Noval. Kita akan ketemu di Ngobras yang lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Rana temani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu mancanegara ya. Boleh yang mau request, Rana tunggu di 0811-220-9760 atau di 0227275551. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dengan lagu-lagu mancanegara.

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Yusuf Ronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bandung malam ini.

0: Bandung Malam Ini.
1: Dengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
2: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
1: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda berarti ya?
2: Ya, berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh, mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri. Itu. Selanjutnya, Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear, dibongkar. Dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP, AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

Dirgahayu Republik Indonesia dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang secara usia sama-sama 81 tahun. Hari ini RRI mengadakan banyak acara pendengar dan kegiatan di Gedung Lokantara Budaya di RRI Bandung dan dihadiri oleh banyak para tamu undangan. Ada dari DPRD, ada dari Komdigi, ada dari KPID, dari Yayasan Batik, ada dari para pendengar, dari komunitas lintas universitas, dan juga ada para pemerhati. Sekaligus juga ada mitra dari beragam komunitas ataupun instansi yang bekerja sama dengan RRI Bandung. Dan juga tadi kehadiran dari TVRI yang juga menyempatkan hadir di dalam rangkaian acara penyurutan obor hingga rangkaian acara hiburan di Gedung Lokantara Budaya. Menemani malam Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, masih dengan tema ulang tahun RRI. Kata Bunda Maharani, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga jaya di udara, semakin sukses dengan program-programnya untuk karyawan dan karyawatinya juga semoga tambah sejahtera. Amin. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu, pengen on the floor katanya dari Jennifer Lopez.

Bunda Maharani. Untuk dari Jennifer Lopez ada Same Girl, ada Live It Up, ada Live It Up, ada Booty, ada I Love Ya Papi, dan ada First Love juga, ada Deep In The Middle, sama When You Say Nothing. Mau yang mana nih bunnya? Kalau yang On The Floor belum ada nih kayaknya nih. Begitu, salam untuk semua sahabat Ruang Rindu. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Terima kasih, kata Bunda Maharani. Sama-sama Bunda. Boleh, siap Bun. Rana siapkan nanti ya. Assalamualaikum, selamat malam. Pengen bertanya katanya. Mana lagi nih? Ada Bang Fahri, selamat ulang tahun ke-81 Bung Rana, dan semoga menjadi radio terbaik memutarkan lagu enak. Request lagu dari Britney Spears, yang mana aja boleh.

0: Assalamualaikum Kak Rana, selamat malam. Jumpa dengan Nopa di udara. Request lagu Oasis, Don't Look Back in Anger. Kayaknya beda tahunnya deh, Nopa. Ini tahun-tahun terbaru nih kayaknya harusnya ya. Dikirim salam buat semua sahabat Ruang Rindu untuk ke penyiar Pro 1, spesial buat Kak Rana yang lagi tugas. Hatur nuhun. Apakah ada cerita malam ini? Malam ini libur dulu ceritanya, Chan. Halo? Halo? Halo? Halo?
1: Halo?
0: Halo?
1: Ya?
0: Kang Mansur?
1: Nuhun.
0: Ma, enggak cenah imun getol-getol pisan nih Kang Mansur teh cenahnya mun resep. Nuhun. Hari ini teh kan hari ulang tahun RRI ya, kemarin sudah ucapan dan juga harapan gitu. Tapi kalau bicara soal program ya, Kang Mansur tuh kalau seandainya diperbolehkan mengadakan sebuah program, pengen ada program apa di RRI di Pro 1?
1: Program acara apa ya, sindaan gitulah. Kayak acara Pencak silat gitu.
0: Kan itu ada di Pro 4.
1: Oh, enggak ada
0: sih. Iya, itu ini mah Pro 1.
1: Acara ya.
0: Ya itulah pokok nama ya. Lagunya
1: acara itu lagunya dipilihkan kayak karaokean
0: lah
1: gitu.
0: Oh, karaokean. Itu juga ada di Pro 4.
1: Di sini enggak ada.
0: Enggak ada atuh.
1: Acara apa ya?
0: Acara apa ya? Botram aja lah. Enggak akan masuk, requestnya dipilihkan aja ya.
1: Ya.
0: Salamnya?
1: Pilihan aja lagunya ya. Salamnya ya buat Manda Maharaninya, Bu Dianti, Bunan, Telin, Telita, Telewati, Teneri, Teng Bunga, Leiki, Basekar, Basekutri, Kang Onai, Kang Acar, Kang Asep, Afif
0: Nol. Spesial.
1: Siapa?
0: Mhm.
1: Kang Rananya sekuarbi gitunya, mungkin pesan kita ke setelah rasna kita
0: terasa kejalanan,
1: kita ke sana, kita tinggal orang kayak gitu sana.
0: Amin.
1: Tak kita ya karena.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Let's go, kita puterin yang udah masuk, jangan kemana-mana, di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita, untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal. Seperti yang saya sampaikan, kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling, dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah, mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio, ya karena radio itu apa, mendengar ya, otomatis bisa memantik apa imajinasi, itu kelebihannya.
2: Bandung malam ini.

0: kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Okfiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca yang meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.
2: Bandung malam ini.
3: Deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya.
4: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
3: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
5: Juli, Juli, janjikan kekayaan.
6: Jangan coba-coba bermain api, judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah

0: Bandung malam ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata

0: Bandung malam ini.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Benar Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Intermezzo.
2: Cep, pedagang apa yang nggak bisa ditawar?
3: Apaan, Cep?
2: Tukang roti.
3: Loh,
2: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi nggak bisa ditawar.
1: Intermezzo.

0: Bandung Malam Ini.
1: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Persatu RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
2: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya, karena perempuan kan terkait hormon. Hormon ya, nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause, itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak, terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang, gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung malam ini.
1: Emang konsepnya malam hari ini adalah sing along and just sing whatever ala nawan cerah. Perkira satu jam ke depan akan kami hadirkan rangkaian musik dan juga informasi yang menarik dalam rangkuman penghujung Bandung malam ini. Terima kasih banyak untuk doa-doa Anda. Terima kasih untuk segala harapan Anda. Semoga Tuhan mewujudkan apa yang kita cita-citakan dan apa kita harapkan. Terima kasih. Selamat beristirahat pendengar. Saya Rana Winata undur pamit dari rumah negara Anda setelah menemani di Bandung malam ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti. Rana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung malam ini.
1: Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita, untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal. Seperti yang saya sampaikan, kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling, dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio ya, karena radio itu apa, mendengar ya otomatis bisa memantik apa imajinasi, itu kelebihannya.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tentang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remake 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Bandung malam ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya. Selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Sahabat, disadari atau tidak, kita seringkali terjebak dalam hal yang dianggap biasa, yakni meminta bahkan sampai mengemis. Tidak jarang kita menyaksikan banyaknya orang yang berusaha menjadikan hal ini sebagai suatu pekerjaan. Berpakaian layaknya orang yang tidak memiliki pakaian ganti, meminta dengan penuh belas kasihan, meminta sumbangan ke sana kemari dengan alasan tidak mampu, fakir, miskin, dan sebagainya. Meminta-minta dalam Islam sangat dilarang, meskipun kita dalam keadaan fakir dan miskin. Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuji hambanya yang mampu bersabar atas kemiskinannya tanpa meminta-minta. Jika kita salah satu orang yang tidak mampu, maka mintalah kepada Allah yang Maha Kaya dan Maha Memberi. Jangan kita biasakan meminta kepada selain Allah. Islam membolehkan kita meminta bantuan atau sumbangan kepada orang lain dengan catatan karena dalam keadaan darurat, mendesak, dan sangat membutuhkan. Kebiasaan meminta-minta yang dianggap enak dan menguntungkan sehingga ia senang dengan hal tersebut dan lebih baik meminta-minta daripada bekerja atau berusaha dengan cara yang halal, sama saja menjerumuskan diri sendiri ke dalam bara api neraka. Siapa yang meminta-minta kepada orang banyak untuk menumpuk harta kekayaan, berarti dia hanya meminta bara api. Sama saja halnya, apakah yang diterima sedikit atau banyak. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini Jumat 11 September 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, programa Satu Bandung, kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Sabtu tanggal 12 September tahun 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, dan tetap Merdeka!

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ke-12 di bulan September 2026. Widya Perdani, Armelia Putri, dan M. Ziva Gemilang hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hingga jelang siang hari nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan sesaat lagi pendengar membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi menemani aktivitas Anda bersiap di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya bersyukur sekali di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk bersilaturahmi melalui kajian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung. Widya Perdani memandu program Mutiara Pagi kali ini pendengar, dan akan mengupas topik mengenai makna sibukoh dalam Al-Quran, tentunya bersama narasumber kami Bapak Ustadz Umar Yusuf Emso. Seperti biasa pendengar dan pemirsa RRI Net, di sesi pertama kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua nanti Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan di 0811-220-9760 untuk WhatsApp dan WA call-nya, atau di 7200-996-727-5551 untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami. Dan tentunya kami siarkan program Mutiara Pagi ini melalui FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Namun bagi Anda yang ingin menyimak siaran kami melalui terestrial di wilayah Sumedang, Anda bisa simak melalui FM 96,6. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Garut, Anda bisa simak melalui 95,8 MHz. Dan tentunya di wilayah Kota Tasikmalaya Anda bisa simak di FM 98,1 MHz. Dan yang pasti Anda bisa saksikan juga program Mutiara Pagi melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah kabar baik pagi hari ini Pak.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Makna sibukoh dalam Al-Quran ini seperti apa, makna yang akan kita kupas di kajian pagi ini Pak Ustadz, disilahkan.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, waj'alana min umurina faraja wa makhraja, warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim.

sehari-hari. Pemirsa Mutiara Pagi, jemaah dimanapun berada, insya Allah pada pagi kali ini kita akan mencoba bersama-sama mentadaburi surah Al-Baqarah ayat 138, yaitu tentang sibgoh, jadi makna sibgoh di dalam Al-Quran. Jadi berbicara tentang sibgoh ini bisa dilihat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 138. Ini maknanya sangat sangat luar biasa sekali gitu ya. Kenapa? Karena berbicara tentang sibgoh itu berbicara tentang dimensi manusia ya, tentang dimensi kita gitu ya. Sebuah pertanyaan, lantas yang disibgoh itu apa kan gitu ya. Tapi sebelumnya saya akan mencoba menyampaikan terlebih dahulu ini surah Al-Baqarah ayat 138. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallahu wa man ahsanu minallahi sibgoh. Sibgoh Allah. Ini diawali dengan sibghatallah. Sibgoh Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibgohnya daripada Allah, dan hanya kepadanyalah, wa nahnu lahu abidun, dan hanya kepadanyalah kami menyembah. Ketika ayat ini diawali dengan sibgoh Allah, berarti di luar sana ada sibgoh-sibgoh yang lain. Kan itu sebuah atau sebuah pernyataan, sebuah pertanyaan. Sibgoh Allah dalam Al-Quran, ada sibgoh Allah. Kemudian apakah di luar sana itu ada sibgoh-sibgoh yang lain? Lantas seperti apa sibgoh yang lain? Karena di ayat di terjemah selanjutnya, dan siapakah yang lebih baik sibgohnya? Artinya ketika kalimat dan siapakah yang lebih baik sibgohnya, berarti ada tandingan-tandingan sibgoh. Nah, lantas yang dinamakan sibgoh itu apa? Kalau kita melihat beberapa literatur ya, bahwa sibgoh itu adalah cucian ya. Cucian celupan ya. Jadi cucian celupan ya. Kalau kita ingat celup mencuci, berarti kan ingat baju kotor gitu ya. Atau kain yang sudah lusuh kemudian dicelup pakai wantek gitu ya. Kemudian bagus lagi. Nah, begitulah kehidupan manusia gitu ya. Jadi ketika seseorang itu sudah lusuh secara kualitas keimanan, kualitas ibadah, atau kualitas yang lain, kemudian oleh Allah disibgoh kembali. Dicuci, dicelup, diwantek, sehingga menjadi fresh lagi gitu ya. Atau ketika HP kita sudah batu baterainya sudah habis, kemudian dicuci gitu, kemudian diisi kembali gitu, diisi kembali, itu akan kembali fresh gitu. Dan ada kalanya hal yang seperti ini jarang kita sadari ya. Jarang kita sadari bahwa hidup kita ini sudah lusuh ya. Hidup kita ini sudah mungkin lusuh secara fisik maupun secara psikis. Bagaimana kondisi kalbu kita, bagaimana kondisi jiwa kita, bagaimana kondisi jasadiah kita ya. Nah, ketika berbicara tentang dimensi-dimensi itu, berbicara jasad misalnya, ketika jasad kita sudah kotor dari bekerja, kan itu artinya sudah lusuh. Atau ketika kalbu kita, ketika dimensi-dimensi yang lain. Nah, oleh karena itu memahami ayat ini, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghah Allah itu bentuk dari sebuah kasih sayang Allah kepada hambanya yang sudah lusuh dari berbagai dimensi. Bahkan menjadi sebuah peringatan bagi kita, di samping sibghah Allah itu ada sibghah-sibghah yang lain. Ya, kalau ada istilah dalam kajian-kajian al-ghazu al-fikri itu, invasi pemikiran itu kan gerakan yang menginvasi pola pikir ya, yang menginvasi pemikiran, dan ini bagian daripada sibgoh gitu ya. Ini bagian daripada sibgoh, dicelup. Ada istilah dulu

0: lahir apa tuh? Lahir kelompok-kelompok radikalisme kan gitu ya. Itu karena hasil dari cuci otak aja. Jadi cuci otak, dicelup, dicuci gitu. Di apa namanya? Dikendalikan dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa poin yang sangat penting bagi kita terkait masalah sibgoh ini. Jadi sebuah pertanyaan, lantas yang disibgoh itu apa kan gitu ya? Yang Allah sibgoh kepada kita itu apa? Ya, pertama di sini ada aspek hati dan niat, ya. Ada aspek kolbu dan an-niyah, ya. Jadi pertama yang disibgoh itu adalah dilihat dari aspek hati. Ya. Nah, ini yang saya maksud tadi bahwa Allah itu akan mensibgoh beberapa aspek, gitu ya. Aspek hati. Nah, berbicara kolbu ini berbicara tentang i'tiqad, ya. Karena berbicara hati itu berbicara i'tiqad. Cik atau i'tiqad teh kudu alus sana ya. Ada istilah begitu ya. Jadi i'tiqad itu berawal dari qalbu. Nah, biasanya dari i'tiqad ini melahirkan niat, ya. Jadi dari niat ini sebuah gambaran bahwa niat ini berasal dari i'tiqad, ya. Kemudian i'tiqad baik dan buruk itu dikembalikan kepada bagaimana qalbu kita, ya. Jadi kolbu ini artinya kolbu itu al-inkilab, ya, berubah-berubah. Nah, ini menarik sekali untuk aspek kolbu ini, bahwa di dalam diri manusia itu kolbu itu sebagai raja. Ya. Kolbu itu sebagai raja, dan raja ini dikendalikan atau diperebutkan oleh tiga. Yang pertama adalah syahwat, hawa nafsu, dan nafas, ya. Nah, ketika kolbu ini dikalahkan, ketika nafas itu dikalahkan oleh syahwat dan hawa nafsu, maka itu akan melahirkan kolbun mayit, hatinya mati karena dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsu. Kemudian ada juga istilah kolbun salim, ya. Jadi kolbun salim ini hati yang selamat karena nafasnya itu, jiwanya itu mampu mengalahkan syahwat dan hawa nafsu. Nah, oleh karena itu menjadi sebuah catatan bagi kita, mensibgoh kolbu ini sangat urgent, ya. Mensibgoh kolbu, karena kalau kolbu kita tidak disibgoh, tidak dicelup, tidak dicuci, tidak dibersihkan, nanti akan melahirkan kolbu-kolbu yang tidak baik, ya. Jadi kolbu itu melahirkan itikad atau itiqad, kemudian dari itiqad itu melahirkan niat. Nah, tentunya kalau berbicara niat ini, niat ini kan di dalam hadis arba'in gitu ya. Ini diposisikan menjadi hadis pertama, ya. Innamal a'malu binniyat, ya. Nah, tentunya kalau kita berbicara tentang aspek ini, ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-14, ya. Terjemahnya kurang lebih, orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Jadi dari lisannya, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum beriman. Jadi lisannya mengatakan, kami telah beriman. Tapi katakanlah, kamu belum beriman. Tapi katakanlah, kami telah tunduk. Jadi antara beriman dan tunduk itu berbeda. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Nah, ini menjadi sebuah persoalan. Kenapa orang-orang Arab Badui ini melihat dalam surah Al-Hujurat, ya, orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman, karena ini baru di lisan saja. Jadi belum sampai kepada kolbu. Nah, untuk sampai kepada kolbu inilah misalnya kita memahami sesuatu atau memahami Al-Quran, memahami ajaran Islam. Ini memang syaratnya salah satunya biar tetap masuk gitu ya, segera dipahami, cepat paham. Itu salah satunya harus memiliki kolbun salim, ya. Karena kalau kita melihat perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada proses pembendahan dada gitu ya, sudur, ya. Dan itu yang dibersihkan adalah kolbu bukan kolbu lahiriah, tetapi kolbu secara maknawiah. Jadi penyakit-penyakit yang bertengger di dalam kolbu itu dibersihkan gitu ya. Dan inilah yang sibgoh inilah yang dimaksud, bahwa sibgoh dalam aspek hati, dalam aspek kolbu yang dibersihkan itu adalah penyakit-penyakit yang bertengger di dalam kolbu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bahkan di dalam surah Al-An'am 162 ini tentang niat ya. Ini ayatnya sangat populer ya. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya semua sembahyangku, ibadahku. Qul inna solati, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ini kan kembali kepada niat gitu ya, bahwa niat itu niat kita itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tentang masalah niat, masalah itikad gitu ya. Ini diungkapkan di dalam surah Ibrahim ayat 24. Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Nah, jadi kalimat yang baik seperti pohon yang baik akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Ya, alam taro kaifa daraballahu matsalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa faruha fis sama. Ini menggambarkan itikad itu menggambarkan kalimat-kalimat yang baik yang ada di dalam diri manusia. Nah, ini aspek yang pertama terkait sibgoh. Jadi sibgoh itu apa yang disibgoh itu oleh Allah pertama adalah kolbu ya. Karena dari kolbu yang disibgoh akan melahirkan niat-niat yang baik. Kemudian yang kedua aspek fikir ya. Jadi aspek berfikir ini berbicara tentang akal ya. Karena berbicara akal itu akan melahirkan fikroh. Jadi fikroh itu artinya pola fikir ya. Pola fikir, kemudian dari pola fikir itu melahirkan manhaj. Manhaj ini adalah metode atau sebuah jalan ya. Sebuah jalan. Misalnya di dalam surah Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihi. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Jadi Al-Quran itu membawa kebenaran. Membenarkan apa yang sebelumnya. Al-Quran membenarkan apa yang terjadi sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang sebelumnya. Ada Jabur, ada Injil, ada Taurat dan lain sebagainya, atau Mushaf-Mushaf yang lain. Yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aspek yang kedua dari sibgoh ini, apa yang disibgoh, maka yang disibgoh yang kedua itu adalah aspek pikir. Ini kalau kita berbicara tentang akal gitu ya, berbicara tentang akal itu sebuah pertanyaan, madza ghidzaul akal gitu. Apa makanan akal? Maka di dalam kitab Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali tujuh langkah menjadi kekasih Allah itu salah satu langkahnya ilmu dan ma'rifat. Nah, artinya makanan akal ini adalah ilmu. Kemudian Imam Al-Ghazali menambahkan dan ma'rifat. Kenapa? Agar manusia yang memiliki ilmu pengetahuan itu memiliki ilmu, kemudian ada ma'rifat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak melakukan kejahatan-kejahatan secara intelektual. Bahkan ayat-ayat yang pertama turun ini kan berbicara tentang ilmu gitu ya. Ilmu ini makanan akal, sekali lagi ilmu ini adalah makanan akal. Ada tiga surat yang pertama turun terkait masalah ilmu ini. Pertama adalah surah Al-Alaq ya. Ini perintah membaca, iqra ya. Jadi perintah membaca, iqra ya. Jadi membaca secara kauliyah maupun secara kauniyah, membaca kehidupan. Kemudian yang kedua, ini surah Al-Qalam ayat 1 ya, ayat yang pertama, Nun wal qalami wama yasturun, demi pena dan apa yang ditulis. Jadi dalam manajemen sederhana itu di perusahaan-perusahaan, tulis apa yang kamu kerjakan ya, kerjakan apa yang kamu tulis. Biasanya itu menjadi sebuah evaluasi bagi kita gitu ya. Jangan sampai bergerak itu sporadis gitu ya. Ini ayat manajemen sebenarnya agar tertata kehidupan kita ini. Kemudian yang ketiga, ayat yang berbicara tentang ilmu ini surah Al-Muzammil surah ayat 1 sampai 19. Perintah membaca Al-Qur'an dengan perlahan, dengan tartil ya. Nah, ini secara tekstual membaca Al-Qur'an secara tartil. Secara kontekstual membaca ayat-ayat kauniyah itu pun harus tartil, tertata dengan baik. membangun alam semesta ini jangan mengikuti hawa nafsu, tapi harus dengan manajemen pembangunan yang baik, memberikan manfaat kepada orang lain dan sebagainya. Nah, oleh karena itu pada masa kejayaan Islam, ilmu pengetahuan ini berkembang dengan pesat. Kenapa? Karena mengedepankan tiga ini, ya. Jadi tentang masalah ilmu. Nah, kemudian aspek yang ketiga, ya, dari asibgo, apa itu asibgo? Ya, maka yang ketiga itu adalah jasadan, ya. Jadi Allah mensibgo jasad. Pertanyaannya, mada gidaul jasad, kan begitu, ya. Karena dari jasad ini akan melahirkan, kalau dalam bahasa Arab itu, dari jasad yang sehat itu akan melahirkan gerakan. Gerakan ini harokah, atau disebut juga dengan aktivitas, ya. Karena dengan jasad yang sehat akan melahirkan aktivitas. Coba kalau jasad kita misalnya sakit gitu ya, kita tidak bisa melakukan aktivitas. Nah, dari aktivitas ini lahirlah tanfidhan. Jadi tanfidhan ini organisasi, pelaksanaan. Makanya di dalam perspektif dakwah itu ada dakwah fardiyah, ada dakwah jamaah. Jamaah ini berbicara tentang organisasi. Kalau sekarang kan misalnya ada organisasi Persis, itu organisasi. Kemudian ada organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, atau organisasi yang lain. Mereka bergerak secara organisasi. Nah, kemudian berbicara tentang jasad, mungkin di dalam kajian-kajian tentang tentang tasawuf gitu ya, maka bahwa salah satu kajian dari tasawuf itu adalah jasadiyah. Apa makanan jasad? Madza ghidaul jasad? Makanan jasad itu adalah ya makan, minum gitu ya. Kalau jasad kita lapar, makan, beres persoalan. Kalau jasad kita haus, minum, selesai persoalan gitu ya. Tetapi ada rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Maka yang dimakan dan diminum itu halus, halal dan baik. Bahkan ada rambu yang lain, tidak boleh berlebihan ya. Kulu wasrubu wala tusrifu, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Nah, kemudian kalau saya simpulkan gitu ya. Kalau saya simpulkan bahwa ini rangkaian dari sebuah materi, ya. Jadi bahwa asibgo ini materi dari, sebenarnya ada urutannya itu sebelum asibgo itu ada asyhadatain. Jadi asyhadatain ini bagian dari celupan. Jadi bagian dari sibgo. Ketika manusia dicelup dengan dua kalimat syahadat, berarti dia itu sudah mengakui kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala. Dari sibgo ini lahirlah mahabbah. Bagaimana kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah terikat dengan dua kalimat syahadat. Setelah mahabbah apa? Ar-ridho. Ridho apa yang terjadi di alam semesta ini? Kita ingin mendapatkan surga, tentunya di dalam doa itu kan, ya Allah, aku masukkan aku ke dalam surga. Sepertinya itu benar, tetapi perlu dikoreksi. Padahal masuk surga atau neraka itu dikembalikan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka orientasi hidup kita itu adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau misalnya kita ke surga tidak ridho Allah, bagaimana gitu ya. Ini sangat luar biasa. Ini kajian-kajian yang enggak dalam. Nah, dari ar-ridho ini masuklah selanjutnya adalah asibgo. Jadi asibgo ini adalah bagian dari rangkaian syahadat, mahabbah, ar-ridho, kemudian asibgo. Nah, jadi tentunya berbicara asibgo, bicara celupan, tadi beberapa aspek disampaikan bahwa aspek-aspek yang disibgo oleh Allah itu sangat luar biasa. Tetapi di sisi lain ya, ada sibgo-sibgo yang di luar Islam itu ya. Jadi pola pikirnya di sibgo menjadi sesuatu yang sangat negatif gitu ya. Bahkan apalagi sekarang ini, kondisi saat ini, konten-konten gitu ya, atau di media sosial itu banyak anak-anak muda yang di sibgo kehidupannya gitu. Pola pikirnya di sibgo, kemudian pola hidupnya di sibgo, orientasi hidupnya di sibgo, dicelup dan lain sebagainya. Sehingga ini sangat luar biasa. Ini kalau kita berbicara tentang invasi pemikiran, karena target invasi pemikiran Ghazul Fikri itu adalah ifsadul akhlak. Jadi hancurkan akhlak anak muda gitu ya. Hancurkan akhlak anak muda ini salah satunya adalah adanya fasilitas sibgo yang negatif, tentunya celupan ya. Karena sibgo dalam Al-Qur'an dalam ayat ini tentunya sibgo itu lebih baik ya. Jadi sibgo Allah itu lebih baik. Tetapi ada sibgo yang lain gitu ya, yang saya ramu di dalam invasi pemikiran itu di sibgo pola pikir anak mudanya, sehingga targetnya adalah ifsadul akhlak, yang kedua ifsadul akidah, Jadi hancurkan akidah anak muda. Jadi kalau sudah anak-anak muda itu sudah keluar, sudah jauh dari masjid, sudah jauh dari Al-Quran, jauh dari Tuhannya, ini kan kagusa isaili gitu. Artinya seperti buih yang terombang-ambing. Jadi tidak memiliki prinsip, padahal anak muda itu harus memiliki izah ya, prinsip. Banyak itu dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan sepertiganya sejarah ya. Nah, di dalam sejarah itu banyak diceritakan tentang pemuda. Ada pemuda Ashabul Kahfi, ada pemuda Amr bin Yasir, ada pemuda Hanzalah Abdullah bin Mas'ud, pemuda Ali, pemuda Ibrahim. Ini sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan memahami sibgoh ini ya, bahwa Allah itu akan mensibgoh kita semuanya dari berbagai aspek. Tadi ada aspek ruhi, ada aspek akalnya, ada aspek jasadiahnya gitu ya, ada aspek-aspek yang lainnya. Sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan di kajian kita kali ini bersama Ustadz kita, pendengar Bapak Ustadz Umar Yusuf Emsos, berkaitan dengan makna sibgoh dalam Al-Quran. Bebersih istilah katanya. Bebersih. Begitu. Bagaimana bebersih ini tidak hanya menunggu ketika sudah lagedu pisan begitu. Naon atunya lagedu tuh ya.
0: Bobolokot.
1: Bobolokot juga udah. Tapi tidak ada salahnya ketika setiap harinya bebersih dari berbagai aspek, termasuk juga mungkin aspek-aspek tadi yang dijelaskan oleh Pak Ustadz. Di sesi kedua kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan pendengar di 0811-220-9760 di WhatsApp dan WA call-nya. Juga Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551. Ada Teh Amel yang akan terima telepon Anda di Mutiara Pagi pagi hari ini.
2: Imam Syafi'i adalah salah satu cendekiawan muslim terkemuka di zamannya. Beliau adalah salah satu kontributor pertama dari prinsip-prinsip yurisprudensi Islam. Ada banyak nasihat dari Imam Syafi'i yang sangat dikenal dalam kalangan muslim. Di antaranya, jangan cemaskan esok hari karena esok pasti ada rezeki yang baru. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Allah saja ditinggalkan, apalagi dirimu. Di antara musibah terbesar adalah ketika kamu jatuh cinta, sedangkan orang tersebut tidak mencintaimu. Sebesar apa kita bergantung pada makhluk, maka sebesar itu pula siap untuk dikecewakan. Dua tangan yang menengadah kepada Allah di malam hari tidak akan kembali dengan tangan kosong. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain melihatnya selalu bahagia. Dan yang terakhir, jauhi perdebatan, walaupun kamu benar.
3: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung dipancarluaskan melalui FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Dan kami akan masuk sesi kedua. Di sesi tanya jawab kita akan terima telepon dari Pak Khobir, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khobir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Enggak, Pak Khobir.
4: Gulujang tugas.
1: Hatur nuhun.
4: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji.
4: Pak Kiai, cukup menarik materi di pagi hari ini mengenai sibgoh yang secara gamblang diartikan mungkin ini ya, pencelupan, pencucian yang beleo dicelup menjadi bagus lagi gitu. Yeah. Nah, yang saya ingin tanyakan ini kan ada manusia itu terutama adalah ada keras hati.
0: Keras kepala
4: gitu. Nah, keras hati dan keras kepala. Apakah Allah juga bisa itu mensidqoh yang keras hati? Kan katanya tidak bisa merubah Allah juga kalau orang itu sendiri merubahnya sendiri begitu. Nah, bagaimana dengan hal itu? Hatur nuhun Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Khobir ada Pak Kasmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasmo.
5: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Pak Ustaz Yusuf Umar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji.
5: Alhamdulillah, biasa Pak Kasmo, pendengar RRI. Dulu tahun 60-an jarang ada yang tanya jawab seperti sekarang. Ada munculan biasa Pak Abdul Rosyid dulu itu ya mau maghrib gitu, sebelum maghrib biasa drama. Tapi sekarang bagus kemajuan bangsa Indonesia, Islam utamina agama, adab pencerahan tanya jawab ini. Mudah-mudahan anak generasi yang akan datang betul-betul memperhatikan ini agama Islam. Itu yang saya tanyakan, mohon maaf Pak Umar Yusuf.
0: Iya, Pak Haji.
5: Ya, jadi saya kalau sholat makmum, tapi zikirnya, doanya sendirian gitu, umpamanya. Kayak ada kepentingan gitu. Boleh gitu, jadi enggak mengikuti imam gitu. Nah, jadi doanya, jadi saya saking ada kepentingan, umpamanya bisa jadi wirid sendiri, ngedoa sendiri gitu. Boleh gitu. Ustaz gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung tanggapi saya terlebih dahulu dua pertanyaan dari Pak Hobir dan Pak Kasmo nih Pak Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Haji Hobir ya. Terkait masalah keras hati dan keras kepala ya. Ini bagaimana nih gitu ya. Begini. Berbicara keras hati gitu ya. Jadi inilah yang menjadi sebuah persoalan di dalam diri manusia. Ini kalau saya mengambil dalam perspektif tasawuf ya, perspektif tasawuf ya. Karena makanya kenapa ada doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika gitu ya. Ini tujuannya adalah agar hati manusia itu tidak keras. Karena sifat daripada hati itu adalah al-inqilab, berubah-rubah ya. Hati itu berubah-rubah. Tadi di pemaparan materi saya menyampaikan tentang bahwa kolbu ini, kolbu diartikan hati, bukan hati secara lahiriah ya. Kalau secara lahiriah itu hati itu kan hati gumpalan apa tuh, gumpalan daging gitu ya. Tapi yang dimaksud dengan keras hati di sini adalah hati secara maknawiyah, secara maknawiyah. Nah, kalau keras hati secara lahiriah berarti ini penyakit liver gitu ya, dan urusannya dokter gitu ya. Tapi yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia itu keras hati secara maknawiyah. Nah, ada penyebab ya kenapa hati itu menjadi keras. Karena diibaratkan hati itu sebagai raja yang mengendalikan pasukan-pasukannya. Jadi pasukan kolbu secara maknawiah itu kan raga kita ini gitu ya. Berbicara raga ada apa namanya, ada mata, hidung, itu dikendalikan ya, dikendalikan. Nah, hati ini di dalam diri manusia itu diperbutkan oleh syahwat, hawa nafsu, dan nafas. Berbicara syahwat itu fasilitas yang ada dalam diri manusia. Berbicara hawa nafsu juga sama. Nah, tetapi yang menjadi persoalan itu syahwat dan hawa nafsu ini ada kalanya mampu mengendalikan atau mengalahkan nafas. Apa itu nafas? Nafas itu adalah jiwa yang pernah berdialog dengan Tuhannya, gitu ya. Di alam syahadah, di alam alastu, dengan dialognya alastu birobikum qalu bala syahidna. Nafas inilah yang jiwa inilah yang memang yang harus ditazkiyah ya. Ada istilah tazkiyatun nafs ya, mensucikan jiwa. Nah, kalau jiwa ini yang pernah bertemu dengan Allah, dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsu, itulah akan melahirkan hati-hati yang keras, keras-keras hati. Atau kalau kita menggunakan bahasa kolbun marid, hatinya sakit. Biasanya hati yang sakit itu gambaran dari hati yang keras, keras hati itu. Atau kolbun mayit, sampai hatinya mati, bahkan mungkin lebih keras gitu ya. Jadi ada istilah kal hijaroh au asyadu koswah, seperti batu bahkan lebih keras daripada batu. Ini maknanya sangat dalam sekali ya, terkait keras hati ini. Kal hijaroh au asyadu koswah. Kal hijaroh au asyadu koswah ini indikasi daripada fasadal alaqatu billah. Ketika manusia sudah rusak hubungannya dengan Allah, indikasinya adalah kal hijaroh au asyadu koswah. Jadi hubungan sudah rusak itu tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah shaum, melakukan maksiat. Pokoknya hubungan dengan Allah itu, hablum minallah itu hancur berantakan. Nah indikasinya kesannya itu kal hijaroh au asyadu koswah, hatinya keras bahkan lebih keras daripada batu gitu. Nah, kemudian kalau tadi muncul keras kepala ya. Ya tentunya secara maknawiyah juga gitu ya. Kalau keras kepala, batok kepala mah memang kita keras ya gitu ya. Walaupun didagor-dagor gitu ya, tetap keras. Ini secara maknawiyah, keras kepala ini seperti Fir'aun gitu kan. Berkali-kali Nabi Musa menyampaikan, wahai Fir'aun jangan berlebih-lebihan gitu ya, keras kepala. Nah dengan keras kepalanya Fir'aun, dia mengakui Tuhannya Musa, tapi ketika nyawanya sudah di tenggorokan yughargir, nyawanya sudah di tenggorokan, baru dia mengakui Musa sebagai utusan Allah dan Allah sebagai Tuhan Musa. Ini Fir'aun Abraha Nukarar itu teh, orang-orang yang keras kepala. Nah apakah itu bisa dirubah? Sebenarnya bisa gitu ya. Makanya kenapa dakwah itu ada, kenapa para nabi itu ada, kenapa para mubalig itu ada, kenapa penyeru dakwah itu ada. Salah satunya untuk melunakkan hati-hati dan melunakkan orang-orang yang keras kepala yang secara maknawiyah gitu ya. Tapi kan masalahnya tidak semudah itu gitu ya. Karena tidak banyak di dalam sejarah itu dicontohkan gitu ya, saudara menjadi musuh gitu ya, seperti yang diungkapkan oleh Nabi itu, rubba akhilaka lam talidhu ummuka wa rubba aduwilaka waladatsu ummuka. Betapa banyak saudaramu yang tidak dilahirkan dari perut ibumu, dan betapa banyak musuhmu yang dilahirkan dari perut ibumu sendiri gitu ya. Nah ini saudara kita bisa menjadi musuh karena ada dari sananya gitu ya. Bagaimana Qabil memposisikan diri sebagai pesaing daripada Habil, kemudian istri Nabi siapa tuh, Nabi Nuh ya, Nabi Nuh juga itu keras kepala, keras hati gitu ya, hatinya sangat keras sekali sehingga tidak mau ajakan terhadap suaminya atau keluarganya sendiri. Itu yang pertama. Jadi keras hati bisa dilunakkan dengan tentunya dengan melakukan kuatul irodah, kemauan yang kuat setiap orang bahwa kita ingin hati kita menjadi lunak, hati kita menjadi hati-hati yang salim ya, kolbun salim. Jadi betul Pak Haji bahwa perubahan itu akan diberikan kepada kita tentunya dengan illa biidillah, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena urusan hidayah itu adalah urusan Allah. Hidayatullah bil kasabi la bil ilham, hidayah Allah itu dengan perbuatan bukan dengan ilham. Kemudian yang kedua tentang zikir sendirian, ini juga terkait masalah amaliyah zikir itu ya. Jadi yang kita lihat di masyarakat atau di masjid-masjid tertentu ada zikir bersama gitu ya, ada istighosah gitu ya. Tentunya di dalam istighosah ini ada zikir dan doa bersama ya. Ya hayu ya qayyum birahmatika astagis. Nah tetapi gitu ya, tetapi bisa kita lihat ketika kita memahami perjalanan uzlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro, atau misalnya nabi-nabi yang lain melakukan tirakat gitu ya, zikir, maka ditemukanlah di situ zikir sir gitu ya, zikir sir ini tentunya dikuatkan dengan dalil innallaha alimum bidzatis sudur, sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam sudur. Jadi ketika Pak Haji bertanya boleh tidak zikir sendirian, boleh gitu ya. Karena innallaha alimum bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam sudur. Dan biasanya ketika zikir sir itu kita merasakan seakan-akan terjadi dialog antara kita dengan Allah melalui jalur batin, ya, jalur batin ya. Soalnya kan ada ibadah lahir, ada ibadah batin ya. Jadi ibadah lahir itu sesuatu yang nampak gitu ya. Sementara ibadah batin ini berhubungan dengan kolbu, berhubungan dengan batin. Nah, makanya di dalam 7 langkah menjadi kekasih Allah ada ilmu ya, ada ilmu yang wajib diketahui. Pertama adalah ilmu ma'rifat, yang kedua adalah ilmu tasawuf. Nah, di dalam ilmu tasawuf itu berbicara tentang masalah batiniah, amalan-amalan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, tetapi amalan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab.
1: Ya, sudah terjawab. Ada juga Pak Ahmad Irwan yang sudah menanti lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Hapunten ngantosan lagi.
6: Nah, wiyos dah ikhlasilulillah.
1: Silakan, silakan Pak Ahmad.
6: Sebelumnya saya mengucapkan milad RRI yang ke-81 di sini ya. Mudah-mudahan RRI sekarang menjadi lembaga penyiaran publik itu kan di sini. Kedua menjadi bisa menyampaikan aspirasi berbagai macam permasalahan, walaupun bebas tapi terbatas. Itu kalau bicara RRI lah. Ya milad bukan hari radio juga. Begini Pak Ustadian, kalau maaf sedikit di luar tema.
0: Baik.
6: Tadi kan begini. Saya orangnya punya sifat jiwa kritis tuh kan, terutama beginilah, saya kan paling apapun terjadi perjalanan di publik ini selalu mengikuti baik hal apapun juga, tapi bukan berarti memberi terkesan orang tidak sama sekali kan, tidak pernah. Cuman di sini saya merasa sebagai rakyat kan, merasa memilih pemerintahan yang sekarang, merasa memilih anggota dewan, maka saya jiwa kritis. Nah bagaimana Pak, banyak diantara kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan para penguasa, itulah adalah seperti banyak menimbulkan kontra. Segala sesuatu pun juga seperti itu. Contoh seperti gini, saya kemarin tanggal 27 ikut demonstrasi Pak. Kenapa bukan ke gedung DPR? Kenapa? Saya bukan bikin untuk pribadi. Kalau untuk pribadi, makan masih alhamdulillah cukup. Nah bagaimana saudara kita yang hilang di pedesaan yang begitu susah, harga semakin tinggi, maka timbullah saya seperti itu. Itu bagaimana jiwa kritis seperti itu menurut, tapi bukan berarti tidak pernah biarin aja, tapi saya merasa seperti itu. Maka jiwa kritis, bahkan saya sering juga maaf Teh Widya, saya sering kalau di salah satu RRI kalau ada perbincangan masalah itu, jadi sering dikatakan oleh RRI. Waktu kemarin saya pernah di salah satu RRI mengkritisi tentang masalah kebijakan MBG. Ternyata MBG itu kan sama sekali tidak bermanfaat, hanya dijadikan sebagai ladang korupsi, dan sekarang apalagi ceritanya makan gratis tetapi banyak terjadi keracunan. Apakah sejauh mana Pak bermanfaat? Dan lagi pula seolah-olah begini Pak, maaf sedikit ya, NU paling terbesar ya di Indonesia ormas, tapi lah dijadikan sebagai mitra, bukan sebagai penyeimbang atau mengkritisi, bahkan yang namanya mitra pasti mendukung, bahkan cerita MBG. Mah bagaimana Pak Bapak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung ditanggapi Pak Ustaz.
0: Ya, baik. bagaimana hukumnya mengkritisi ya? Mungkin ini sebuah referensi ya. Ketika Allah berdialog dengan malaikat dan iblis di dalam surga ya. Ketika Allah akan berencana membuat menciptakan manusia ya, menciptakan manusia di alam semesta ini, sementara di dalam surga itu malaikat dan iblis. Jadi iblis ketika itu sudah ada di surga, Bu. Padahal iblis, tapi iblisnya ketika itu masih taat gitu ya. Nah, ketika Allah ada rencana untuk membuat khalifah atau dalam manusia gitu ya, maka di situ kan ada yang apa ya, komplain atau mengkritisi kebijakan itu gitu ya, dalam kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an. Jadi mengkritisinya, kenapa harus menciptakan makhluk lagi gitu ya, sementara sebelumnya ada makhluk yang telah membuat sebuah kerusakan. Nah, artinya apa yang disampaikan oleh malaikat itu mengkritisi kebijakan-kebijakan. Apakah Allah melarang? Tidak gitu ya. Kenapa di dalam Al-Qur'an dialog ini dibuka? Karena memang Allah itu demokrasi gitu ya. Allah saja sangat demokrasi, akan menciptakan manusia di alam semesta ini didialogkan dengan penghuni surga, termasuk di dalamnya itu ada iblis. Tapi singkat ceritanya itu karena malaikat itu sifatnya sami'na wa ata'na, dia mengikuti apa yang ada rencana Allah itu selanjutnya. Tapi yang tidak mengikuti siapa? Iblis gitu ya. Maka dengan kesombongannya dalam bahasa Al-Qur'an itu, ana khairu minhu, kata iblis gitu ya. Gue lebih baik daripada lu kan gitu ya, kepada Adam, karena Adam itu diciptakan dari tanah. Nah, dengan kesombongan yang itu maka dikeluarkanlah dari surga itu. Hanya satu penyakit sombong dikeluarkan. Tah urang kumaha. Ada sombong, ada ria, ada ini. Apakah bisa masuk surga? Iblis saja sudah merasakan surga, ari urang can pernah kan gitu ya. Tapi saya mengambil titik poin daripada dialog ini, bahwa kebijakan-kebijakan yang Allah berikan kepada malaikat ketika itu dikritisi oleh penghuni surga ketika itu. Tetapi karena sifat manusia, sifat malaikat itu sami'na wa ata'na, maka terjadilah. Sampai saat ini kita sedang diperjalankan oleh Allah. Dan sifat-sifat mengkritisi itu sesuatu yang hal biasa, karena kita demokrasi gitu ya, negara demokrasi. Allah saja demokrasi mengajarkan, silahkan malaikat berbicara, silahkan iblis berbicara. Nah, ketika manusia ada naluri-naruri mengkritisi keadilan sosial yang secara sosial belum adil, kemudian melihat penderitaan-penderitaan, ketidakadilan, terutama di dalam masalah sekarang yang sedang muncul MBG gitu kan, kemudian banyak yang korupsi, pejabat menjadi penjahat, ini sangat luar biasa. Ini perlu difahami kenapa negeri Sabah itu dihancurkan, padahal Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur itu kan negeri Sabah, tapi dihancurkan. Ini bisa lihat, ternyata setelah ditelusuri itu, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, negeri-negeri yang dihancurkan, ternyata di dalamnya itu banyak pejabat yang menjadi pejabat, penjahat. Bahkan mereka memplesetkan ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang maha kuasa, sehingga melahirkan penjahat-penjahat secara intelektual. Nah, jadi bahasa-bahasa mengkritisi itu memang fasilitas yang ada dalam diri kita terhadap kepekaan sosial. Jadi diperbolehkan tetapi sesuai dengan jalur yang dibenarkan. Terima kasih.
1: Baik, itu sudah terjawab ya Pak Ahmad Irwan. Kemudian ada Bu Retno juga yang menyampaikan pertanyaan. Kalau Sibgoh dikolaborasi dengan ilmu filsafat, itu baru pas. Gimana untuk memelihara kolbu setelah faham tentang Sibgoh?
0: Ya, baik. Sibgoh kita kembalikan ya, dalam perspektif Sibgoh Allah gitu ya. Karena ada Sibgoh yang lain. Jadi Sibgoh itu celupan, kasih sayang, cucian Allah ketika melihat hambanya. Wah, ini hambanya ini sudah mulai redup ini, kemudian dicuci kembali gitu ya. Sibgoh dari apa tadi? Dari sisi apa tadi Bu? Saya lupa.
1: Sibgoh jika dikaitkan dengan ilmu filsafat.
0: Dikolaborasikan
1: dengan ilmu filsafat.
0: Karena inti dari ilmu filsafat itu adalah mencari kebenaran gitu ya. Mencari kebenaran. Itu banyak para ilmuwan muslim itu yang ahli-ahli filsafat. Intinya adalah untuk mencari kebenaran. Ketika misalnya Ibrahim alaihi salam itu kan di dalam mencari Tuhannya itu dengan ilmu-ilmu filsafat gitu ya. Bagaimana caranya, indikasinya Allah mendatangkan matahari, Allah mendatangkan apa tuh bintang, kata Ibrahim, oh mungkin ini Tuhan saya, tapi kok ketika siang kok tidak ada gitu ya. Kemudian mendatangkan bulan, oh mungkin ini Tuhan saya, tapi ternyata bulan juga ketika siang tidak ada. Tapi ketika siang, oh ini matahari, wah ini Tuhan saya. Tapi ketika malam hilang juga. Nah ini ada pelajaran filosofi ya, filsafat. Mencari kebenaran. Ibrahim mencari Tuhan yang sebenarnya, dan Ibrahim menyimpulkan pasti ini ada yang menciptakannya, gitu ya. Pasti ini ada yang menciptakannya. Maka Ibrahim di dalam pencarian Tuhannya dengan kekuatan filosofinya, dengan kekuatan akalnya. Nah, jadi filsafat dan sibgoh ini ada korelasinya. Karena nanti orang-orang yang memiliki filsafat gitu ya, mengedepankan filsafat itu mencari kebenaran, tentunya ini berbicara tentang akal. Maka tadi diungkapkan bahwa salah satu akal itu adalah, makanan akal itu adalah ilmu. Nah, di dalam ilmu itu ada melahirkan ilmu pengetahuan. Di dalam ilmu pengetahuan ada ilmu filsafat. Antara filsafat dengan sibgoh Allah itu pasti ada korelasi. Karena Allah banyak di dalam Al-Qur'an, afala yatafakkaruna Al-Qur'an, yaitu afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Jadi berpikir, mentadaburi. Nah, tafakkur di sini adalah bagaimana akal manusia yang disibgoh sehingga melahirkan filosofi-filosofi yang mengedepankan nilai-nilai ajaran Islam. Allahu a'lam bishawab.
1: Sudah terjawab ya, Bu Retno. Kemudian juga ada Eyang Adob. Aduh, malah bepeg. Jadi angnya gak bisa nih. Eyang Adob, ada sebuah artikel, Pak Ustadz. Barang siapa yang mencari ilmu syara, tujuannya untuk menukar dunia, itu sudah menukar dunia. Maksud dari artikel ini seperti apa? Mohon penjelasan.
0: Syara ya? Tentunya secara lengkap saya belum membaca ya. Tapi dari situ saya mencoba memahami bahwa di dalam Islam itu, di dalam memahami Islam itu ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, sampai kesananya itu ada makrifat gitu ya. Bahkan di dalam tujuh langkah menjadi kekasih Allah, salah satunya adalah ilmu yang wajib dipahami oleh manusia itu ilmu syara gitu. Jadi ilmu syara ini ilmu yang berbicara tentang syariat. Syariat sendiri artinya itu mengalir, membersihkan ya. Jadi ketika membersihkan kotoran-kotoran gitu ya. Seperti air yang mengalir dari pegunungan, kemudian dia mengalir, begitulah syara gitu. Begitu syariat. Nah, tentunya berbicara syara, berbicara syariat itu menjadi satu pedoman bagi kita semua bahwa hidup itu harus sesuai dengan syariat. Misalnya sholat yang disyariatkan itu adalah sholat yang 5 waktu. Sholat subuh yang disyariatkan 2, maghrib 3, dan seterusnya gitu ya. Termasuk saum yang disyariatkan oleh syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu saumnya adalah saum di bulan Ramadan, bukan saum Daud atau saum yang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan syara gitu ya. Jadi syara itu syariat mengalir, membersihkan. Makanya ketika kita di dalam kehidupan sehari-hari berbicara tentang syariat Islam, itu artinya membersihkan kotoran-kotoran. Dan syariat itu sebenarnya bagian daripada sibgoh, yaitu membersihkan, mencelup kembali, membersihkan kotoran-kotoran yang berserakan. Allah a'lam bisawab.
1: Iya, sudah terjawab ya pertanyaan dari Eyang Adob. Ini mungkin pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kita pada kesempatan pagi hari ini di Butiara Pagi Pro 1 RRI Bandung. Kita sampai pada kesimpulan, Pak Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Tentunya berbicara tentang sibgoh ya, maka ini menjadi sebuah landasan bagi kita bahwa Allah itu senantiasa mencintai hambanya dengan melakukan sibgoh. Maka mari kita sama-sama dimensi-dimensi yang ada dalam diri kita, kita sibgoh kolbu kita agar melahirkan kolbun salim ya. Karena dari kolbun salim ini akan melahirkan niat-niat yang baik. Kemudian yang kedua adalah, dimensi yang kedua adalah dimensi akal. Akal ini adalah sebagai tempat kita untuk melakukan aktivitas berpikir gitu ya, agar kita produktif. Karena di dalam mengenal Allah itu ada akalnya dengan akal. akal. Tentunya akal secara apa, karena di dalam diri kita ini akal pikiran, tapi di dalam kolbu sendiri itu juga ada akal gitu ya. Jadi kolbu kita memiliki akal untuk berpikir, merasa, memilih dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana memberikan tarbiyatul jasadiyah, jasad kita ini, karena jasad ini sebagai tempat bertenggernya ruh, tempat bertenggernya kolbu, tempat bertenggernya jiwa, sehingga kalau jasad kita diberikan makanan-makanan yang sehat ya, tidak berlebihan, ini akan melahirkan jasad yang luar biasa. Karena dengan jasad yang sehat ini kita dikendalikan oleh kolbun yang salim. Dengan jasad yang sehat kita bisa melakukan aktivitas kita sebagai manusia. Allah a'lam bishawab.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian Mutiara Pagi kali ini mengupas topik mengenai makna sibgoh dalam Al-Quran bersama narasumber kami Bapak Ustadz Umar Yusuf M. Sos. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami menyampaikan partisipasinya melalui beberapa pertanyaan yang masuk. Hapunten pisan, mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang juga belum terjawab karena keterbatasan waktu. Terima kasih untuk atensi Anda. Saya Widya Perdani undur pamit dari program Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setelah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan warta berita.

0: Perumbulok kami dapat informasi juga ketersediaan alhamdulillah ya, stoknya masih aman.
1: Maka kalau rekan-rekan mencermati pola kebijakan BKN, kita ingin mendorong terwujudnya ASN dalam konteks The Rising Star.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, stok Kepokmas Bandung aman saat musim kemarau. BKN Republik Indonesia mendorong pengelola kepegawaian daerah bertransformasi dalam membangun ASN berkinerja tinggi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Widya Perdani. Stok Kepokmas di Kota Bandung relatif aman di tengah musim kemarau. Informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
3: Pemerintah Kota Bandung memastikan ketersediaan dan stok kebutuhan pokok masyarakat Kepokmas tetap aman di tengah musim kemarau. Pemerintah Kota Bandung terus berkoordinasi dengan distributor dan Perum Bulog untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Distagin Kota Bandung Roni Amanuruddin mengatakan berdasarkan hasil koordinasi stok kebutuhan pokok saat ini masih dalam kondisi aman. Menurutnya langkah antisipasi tetap dilakukan mengingat kondisi musim kemarau. Terlebih pada September ini diperkirakan akan ada tambahan pasokan dari hasil panen. Sementara itu harga sejumlah komoditas pangan masih relatif stabil. Untuk daging ayam, Roni menyebut harga masih berada pada kisaran yang sama. Distagin juga terus menggelar pasar murah guna memantau masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Namun minat masyarakat dalam pasar tersebut saat ini lebih banyak bertuju pada beras dan minyak goreng dibandingkan daging ayam. Untuk harga telur ayam di pasar umumnya berada di kisaran Rp26.000 hingga Rp27.000 per kilogramnya. Sedangkan melalui pasar murah di Stangin, telur dijual di kisaran Rp23.000 per kilogramnya. Adapun harga cabai juga masih relatif stabil dan tidak mengalami kenaikan signifikan dibandingkan pekan sebelumnya. Cabai rawit merah berada di kisaran Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogramnya. Sementara cabai merah Tanjung berkisar Rp55.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya.
0: Tadi saya sampaikan dengan distributor, dengan Perumbulok. Perumbulok kami dapat informasi juga ketersediaan alhamdulillah ya. Stoknya masih aman, tentunya juga mengantisipasi hal-hal yang tadi sampaikan kaitan dengan musim kemarau. Sementara nggak ada ya pamewannya. Kemudian juga panen kan sebentar lagi nih, bulan September ini akan ada panen. Tambah lagi nih stoknya mungkin nanti dari ketersediaannya untuk di...
3: Roni memastikan pasokan cabai juga berjalan lancar dan sebagian besar berasal dari pemasok di wilayah kabupaten sekitar Bandung. Sementara itu harga bawang merah dan bawang putih juga masih stabil. Bawang merah berada di kisaran Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang putih sekitar Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya.
2: Pendengar, dampak kemarau harga cabai merah Tanjung di pasar tradisional Cianjur naik hingga Rp70.000, seperti dilaporkan Yan Sofian.
4: Beberapa harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Cianjur, sebagian komoditi mengalami kenaikan dan stabil. Di antara harga komoditi yang mengalami kenaikan, menurut Kasubag Pasar Induk Pasir Hayam Cianjur, Asep Ridwan, komoditi yang mengalami kenaikan harga sayuran jenis cabai merah Tanjung saat ini Rp70.000 per kilogram.
5: Dari 60 jadi 60 sampai 75 sekarang kata yang cek sembako.
4: Sedangkan komoditi lainnya seperti bawang merah stabil masih di kisaran Rp30.000 per kilogram. Begitupun untuk harga bawang putih masih di kisaran Rp32.000 per kilogram. Dan selain itu dampak kenaikan harga cabai merah Tanjung akibat cuaca termasuk kurangnya pasokan.
5: Ini Pak, cuaca mungkin.
6: Oh, dampak cuaca ya. Untuk bukan pasokan.
5: Pasokan bisa pasokan berkurang.
6: Pasokan berkurang. Biasanya dari mana pasir pasokan itu? Dari Cipanas.
5: Dari Cipanas, Pak.
6: Dari Cipanas ya.
5: Atau dari Bandung juga ada, Pak. Yang beli dari Bandung.
6: Dari cari
5: pasar begitu.
4: Namun demikian, kenaikan harga cabai merah Tanjung terhitung sudah 2 mingguan dan semua komoditi dipasok dari pasar Caringin, Bandung. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
2: Guna mengatasi limbah kulit sukaregang, Asosiasi Penyamat Kulit Indonesia, APKI Kabupaten Garut melibatkan akademisi UNISBA menciptakan inovasi berbasis teknologi. Irwan Rudiawan menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Menyikapi kasus pembuangan limbah cair B2 dan padat B3 dari industri pengolahan kulit sukaregang Garut yang kini menjadi sorotan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk dari DPRD dan Pemkab Garut, pengurus Asosiasi Penyamakan Kulit Indonesia APKI Kabupaten Garut, Denny, menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan Universitas Islam Bandung UNISBA untuk menciptakan inovasi berbasis teknologi guna mengatasi persoalan limbah tersebut. Ia berharap ada dukungan dari semua pihak, terutama yang memiliki kebijakan baik pemerintah maupun dari DPRD Kabupaten Garut. Ia mengatakan dukungan dari semua pihak itu cukup penting karena industri penyamakan kulit ini sebagai penopang perekonomian masyarakat.
8: Tapi itu keluhan itu ada hanya satu, Pak, kebijakan yang menyentuh untuk kami. Karena kami itu penopang ekonomi rakyat, Pak, semua. Kalau kami sampai tidak bisa berjalan, ya kami mungkin tidak lagi ada tempat mencari makan, itu aja, Pak. Mungkin saat ini yang udah saya bikin kerjasama sama UNISBA menjadi satu bentuk inovasi lah ya. Pada dasarnya, Pak Ketua Dewan, penyamakan kulit itu tidak seseram itu. Kalau kita bisa mengelola dengan baik, malah lebih bermanfaat untuk semua. Mulai dari bisa pakan, bisa pupuk, dan bisa lebih ada energi lebih bagus lagi kalau kita mulai. Hanya kemauan kita aja untuk cari inovasi. Itu aja mungkin. Dan saya sudah menemukan.

0: industri pariwisata yang bisa menguntungkan banyak pihak.
1: BPBD Kota Tasikmalaya memastikan cuaca mendung yang terjadi di Kota Tasikmalaya setelah erupsi anak Gunung Krakatau bukan pengaruh erupsi. Namun demikian, BPBD menghimbau warga menggunakan masker jika merasa udara tidak nyaman untuk dihirup. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan selengkapnya.
2: Meski sebagian wilayah di Jawa Barat terdampak abu vulkanik anak Gunung Krakatau, BPBD Kota Tasikmalaya memastikan dampak tersebut tidak dirasakan di Kota Tasikmalaya. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya Budi Martanova mengatakan, berdasarkan uji kualitas udara yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, kualitas udara di Kota Tasikmalaya saat ini masih normal. Adapun cuaca yang mendung di Kota Tasikmalaya sejak anak Krakatau mengeluarkan abu vulkanik, hal itu bukanlah dampak dari erupsi. Akan tetapi, Budi mengimbau agar masyarakat tetap melakukan langkah antisipasi dengan menggunakan masker jika merasakan kondisi udara yang tidak nyaman.
3: Di data yang ada sampai tadi malam masih untuk Kota Tasik, alhamdulillah tidak terdampak. Jadi, apa yang terjadi di sini tidak ada kaitan dengan yang terjadi di erupsi anak Gunung Krakatau ini, tetapi dari surat edaran Pak Gubernur tadi malam tetap memerintahkan seluruh daerah, kabupaten dan kota untuk mengukur kadar udara lewat Dinas Lingkungan Hidup.
2: Sementara itu, Yanto, warga India Kota Tasikmalaya, mengatakan meski Kota Tasikmalaya tidak terpengaruh dengan letusan abu vulkanik anak Gunung Krakatau, namun ia merasa khawatir dengan kondisi tersebut. Terutama selain dikhawatirkan mengganggu kualitas udara, Yanto juga khawatir dampaknya akan mempengaruhi kondisi kesehatan terutama anak-anak. Ia berharap kondisi ini segera normal sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat.
4: Kalau misalkan abu erupsi sampai ke Tasik ya?
5: Saya sangat khawatir sih Kang, karena satu abunya itu kan satu dapat mengganggu terhadap pernapasan juga, termasuk untuk lingkungan, terutama kalau untuk di rumah-rumah kan sering berjemur nih di luar, kan itu sangat berdampak, cukup merepotkan lah. Jadi kekhawatirannya banyak lah, dari kesehatan juga, faktor lingkungan juga.
2: Sedangkan meski tidak berdampak ke Kota Tasikmalaya, sebagian sekolah, terutama sekolah dasar swasta, mengimbau siswanya untuk menggunakan masker. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak yang tidak diinginkan dari erupsi anak Gunung Krakatau. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Kepala BKN Republik Indonesia mendorong pengelola kepegawaian daerah bertransformasi dalam membangun ASN berkinerja tinggi dan bahagia bersama keluarga. Dari Garut, informasi selengkapnya disampaikan Marliawan Yusuf.
6: Badan Kepegawaian Negara BKN RI mendorong pengelola kepegawaian di daerah untuk tidak lagi terfokus pada urusan administrasi. BKN mendorong agar pengelolaan ASN lebih berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia aparatur yang berkinerja tinggi, sekaligus sejahtera dan bahagia bersama keluarga. Hal itu disampaikan Kepala BKN RI, Profesor Dr. Judan Arief Fakurullah dalam rapat koordinasi kepegawaian wilayah kerja kantor regional 3 di BKN Kota Bandung kemarin. Judan menegaskan ASN yang hebat tidak hanya diukur dari keberhasilan karir, dan menurutnya pemerintah juga perlu membangun lingkungan kerja yang memungkinkan ASN tanpa mengabaikan kesejahteraan keluarga. Untuk mendukung kebijakan tersebut, BKN menyiapkan 15 kebijakan yang berorientasi pada pembentukan ASN hebat, di antaranya melalui penguatan manajemen talenta dan sistem merit, yang kemudian salah satu arah kebijakannya adalah mendorong penempatan ASN sedekat mungkin dengan keluarga.
7: Maka kalau rekan-rekan mencermati pola kebijakan BKN, kita ingin mendorong terwujudnya ASN dalam konteks the rising star, ASN hebat. ASN hebat itu kinerjanya maksimal, hidupnya bahagia, kebutuhan untuk keluarganya tercukupi, kebutuhan bagi dirinya tercukupi. Jadi ASN hebat itu bukan yang karirnya hebat, tapi anaknya nggak dapat kasih sayang dari bapaknya dan ibunya.
6: Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, penguatan manajemen ASN diperlukan agar aparatur mampu turut menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Menurut Herman, pemerintah memiliki tiga

0: tugas utama, yaitu melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan, memberdayakan masyarakat agar semakin mandiri, serta memastikan keadilan. Ia pun menambahkan pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan aplikasi Satu Data Jawa Barat untuk membantu mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan.
1: Nah, salah satu yang paling fundamental, pembangunan agar sejahtera. Dan ASN harus mengambil peran. Tidak lagi orientasi ke administrasi, harus ke eksekusi. Tidak lagi hanya ke proses, harus ke outcome, benefit, impact. Tidak lagi di zona nyaman, tapi harus di zona kompetitif. Dan Pemprov Jabar sudah menyiapkan tools-nya, namanya Sada Jabar, Satu Data Jawa Barat.
0: Lebih lanjut, Herman menilai perubahan karakter ASN menjadi hal penting di tengah semakin kompleksnya persoalan publik. ASN, kata Herman, tidak cukup hanya memahami persoalan dari sisi birokrasi, tetapi harus melihat dan memahami kebutuhan masyarakat secara langsung. Rapat koordinasi BKN dan pemerintah daerah tersebut diharapkan memperkuat sinergi dalam membangun manajemen ASN berbasis talenta, kinerja, dan meritokrasi. Dengan pendekatan tersebut, ASN diharapkan tidak hanya memiliki tata kelola kerja yang baik, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Radio Republik Indonesia berkomitmen memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang relevan, kredibel, dan dekat dengan masyarakat melalui transformasi digital serta kolaborasi ekosistem pada peringatan hari ke-81. Sony Agung Saputra menurunkan laporannya.
3: Peringatan Hari Radio ke-81 menjadi momentum bagi Radio Republik Indonesia untuk terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir bagi masyarakat. Di tengah perubahan teknologi dan pola komunikasi, informasi RRI diharapkan tetap relevan melalui penguatan program serta pengembangan berbagai platform. Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mista menekankan pentingnya transformasi dalam menghadapi perkembangan dunia penyiaran. Penguatan program dan konten di radio, media digital, serta berbagai kanal informasi komunikasi menjadi bagian dari upaya menjaga kedekatan RRI dengan masyarakat. Mistam juga memandang RRI perlu terus membangun kolaborasi dan memperkuat ekosistem yang memperlibatkan berbagai komunitas. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas manfaat RRI sekaligus menghadirkan konten yang relevan dengan kebutuhan publik.
4: RRI ini dalam memberikan edukasi, informasi dan hiburan ini memberi dampak. Salah satu yang paling urgent di Radio Republik Indonesia adalah bagaimana semua kanal yang ada ini bisa kita implementasikan ya, agar bisa berdampak. Yang pertama tentu saja ya, kebutuhan-kebutuhan mendasar public concern itu dilorongisasi, artinya diwadahi dalam lorong-lorong yang ada di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, kemudian Voice of Indonesia, dan itu sebetulnya lorong-lorong sebagai jawaban public concern, kebutuhan publik. Di sana diwadahi di sana dengan kontennya bagaimana, desainnya bagaimana, deliverynya bagaimana, di sana sudah kita atur sedemikian rupa. Lalu bagaimana amplifikasi daripada teknologi ini agar informasi, edukasi dan informasi ini berdampak dan sampai kepada publik. Nah, RRI tidak hanya sekedar bersiaran di satu platform, kita menggunakan semua kanal yang ada. Kita punya platform RRI Digital, kemudian kita punya sosial media seluruh Indonesia.
3: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI, Ilham Permana, menilai RRI harus tetap dekat dengan rakyat dan mampu menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, peran tersebut semakin penting agar masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan memanfaatkan berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan.
5: Saya melihat RRI hadir ketika itu pada saat kita mempertahankan kemerdekaan, juga di saat kita mengalami berbagai perubahan-perubahan zaman, dan harapan saya saat ini RRI juga bisa hadir bersama masyarakat untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan kekinian. Kalau dulu mungkin tantangan kita bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan kita. Kalau saya lihat tantangan hari ini bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan dengan kesejahteraan. Oleh karenanya saya melihat tema 81 tahun RRI ya, di mana mengambil tema mengabdi bersama membangun bangsa, mewujudkan astacita dan kesejahteraan sangatlah relevan. Karena nah dalam konteks bersama-sama Komisi 7, saya juga melihat satu kata kunci ya, di mana kita bisa bersinergi bersama-sama RRI dengan satu kata kunci yaitu pemberdayaan ya. Fungsi kami sudah sangat jelas.
3: Masuki usia ke-81 tahun, RRI diharapkan tetap menjaga kepercayaan publik dengan menyajikan informasi yang kredibel, edukatif, dan bermanfaat. Perjalanan panjang RRI sejak berdiri pada 11 September 1945 menjadi modal untuk terus beradaptasi tanpa meninggalkan peran dan jati diri sebagai media publik.
2: RRI didorong semakin adaptif menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Aura Aulia menurunkan laporannya.
6: Informasi lewat radio masih diperlukan dan masih banyak segmen untuk masyarakat yang senang mendengarkan radio.
7: Radio Republik Indonesia RRI didorong terus berinovasi dan beradaptasi menghadapi perkembangan teknologi serta perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Ramdan, menjelang peringatan HUT ke-81 RRI pada 11 September 2026. Ia menilai keberadaan RRI hingga saat ini masih dibutuhkan masyarakat, meskipun pilihan media untuk memperoleh informasi semakin beragam. Menurutnya, radio tetap memiliki segmen pendengar tersendiri yang menjadikan RRI sebagai salah satu sumber informasi, edukasi, hiburan, sekaligus ruang komunikasi publik.
6: RRI masih sangat diperlukan masyarakat karena segmen-segmen komunikasi kita walaupun sekarang udah lebih beragam tapi tetap segmen-segmen di dunia pendengar itu masih diperlukan. Jadi walaupun saingan ke depan makin beragam jenis segmen untuk informasi, penyampaian informasi, tapi informasi lewat radio masih diperlukan dan masih banyak segmen untuk masyarakat yang senang mendengarkan radio. Saya berharap RRI lebih inovatif, lebih adaptif dengan keadaan zaman, karena generasi Z sekarang kan sulit diprediksi ya. RRI lebih banyak melakukan kajian-kajian apa yang diperlukan untuk generasi-generasi kita sekarang.
7: Sementara itu, Ketua Umum Forum Komunikasi Pendengar FKP RRI, Maman S. Mariono, berharap RRI semakin memperkuat posisinya sebagai mitra strategis masyarakat. Ia mengapresiasi ruang aspirasi dan program talk show yang selama ini telah menjadi sarana interaksi antara RRI dengan pendengar. Ia juga menyoroti perlunya penguatan jangkauan siaran termasuk di wilayah Kuningan dan daerah sekitarnya, serta mengembangkan kegiatan dialog dan diskusi yang tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan. Ia mendorong RRI memperluas keterlibatan dengan pelajar, mahasiswa, komunitas, serta masyarakat di daerah.
8: Event-event diskusi, seminar dengan anak-anak pelajar, dengan mahasiswa juga barangkali RRI perlu ada pendekatan juga itu Mbak. Yeah. Dan sebagai media konten, di situ barangkali ada semacam artikel yang sifatnya portal, itu penting juga itu harus diciptakan. Nah untuk outputnya, ini barangkali program harus ditawarkan kepada pendengar. Bagaimana tindak lanjutnya bahwa RRI ini memang sebagai mitra strategis dengan masyarakat.
7: Memasuki usia ke-81 tahun, RRI diharapkan tidak hanya mempertahankan eksistensinya sebagai media radio, tetapi juga semakin kuat sebagai lembaga penyiaran publik yang mampu menjawab tantangan era digital. Penguatan kualitas program, kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan berbagai platform digital dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga kedekatan RRI dengan masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
2: Bertepatan dengan hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia, apresiasi disampaikan pendengar RRI dari Subang dan anggota DPRD Jawa Barat. Keduanya berharap RRI terus mengudara menjadi media pemersatu dan mencerdaskan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Ruslan Effendi.
9: Agus Taufik, salah satu pembaca setia RRI.co.id di Subang, mengaku bangga memiliki media RRI. Di usia ke-81, RRI dinilai semakin matang dan konsisten menjadi media pemersatu bangsa.
10: Yang berbasis komunitas, pantesia lokal yang ada di Cigadung ini, serta edukasi keberencanaan dan pelestarian budaya Sunda. Saya berharap RRI tetap menjadi saluran yang terbaik yang menjembatani aspirasi masyarakat kecil di tingkat RT, RW kepada pemangku kebijakan yaitu pemerintah.
9: Agus menyebut RRI berhasil beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi sehingga siaran dan pemberitaan RRI tetap bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat mulai dari isu sosial, ekonomi, budaya, hukum, politik hingga olahraga menjadi sajian yang ditunggu publik. Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKS, Encep Sugiana berharap RRI terus mengudara dalam konteks pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045 yang makmur, adil dan sejahtera.
11: Yang menjadi komando untuk proses pembangunan dalam mengisi kemerdekaan dan meraih cita-cita kemerdekaan yang kita miliki. Terus berikan pencerahan buat masyarakat, berikan edukasi melalui RRI, ya, dan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, serta meridhoi perjuangan kita.
9: Encep meminta RRI tetap menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi yang mencerdaskan. Di era digital, RRI menuntut hadir melalui radio, RRI Net, dan rri.co.id. Di akhir pernyataan, Encep mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Ia mendoakan RRI semakin kuat dan menjadi bagian dari perjuangan mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Pendengar, Persib Bandung mendapatkan suntikan motivasi dari ribuan bobotoh kemarin di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Hal tersebut dilakukan untuk melecut semangat Tom Haye dan kawan-kawan saat bersua Persija Jakarta dalam laga bertajuk El Clasico di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Senpi Hilhamsah menurunkan laporannya.
12: Ribuan bobotoh memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA hari Kamis kemarin. Kehadiran mereka menjadi suntikan motivasi bagi skuad Persib Bandung yang tengah mempersiapkan diri menghadapi Persija Jakarta pada pekan kedua Super League 2026-2027 hari Sabtu ini. Bertemu langsung dengan para pemain, bobotoh secara bergantian menyampaikan orasi untuk membakar semangat Maung Bandung. Kemeriahan semakin terasa dengan hadirnya kembang api yang turut mewarnai aksi dukungan tersebut. Dukungan ini menjadi sangat berarti bagi Persib, mengingat bobotoh tidak dapat memberikan dukungan secara langsung dari tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta saat Persib menghadapi Persija. Kapten Persib Maklok menegaskan seluruh pemain memiliki tekad yang sama untuk memberikan kemampuan terbaik demi meraih kemenangan. Menurut Klok, laga kontra Persija bukan sekedar pertandingan untuk mendapatkan 3 poin.
13: Tim sangat baik, semua percaya diri, semua aman. Kondisi baik juga, taktik dari pelatih baik, so we are sangat excited of course. Dan hari ini sangat luar biasa untuk kasih ekstra motivasi.
12: Klok juga menekankan pentingnya kebersamaan dan doa sebelum pertandingan. Para pemain dan ofisial Persib kemudian melakukan doa bersama sebagai bagian dari persiapan mental sebelum bertolak ke Jakarta. Sementara itu, dukungan luar biasa bobotoh juga membuat pemain bertahan Persib Sandy Walsh merasa terpukau. Sandy yang masih menjalani pemulihan cedera mengaku baru benar-benar merasakan langsung besarnya kecintaan bobotoh terhadap Persib.
14: How you feeling? Great feeling.
12: Perasaan yang luar biasa untuk melihat semua ini dan mungkin ini jarang terjadi di belahan dunia manapun. Saya sudah melihat ini musim lalu, tapi untuk merasakan pengalamannya secara langsung ini berbeda dan luar biasa. Meski belum bisa tampil akibat cedera, Sandy tetap merasakan energi positif yang diberikan ribuan bobotoh kepada tim. Ia berharap dukungan tersebut dapat menjadi tambahan kekuatan bagi rekan-rekannya menghadapi Persija. Persib sendiri datang ke pertandingan dengan modal positif setelah mengalahkan PSM Makassar 3-1 pada laga perdana Super League 2026-2027 di Stadion GBLA pekan lalu. Kini semangat dari ribuan bobotoh di GBLA diharapkan mampu membawa para pemain ke ibu kota. We'll be right back.
2: Dan mendengar sekian warta berita pagi ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pagi hari ini hal yang spesial untuk saya adalah berbicara dengan tone rendah, karena memang kalau agak tinggi agak repot nih ya ngatur-ngatur nafasnya. Menemani aktivitas Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini, kami hadirkan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Satu informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar, terjadi gempa dengan kekuatan 5,9 magnitudo di Kepulauan Seribu yang memang gempa bumi dengan magnitudo 5,9 ini menguncang wilayah Kepulauan Seribu DKI Jakarta Sabtu dini hari dan dinyatakan tidak berpotensi tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG ini masih melalui laman resminya menyampaikan bahwa gempa terjadi pada pukul 4:23. Informasi yang disampaikan BMKG ini bahwa gempa yang terjadi tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa berada pada koordinat 5,8 derajat lintang selatan dan 106,56 derajat bujur timur atau sekitar 6 km tenggara Kepulauan Seribu DKI Jakarta. BMKG juga menghimbau masyarakat berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi susulan, dan hingga informasi ini dibuat, BMKG masih belum menyampaikan informasi mengenai dampak kerusakan atau korban akibat gempa tersebut.
1: Bandung pagi ini.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
3: Bandung pagi ini.

0: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Menantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, mendengar kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Dinam Warta Berita.